0: Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Probolinggo memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Probolinggo lewat penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS di bidang perdata dan tata usaha negara. Kerjasama ini pun diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah sekaligus memperkuat upaya pencegahan persoalan hukum. Sementara itu, penandatanganan PKS dilakukan oleh Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin, bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Lilik Setiawati, di Aula Adiaksa Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Selasa 28 Juli 2026. Turut hadir pula Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Sekda Budiono Wirawan, jajaran Kepala Perangkat Daerah, dan para camat. Dalam hal ini, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin mengatakan Kejaksaan Negeri merupakan mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan hukum, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Menurutnya, kerjasama ini pun menjadi langkah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi sehingga seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan lebih jelas, terarah, dan menghasilkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 8.

0: Suryo Dadari,
1: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
1: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
2: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik gitu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
0: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang pada tempatnya.

0: 100 Gangsal 3 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamirang pripun kabari dinten iki. Mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di pagi hari ini ten program Warung Gaul. Warung paling gaul Malang Raya pokoke ya. Niki warunge pun buka, pun kata maamane macem-macem niki lho. Niki napa budeme niku masak sampai mboten tilem sewengi nggih demi menghadirkan masakan khas Nusantara sing enak-enak ten Warung Gaul ten dinten niki. Monggo panjenengan larisi, monggo sarapan ten mriki nggih. Soale selain sarapan mengki panjenengan nggih saged request lagu, lagu-lagu Jawa campur sari sing enak-enak untuk membuat Anda bersemangat di hari ini nggih. Monggo silakan bergabung, bisa di telepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 691 0 53 ngeten niku nggih. Dan tentunya Warung Gaul bakal menemani panjenengan sedaya sampai mengke merapat jam piro enake jam 10 wae ya, jak suwe-suwe. Ya wes niki wonten sing gabungan ten telepon, wonten warga Batu, wonten Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung Gaul lululululu.
0: Waduh, terapat. Merapat monggo ten Warung Gaul merapat, kita sih anget-anget. Anu napa beluke niki lho kebul-kebul niki lho Bu Pandian ten mriki saking napa fresh nggih matenge bareng kabeh niki. Lah nggih niku.
1: Warunge dibuka.
0: Warungnya dibuka, monggo, ya pokoknya lewis dibuka ngene iki lek gak dirame, no waduh, tuas rugi niki Bu Pandan.
1: Melarisi, leres.
0: Dengan pripun kabar Ibu Pandan?
1: Oh, alhamdulillah, jenengan tak pundi.
0: Alhamdulillah, saya Bu Pandan.
1: Sehat
0: sedaya. Alhamdulillah. Leten Batu pripun niki, Bu Pandan? Waduh, ten Malang niki. Waduh, sami. Niki berarti mendungi pun roto.
1: Kalau wingi mendung.
0: Nggih, kalau wingi sonten nggih. Tapi ternyata tidak hujan lah kok sampai saat niki mendungi. Langgeng niku. Wes pokoknya apapun cuacanya jangan lupa sarapan dulu nggih Bu Pandan.
1: Sarapan kersane pun anget Mbak Yaya.
0: Langgeng niku. Niki jenengan badhe sarapan apa?
1: Nggih badhe sarapan. Menunipun menapa nggih mawon.
0: Waduh lek menune niki spesial santen-santen dan dinten niki. Pecel mawon, rawon daging sapi, kemudian rawon daging kelinci.
1: Rawon blonceng.
0: Wes pokoke niki lengkap apa Bu Pandan iwak-iwakan niki wes pon jenengan napa sakerso jenengan iki milih napa?
1: Nggih, sanes iwak-iwakan Mbak Yaya.
0: Oh, iwak-iwakan sanes.
1: Lah iwak-iwakan niku plastik.
0: Niki iwake tenanan Bu Pandan. Nggih, lek plastik lah ya atos alot niki mboten saged di maem.
1: Nggih.
0: Ya wes niki berarti rawon kali nasi pecel.
1: Rawon kalian pecel.
0: Leres siap kalau bungkus nih.
1: Niki dibungkus kan Mbak Yaya.
0: Niki lek ten pari niku rawon gandengane nggih kali pecel lho Bu Pandan. Niki
1: Nggih wonten.
0: Pas pertama nyobi niku mikir kaya aneh, ternyata pas nyoba lho lah kok enak.
1: Ternyata kaya aneh, tapi ternyata kok.
0: Tiba-tiba lah kok enak sih Bu Pandan. Masyaallah. cocok. Kebul-kebul, boleh kebul-kebul iku lho kebul napa niku rawone kemudian ditambah kali bumbu pecel sing pedes manis nyatane niku eco. Luar biasa. Niki jenengan bungkusnya pinten?
1: Nggih sedoso ke mawon.
0: Oh, sedoso ke mawon.
1: Salam
0: saking. Oh, siap.
1: Kang Grandong.
0: Oh, Kang Grandong.
1: Saking Pak Eko. Nggih, sampun badhe sarapan Mbak Yaya kalian.
0: Oh, siap leres.
1: Sampun sarapan nggih. Nggih, salam ya Mbak Yaya nggih.
0: Siap. Lagune aja lali Lebu Pandan yo.
1: Oh, nggih lagune Semoyo ki man Mbak Yaya.
0: Oh, Semoyo Banyuwangi to.
1: Bayare Semoyo mben.
0: Oh, aduh ya aja mben to. Lah iya kukut mengkene iki.
1: Dipun bosi Bunda Sumiatun nggih.
0: Oh, leres siap. Lek Bu Sumiatun niki gak kenal tanggal. Tanggal 6 tanggal tuwe niki nggih.
1: Bosi Bunda Sumiatun.
0: Betul sekali.
1: Miliaran
0: banyak. Oh, betul. Ya Ron ini ki gawat digedhi Lebu Pandan. Ombo okay, ombo. Kula sampai kesel guntingi. Siap. Ya wis ditunggu.
1: Nopo badhe salam kagem. Kalau wau Pak
0: Kalo Eko, wau.
1: Kang Grandong,
0: okay,
1: Kang Gembur Sipurnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Kang Bu Sri Utami, Sri Gati, atau Sri Srian nggih.
0: Waduh, oh, Sri, pokok kakak guduk Sri Minggat ae.
1: Oh, Sri Minggat.
0: Lek Minggat kan Bobo. Bingung niki mboten wangsul Lebu Pandan, ya.
1: Tuku terasi. Kagem Pak Bambang, Pak Ismoyo, Pak Suwarnoto. Kagem Pak Widi, Bu Widi.
0: Pak Widi, Bu Widi, leres.
1: Kang Aceh, kagem Pak Indah, ingkang wonten Karang Peloso kalian Pak Darmanto, Bunda Leha.
0: Bunda
1: Pak
0: Leha.
1: Kagem Bunda Sumiatun. Kagem Bu Tati Lahor, kagem Mas Faris, kagem Pak Sarii, kagem Bu Sati ingkang wonten Karang Kunci, Pak Suranto wonten, wonten Pak Irfan, Muhammad Irfan nggih ingkang wonten Bandung.
0: Leres.
1: Sampun Mbak ya kabun sedua ya kemau.
0: Oh leres, sampun.
1: Matur nuwun wektalipun Mbak Yaya,
0: sami-sami. Leres, Bu Pandan jenengan nggih sehat-sehat nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi

0: udara pagi sekalian mencari napa niku sarapan. Nah kebetulan dinten niki kula pengen niku nasi bakar. Lah ten mriki ten warung gaul niki mboten enten nasi bakar. Jadilah kula niku ten napa ten jaba nggih kula mencari warung-warung yang sekiranya niku jualan nasi bakar ngeten niku nggih sambil melampah-melampah menikmati udara pagi di hari ini. Soalnya kebetulan udaranya nggih seger walaupun memang agak mendung nggih dadi ini rada adem titik ngeten niku. Tapi nggih mboten napa-napa, yang penting saged napa niku meluangkan waktu untuk olahraga nggih. Ya wis saniki wonten sing gabungan lagi. Wow wonten Ibu Pandan ten Batu nggih. Saniki wonten Agung Iswoyo saka Tulungagung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warung gaul.
1: Warung gaul.
0: Agung Iswoyo, kula kinten jenengan iki tasik napa berselimut. Berselimut ten kamar tasik napa tasik sare ngeten iku lho ternyata pun gabungan.
1: Amargi kula badhe olahraga tapi pesen sarapan dhisik.
0: Oh nggih leres.
1: Kentean
0: lho ya bener. Soalnya ten mriki luaris manis niki lho sing antri niku lho sampe ten jalan-jalan lho kok.
1: Sing antri sampe baris-baris
0: ngoten nggih. Bener niki.
1: Total sampe enggak ketok
0: irunge. Lho, lek kula irunge ta selek irung kula niki mini. Ya, dalem.
1: Iki wau kok apa?
0: Napa?
1: Kate munggah kok deg-degan ya.
0: Lho, lah niku apa akong? Paling jenengan napa? Niki anu napa munggah tangga ngeten niku lho makane kok sampe deg-deg-deg-deg ya.
1: Kok deg-degan ambek ane ngos-ngos ini.
0: Oh nggih berarti
1: mungkin separuh napasku ke Mbak Yaya kali.
0: Oh mboten niku kaya kesasar niki separuh nafas jenengan.
1: Separuh napasku ke Mbak Yaya.
0: Oh lagune napa
1: mungkin gerigis nggih.
0: Gerigis leres
1: nggih. Niku wau wonten Bu Pandan. Lajeng wonten kula.
0: Oh alam. Bu Pandan.
1: Ono ikan hiu ikan patin.
0: Ikan hiu ikan patin.
1: I love you Riatin.
0: Mantap.
1: Ikan hiu pakai pita.
0: Cakep.
1: I miss you Mbak Upi Sagita.
0: Oh aduh deh. Eh saja nih. Yo playboy kelas kelas nopoy kelas kakap nih.
1: Playboy kelas kakap.
0: Kelas kakap lek aku ngiso yo nih kenapa?
1: Wong kuliah jurusan hukum, tapi punya gelar MBA.
0: MBA. Lah napa niku MBA kok gelar hukum magister ngeten ta maksude?
1: Basane wong Jawa kan wong tulung aku medok rabi tangkepan gitu.
0: Oh alah, wala-wala ono-ono ae.
1: Merit by accident.
0: Enggak gitu. Bisa dicontoh lho ya. Nono ya Kong ya enggak boleh ya Kong ya. Nono ya. Ora apik. Masa depan suram niku Nono.
1: Masa depan suram.
0: Nono ya Kong ya.
1: Aja wonten salam saking Kang Grandong.
0: Kang Grandong, ayo Kang Grandong gabungan. Grandong
1: putune Mak Lampir.
0: Lo, gak medeni ta.
1: Wonten niku Mbak Yaya jenengan Sumerep. Anu singkatan KUHP ya.
0: KUHP napa niku singkatane?
1: Lek yang asli kan gitu. Kas, apa? Kitab undang-undang.
0: Ayo apa ayo.
1: Hukum pidana. Tapi kalau untuk saya kasih uang habis perkara.
0: Aduh. Kok ya? Lho ya jangan toh tidak boleh dicontoh. Nono ya Akung ya Nono ya. Gak bahaya ta. Jangan, jangan ya Akung ya. Yo ngeten iki to lek panjenengan.
1: Ini salame ada Bu Sri Ponco, Bu Sri Rayu, Bu Sri Kati.

0: Minggat. Lan Pak Eko.
1: Pak Eko Rembun.
0: Salamnya untuk semuanya saja.
1: Semua pendengar ge.
0: Untuk penyiarnya semoga selalu sehat dan diberi rezeki yang barokah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Serta melimpah.
1: Amin ya rabbal alamin. Pokoknya tak uamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget. Doa terbaik juga untuk panjenengan dan keluarga nggih. Ditunggu lagu nipun niki badhe request lagu Gerigis ya. Pun dicepakno niki tinggal muter mawon ngeten niku. Ya wes langsung wes sakniki kita dengarkan dulu nggih wonten semoyo kemudian dilanjutke kali Gerigis sembakale panjenengan mirengaken ten enjing niki nggih wis pokoke tak tunggu mengke panjenengan sedaya sembade gabungan ten mriki kula tunggu saged ten telepon WA sampai mengke jam 10 siang nggih sugeng mirengaken.

0: infonya.
1: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung. Sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

0: lepas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah kota Probolinggo lewat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menggelar Festival Ekonomi Kreatif 2026 sebagai upaya memperkuat sektor ekonomi kreatif sekaligus membuka ruang promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Festival ini pun menghadirkan puluhan stand dari 17 subsektor ekonomi kreatif, mulai dari kuliner, kriya, fashion, aplikasi, pengembangan gym, film, animasi, video, musik, seni, pertunjukan, fotografi, desain komunikasi visual, hingga penerbitan. Di mana kegiatan ini juga dimeriahkan sebagai pertunjukan seni tradisional dan modern yang melibatkan komunitas dan pelajar. Dalam hal ini, Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin mengatakan Festival Ekraf bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Demikian Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarta Enggal, ing pas jam 09.00.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Panjenengan tau semirengaken teh jawangi kok teh jawangi warung gaul maksudte lho lho ngene iki lho ya efek sik ngantuk mali salah nyebute ngeten iku. Tapi ya wis mboten napa-napa, sementing lagune pun kula puterke nggih wau sing menapa pun request lagu campursari lagu Jawa niki pun kula puter. Mandar mugi niki saged menghibur panjenengan sedaya. Nah sak niki wonten sing gabungan via telepon nggih. Wonten nah niki wong paling suwe gesak batu niki akhirnya muncul ya. Yang sudah ditunggu-tunggu wonten Ibu Sumiatun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang, Mak Tun, gimana kabare?
1: Baik, luar biasa.
0: Luar biasa. Napa, Om?
1: Panjenengan ugi
0: sae. Oh, alhamdulillah sae. Suwehat niki pun sarapan tambah kuat. Jenengan pun sarapan apa dereng?
1: Sampun.
0: Oh, sampun. Lho kok sampun. Lah ten mriki jenengan napa ndak sarapan to niki masakane tasik kuata.

0: kula namung ngajenge nginguk, menune napa ngoten lekne memang ada yang cocok. Nggih, kula sarapan untuk
1: menunya. Oh, nggih. Nggih lek ten mriki nggih menune selalu cucok meong niki, masane enak-enak. Niki lah bodeme niku lho sing masak. Lah ya terkenal enak to masakane.
0: Oh ya.
1: Jenengan pengen sarapan apa niki? Lengkap lauke.
0: Kula namung ngajenge nganu mawon ngombe kopi mawon, kopi Tresno niku mawon.
1: Oh, kopi Tresno. Lho jenengan mengki Tresno kali kula lho.
0: Mboten napa.
1: Mboten napa-napa.
0: Itu yang terutama dan yang penting, yang pertama itu harus saling mencintai.
1: Leres, siap.
0: Seperti itu.
1: Kopi Tresno ya.
0: Iya, siap kan anu menu itu?
1: Oh, menu neta maksudnya?
0: Ya, menu kopi Tresno sampun siap.
1: Oh, sampun iki Niken Salindri spesial kagem panjenengan.
0: Oh, ala arek iki rek nyanyi terus saya.
1: Lah, nggih niku.
0: Paling Niken
1: iki. Oh, ya kesel to, Mak Tun. Makane mengke niki tak sediani kopi.
0: Nah, nggih, ngger anu mun kopi. Kopi Tresno niku kula atur nek kagem Bu Sri Ponco, Bu Sri Utomo, Bu Sri Ana, Bu Sri Asih Rombo, terkagem di Golden, Bu Sri Golden Sarim si An. Biar ngunjuk kopi terus kagem Bu Sri sapa Sri Mbok-mbok nopo niku pun pokoke Sri Jawa ya kemawon.
1: Oh leres, heeh.
0: Anu niki lho, Pak Eko kalian Bunda Marlena. Terus Pak Bambang kalian Mama Lingling. Terus Bu Widi kalian Bapak Widi. Kersane sedaya kersane ngunjuk kopi.
1: Oh nggih leres.
0: Kopi iki lho niki tapi lek bubuk nggih mboten kopi ngoten nggih.
1: Lho lah napa lek bubuk nggih bubuk kopi ta Mak Ton?
0: Langge nganu maksudnya engko pas wong-wong ini aku mulai ngombe kopi aku ya senenge didadekne bubuk dhisik terus baru di anu sedu
1: ngono. Lho ya ya lek biji kopi ya keleleken to Mak Tun pripun to jenengan iki.
0: Lek kopi niku lek teng mata mboten sae to teng mripat niku kopi niku.
1: Geng-geng-ge, wes pokoknya niki bubuk spesial kopi ini pun kalau giling dari bubuk kopi sing enak.
0: Pandan, Buriatin, Bu Supatmi, Bu Titi Pakir, terus Bu Asikapur niki yang asrep batu untuk nginggil niku
1: piang piang
0: lebih tinggi dari kulo. Kulo ngadap-ngadap dengan niki pun anu teng puncak mriku.
1: Ayo.
0: Dadi asrep manipulasi kapur kersane ngunjuk niki. Niki anu wonten pegawe-pegawene yang kersane nyen kasih sak teko ngoten.
1: Oh nggih, sak gentong mawon kula anu niki sedono kopi.
0: Niki kersane dibagi kali rencang-rencange niki.
1: Nggih.
0: Kathah panu pegawe-pegawe.
1: Ngunjuk.
0: Terus kagem lo kok supe nggih
1: anu lho kok supe to
0: sedoyo
1: ya kemawon
0: anu sapa mamae unan napa niku lo terus Aceng ayo Aceng ngombe kopi
1: ayo Mas Aceng niki lo sing meneng-menengan ae yo
0: dolanan ning kono ae ngombe kopi sik iku tempat Pak Pak Sadewa terus Pak Kembang Mekar niki lo terus kagak Pak Hakim. Nang dia wong mesti kok doang mboten ate anu terbit ngoten lho.
1: Lah nggih niku, niki pulsae telas paling Mak Tun.
0: Lho mantun kula sukane ya to wong
1: tiyang
0: tunggal kula lek nyukani mboten nemano.
1: Bayo. Bayo. Nggih nggih nggih nggih.
0: Dan liyo kula ngeten.
1: Oh nggih, tak sajane nggih kathah niki pulsane nggih.
0: Nggih, kata wong niku kaya kula kan ngebeki lek aku glebeken nek gentong ngono
1: kok
0: batik.
1: Makane, wow niku lho nggih wonten sing tumbas ten mriki jarene ngene. Mbak Yaya, engko sing bayar anu ae makton ya sing bayar. Soale niki akhir bulan kula mboten nenten yatrone. Mengke makton mawon sing bayar soale makton jare yatrone iki mboten telas tasik kuatah ten griyane ngeten niku.
0: Nggih, kathah kula niki sing garing-garing sing pun garing mamel nggih.
1: Oh, ya mamel lah niki mendung soale makton.
0: Boten mendung mriki panas
1: banget. Oh, panas. Oh, ya garing niku yatrone.
0: Nggih. Kok niku wau nyuwun apa lagune kok nganu kok entuk-entuk.
1: Sing pundi to?
0: Mbeko kok oleh nembang punge kok ngono kula ngeten.
1: Oh, alah.
0: Sulayan apa? Janji.
1: Semoyo niku to?
0: Oh, semoyo.
1: Semoyo nggih.
0: Punge niku wau nggih nyanu ayo kong.
1: Akong Isroyo wau pun gabungan.
0: Ya nggih niku tak aturi ngunjuk kopi Tresno iki ben greng ngoten lho kong.
1: Ben greng jare Bayu. Lah Akong Isroyo niki greng terus ya Mak Tun.
0: Nggih lah wong niku anu. Tapi lah tangga tuwa ngeten iki rupine lho nggih niki kok kaya rada mliut ngoten nek tanggaan rambut putih niku manis dadi ireng lek tanggal 6.
1: Oh, mesti lek kula abang.
0: Nggih lek kula niki nganu bali ke kembang jagung, bali ke brangas, ke gedan geni niku terus bali nganu. Male warnane berubah.
1: Male warnane berubah.
0: Nggih lek tanggal tuwek ngono rada-rada semu-semu abang, lek tanggal 6 semu-semu ireng kinclong.
1: Glowing. Oh, berarti tergantung tanggale nggih.
0: Nggih. Nggih, kene ya lek kono.
1: Ya lek kono, kene ya beda to. Wis ana-ana ae.
0: Nggih pengaruh untuk kehidupan iki lek tanggal 6 niku lek nganu, tapi wong-wong aja susah kula sanjang ngoten. Aja susah, aja kuwatir, percayaan mbek urip. Lek perlu duwe rinio.
1: Lho, niku lho.
0: Pokoke duwe iki njauk rena apa abang apa biru apa sing ijo apa rinio kula ngeten nggawa terus ditum.
1: Lek duweke gambar kula ngeten iku saged ta Mak Tun?
0: Yo saged, lek kados njenengan ngono kuwi malah nganu larang. Sale piyane kan ayu
1: iki. Lho, lho, ya mesti to lek ponakane Bu Deme niki sing paling uayu dhewe sak Malang Batu.
0: Kan duwe gambar kok denok deblong. Ya lek dua bapak ku merengut ae aku gambarno sing iki ae
1: ngoten. Lek kula request gambar kula mawon mengke atrone nggih Mak Tun sing gawe di
0: nggih
1: sing ombo ngeten niku sampe saged nutupi griya mawon.
0: Nggih pun lek ombo aja kuwate Mbak Yaya. Tanggal poe kabeh ku mengke becik anane wong aja. Dan pokoknya mangan warek turu wis niku sing penting.
1: Betul.
0: Lho, aja tukaran ae, aja padu karo kanca-kancane.
1: Nah, kabe betul.
0: Dulur, dadi aja tuh padha ngombe kopi ngene. Niki sing kriyen. Apa itu? Nyale sampean ngirim ora di.
1: Oh, nggih. Leres. Niki lo Mak Tun jenengan nggih di sapa kali Mas Aceng niki. Jarene nganu aku prei ngopi Mak Tun esae ngeten niku niki koyoke puana sintang-entang niki ten Kalimantan. Lah kok ese niki lo dawa-dawa niku lo koyo gedang.
0: Iki anu es mambo niki es jaman biyen
1: putih. Oh, niki es batune niku lo kula kok nopo? Rada aneh ngeten iku niki dawa-dawa ngeten iku kan lek ten mriki kan cilik-cilik ngeten iku ah Mak Tun nggih niki kok gedhe-gedhe es batune.
0: Lha niku anu paling es Aceng. Nek anu es asline niku mboten ngoten.
1: Lah nggih niku.
0: Niku lonjong-lonjong kok gepeng ngono.
1: Lah nggih niku jarene praise ngopine. Niki lho ese pun nyepakne niki Mas Aceng niki ese kok ketok seweger ngeten niku. Ya wis mboten napa-napa wis ya mandar mugi sehat terus niki Mas Aceng.
0: Nggih mboten napa-napa. Pokoke sing penting sehat.
1: Amin. Aja ngombe
0: es anu ditaker aja syukur ngombe cukup
1: bubuk. Ditaker. Aja sak gentong.
0: Boleh pileren sambat
1: lah nggih niku.
0: Anu ya Mbak Yaya.
1: Dalem.
0: Kopi Tresnaman.
1: Siap kopi Tresno.
0: Merdu sekali. Pokoknya enak nak.
1: Enak-enak wis pokoke kula percaya pilihane maktun niki lho.
0: Kula milih kagem piantun-piantun sing semirengaken empat mugi-mugi kopi Tresno dados panglipur kagem panjenengan sedoyo ya kemawon. Pokoke urip ngono ae wong. Sarapan, ngombe kopi, terus sare. Itu yang terutama dan yang pertama lek pekor penggaweane gampang. Penggaweane engkuk-engkuk ora apa-apa.
1: Nggih, leres, heeh.
0: Warek wetenge warek minti-minti.
1: Lah niki mangan turu ae moro-moro kolesterol niki, maktun gak bahaya ta?
0: Dadi ora mikir tanggal Mbak Yaya. Lulus agak
1: seneng iki oleh duit nang. Oh, nggih.
0: Endi wong buktine hidup ini kula niki meh 200 tahun.
1: Waduh.
0: Kaya sampai semono suwene.
1: Lah nggih niku.
0: Suara clear semerep
1: kula. Leres. Ya wis matur suwun.
0: Nggih. Wong aja lara pikir lek lara-larane liyane ae diobati kena lek lara pikir.
1: Lah ya angel niki lek lara pikir niki.
0: Matur nuwun
1: Mbak
0: Yaya, kagem panjenengan mugi-mugi pinaringan rayu wilujeng.
1: Amin. Amin amin matur suwun sanget.
0: Sugeng rezekine panjang umur.
1: Waduh,
0: selamat sabar untung bejo niku teng anu kagem panjenengan nggih.
1: Amin matur suwun nggih makton panjenengan nggih sami doa terbaik kagem panjenengan lan keluarga
0: nggih.
1: Nggih. Lah nggih niku kok ya njenengan tirokno ngeten niku. Ya wis matur suwun sanget ditunggu lagunipun nggih. Matur suwun makten, sehat selalu ditunggu niki kopi Tresno. Kopi Tresno ngeten niku lho ya, lagi Tresno kali sinten makten niki sakjane. Ya wis, niki nggih wonten sing gabungan ten WA wonten Ibu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya semoga diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget jenengan nggih sami nggih doa terbaik kagem panjenengan dan keluarga. Niki request lagune Cinta Ra Bakal Sirna. Wow kopi Tresno kemudian dilanjutke kali Cinta Ra Bakal Sirna ngeten niku. Ditunggu nggih lagune salami kagem Bu Pandan, Pak Grandong, Pak Bambang, Bu Sumiatun, Pak Iswoyo, Mas Faris, Bu Titi, Bu Nyatemi, Mbak Sari dan juga untuk semuanya. Kemudian iki wonten Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Niki badhe nyuwun sesekarane Lestari. Siap. Lestari wau pun kula puterke nggih Ibu Sri Purnomo nggih. Mandar mugi selalu terhibur kali lagune dan salami kagem pamireng sedaya sugeng midhangetaken kagem Mbak Yaya. Mari di pagi hari kita ini tetap mengucap syukur diberikan kesehatan, rezeki lancar, dan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo nggih. Nah kemudian saniki nggih wonten sing gabungan ten telepon nggih wonten niki pamireng niki tebe nggih griyane ten Jakarta wonten Babe Mus. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak?
1: Alhamdulillah baik. Babe gimana kabarnya?
2: Juga agak gimana gitu.
1: Agak gimana ini?
2: Agak kurang enak badan.
1: Oh, kurang enak aku badan.
2: Aku masih tertidur ini masih di tempat pembaringan.
1: Oh, baik. Semoga lekas sembuh ya Babe ya.
2: Amin, amin. Amin ya. Aku langsung aja ya, buat sedoyo, sedoyo mawon saja lah.
1: Oh,
2: aku
1: okay.
2: Ingin dengar lagu kembangi, kembangi hati gitu. Ada
1: kembangi kan? Hati. Lah, bentar ya, saya carikan dulu ya, babe ya. Kembangi hati. Oh, ada ini lagunya. Salami buat siapa?
2: Salamnya buat pokoknya sedoyo mawon saja lah.
1: Oh,
2: ya.
1: Sedoyo ki mawon.
2: Sambil tertidur aku dengarkan lagu-lagu dari bahasa lagu Jawa gitu. Oke, Mbak Yaya, salam buat semua saya.
1: Siap.
2: buat semua aja ya. Tetap semangat Mbak Yaya, sehat selalu. Perempat terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara tetap udara. Sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
1: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Babe Mus ya. Semoga lekas sembuh dan semoga dengan lagunya Kembangi Hati ini bisa menghibur Anda dan siapa tahu ini juga bisa menjadi obat gitu ya bagi Babe Mus yang lagi kurang enak badan di hari ini. Kemudian di WA niki nggih wonten ikan hiu ikan paten. I love you Bunda Riatin. Warung gaul Bu Riatin pesen pecel ya, pecel pancet ta Ibu Riatin niki. Ya wis enggak apa-apa pecelnya tak bungkusna ya Bu Riatin nggih. Niki kemudian badhe request lagune Kopi Jahe. Salame kagem Mbak Yaya sehat panjang umur sak keluarga. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget. Lah kok sakniki gabungan ten telepon ya wis mboten napa-napa kita sapa dulu nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macan nuwun lho sampun diwaca.
1: Nggih, pun kula waca kemudian jenengan nggih telepon niki Bunda Riatin. Amin, amin matur suwun sanget jenengan juga nggih.
0: Nggih, Bunda Riatin nggih sehat sekeluarga lho sampun
1: raya. Oh, alhamdulillah sak bandulan niki ya.
0: Anu, kalau wingi lak mendung-mendung gak sakniki mendung-mendung apa?
1: Lah nggih niku mendung-mendung syahdu ngeten niku lho Bu Riatin.
0: Heeh. Nggih, makne Kopi Jahe.
1: Kopi Jahe. Waduh enak e. Nggih. Salame kagem sinten?
0: Oh nggih, makten kala wau nyitak dhuwit apa gambare Bu Riatin, makten.
1: Oh nggih. Saged niki gambare jenengan. Sing gawedi ngeten niku ta sing uomba.
0: Gambare Bu Riatin ya pesen.
1: Pesen jare.
0: Pak Yaya.
1: Nggih.
0: Sekarang pun Kopi Jahe kangge panjenengan, kangge
1: Bapak
0: Soyo nggih. Kangge kalau wau Bu Sumiato. Kangge Jakarta kalau wau
1: Bapak. Oh, Jakarta.
0: Cepat sembuh ya Bapak.
1: Amin.
0: Iki jenenge enak kadang-kadang.
1: Betul.
0: Pilek tak pilek ngoten nggih. Inggih.
1: Betul.
0: Bu Sumiato, Bu Sri Gati, ayo Bu Sri Gati. Bu Devi yang mengharap, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Bu Pandan, ayo Bu Pandan santeni, Bunda Aten nomor 3 enggak?
1: Loh, Bu Pandan wau nomor setunggal, jenengan iki pun nomor belakang niki jenengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jenengan nomor 9 nggih
0: senenge
1: nomor 9 nggih siap Riatin
0: Anten Pak Ismoyo, ayo mari ane kanggo penyari dolaku yang cantik iku lho.
1: Loh, mau pun gabungan iki Pak Ismoyo niki enggak ketinggalan.
0: Ayo, Pak Eko Rembun. Paris, ayo Paris. Iki lho penyari Paris karo penyarku idolaku.
1: Ayo gabungan, ayo, monggo.
0: Bu Umi Tebak Utara. Ya Temi.
1: Punya Temi.
0: Inggih Bu Titik Wager. Mantan Bu Supatmi, Bu Ningsi, Bu Ati, mantan Bu Leha, Mama Ati, Mama Yuda, Mama Niku, Mama Dika, Bu Nawang Wulan, Aceng, Udah
1: Aten nomor songo lho. Waduh, bangga ya Bunda Riatin, seneng lho.
0: Ayo, seneng aku sih so masuk. Wah, gerandang ya Tante nih.
1: Ayo, monggo.
0: Ayo, Pak. Ayo, Pak Suranto. Amoy Citaiwan, Bu Sri. Bolten di Kalimantan pirengaten lagi kan sari Pak Bambang. Ayo Pak Bambang.
1: Ayo monggo Pak Bambang ditunggu.
0: Semuanya sehat-sehat nggih, panjang umur kata rezeki ini.
1: Amin amin.
0: Panjang umur kata rezeki ini sekeluarga.
1: Amin. Amin matur suwun nggih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala Bunda Riatin. Gimana tersun pun gabungan. Ya wes saniki langsung wae kita semuanya mirengaken lagu-lagu Jawa campursari yang sedang mengantri untuk kita putarkan nggih. Yang pertama niki wonten Kopi Trisno, kemudian mengke dilanjutke kali lagune Bu Widi wau nggih Cinta Ra Bakal Sirna Sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
1: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Suara apa nih? Oh, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
3: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

Sedaya pamirang matur suan sangat niki pasane pun telas kabeh nggih matur suan sangat pokoke kagem panjenengan yang sudah mirengaken dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Warung Gaul di hari ini ya. Semoga lagu-lagu Jawa campursari yang sudah kami hadirkan ini dapat menghibur panjenengan sedaya. Dan saat niki wayahe Warung Gaul pamit dari ruang dengar Anda. Soalnya mengke bakal ditemani kali Mas Aji. Ayo, sapa sing kangen Mas Aji. Akhirnya mengudara ten dinten iki nggih. Bakal menemani panjenengan sedaya wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengke. Dan saat niki wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anu, apa ya?
1: Hah?
0: Tadi kan anu, ada itu. Apa ya? Gini loh, kok aku lupa sih?
1: Kebiasaan, kamu tahu nggak? Itu namanya The Doorway Effect.
0: Eh?
1: The Doorway Effect itu adalah fenomena saat kita ingin menyampaikan sesuatu tapi lupa apa yang mau kita sampaikan. Ini terjadi dikarenakan teralihnya perhatian kita selama beberapa detik. Peluang terjadinya akan semakin besar ketika kita berpindah ruangan.
0: Oh.
1: Nah, ini terjadi ketika kita misalnya melewati pintu memasuki ruangan baru. Maka otak kita itu akan menyerap informasi yang baru yang ada di ruangan itu. Makanya perhatian kita teralihkan dan kita jadi lupa deh mau ngapain. Kadang-kadang kita suka balik ke ruangan sebelumnya untuk mengingat lagi apa yang mau kita sampaikan gitu.
0: Bisa gitu ya?
1: Ya bisa lah. Buruan sana putar balik.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun pawarto enggal.

0: Saudara pendengar, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin meninjau Festival Batik dan Kuliner yang digelar di halaman Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Probolinggo Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 dan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33. Festival yang berlangsung sejak pagi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat ini menghadirkan 25 stan yang menampilkan berbagai produk unggulan lokal. Peserta berasal dari Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP, Kamar Dagang dan Industri Kadin Basnas UMKM, Koperasi Wanita Perbankan Kopi Siaga, hingga pelaku usaha dari sektor kecantikan dan fashion. Berbagai produk dipamerkan mulai dari aneka kuliner, makanan ringan, minuman, olahan seafood, hingga kerajinan tangan berbahan ramah lingkungan yang menarik perhatian masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Aminuddin didampingi Ketua TPPKK Kota Probolinggo, Dr. Evariani Aminuddin, menyematkan berdialog dengan para pelaku UMKM serta membeli sejumlah produk sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan usaha lokal. Di sela kegiatan juga dilakukan penyerahan bantuan sosial secara simbolis dari Basnas Kota Probolinggo berupa paket sembako kepada 290 penerima manfaat. Bantuan tersebut diberikan kepada masing-masing 10 warga dari 29 kelurahan di Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin mengapresiasi penyelenggaraan Festival Batik dan Kuliner sebagai momentum memperkuat gerakan koperasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Kapten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sih. Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Pas jam 11. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, Universitas Negeri Malang UM menggelar workshop Educate bertajuk Inovasi Proyek Sains Berbasis Arduino untuk menstimulasi kreativitas dan berpikir krisis siswa MA Sains Al-Qur'an Nur Huda Kabupaten Malang di Departemen Kimia UM. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bagian dari program kemitraan masyarakat PKM untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan poin keempat. Workshop ini diselenggarakan untuk menjawab berbagai tantangan pembelajaran sains di madrasah, mulai dari keterbatasan instrumen praktikum kimia, rendahnya literasi hardware coding, hingga anggapan bahwa program merupakan bidang yang sulit dipelajari. Melalui pendekatan learning by making and low code project, siswa didorong menjadi inovator dan mampu merancang instrumen sains digital secara mandiri. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyerahan simbolis kit proyek kepada pihak sekolah. Setelah itu, guru dan siswa mengikuti kegiatan yang dirancang secara paralel sesuai kebutuhan masing-masing. Workshop tersebut menjadi bagian dari implementasi program kemitraan masyarakat Universitas Negeri Malang dalam memperkuat pembelajaran berbasis STEM di sekolah mitra. Selain peningkatan kompetisi guru dan siswa, kegiatan ini menghasilkan perangkat Arduino yang dapat digunakan sebagai instrumen praktikum digital di laboratorium MA Sains Al-Qur'an Nur Huda secara berkelanjutan.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 12. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Dan seperti biasa, setiap pukul 11 hingga kurang lebih 60 menit ke depan, Anda bisa menyimak sajian Jagong UMKM. Untuk edisi hari ini, Jagong UMKM kita akan ngobrol soal, wah ini kalau kitchen ini pasti soal makanan nih ya. Cocok sekali ya, karena kalau siang-siang ngomongin makanan, aduh, cemilan hampir semua orang suka dia pasti ya. Oke, kita sapa dulu, ada Ibu Mardiana. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Agak dekat sama mic gak apa-apa Bu
5: ya. Waalaikumsalam, okay. Selamat siang.
4: Gimana punya kabar Ibu Mardiana?
5: Alhamdulillah
4: sehat.
5: Panggilnya Bu Diana aja.
4: Oh, Bu Diana, oke ya, kepanjangan Bu ya, ya. Manggil Bu Mar juga kayaknya gak umum ya, Bu Diana. Oke, pendengar, Bu Diana ini adalah owner dari Aurora Kitchen.
5: Siap. Leres
4: nge? Oke. Kalau kitchen berarti dapur.
5: Betul.
4: Pasti olahan makanan. Ini makanan berat atau makanan ringan, Bu?
5: Berat kayaknya.
4: Berat kayaknya ya. Oke. Mungkin bisa diinformasikan mulai tahun berapa panjenengan menekuni usaha ini, Bu?
5: Sebenarnya saya itu dari awal datang dari Kalimantan.
4: Oh, asli Kalimantan.
5: Siap.
4: Oke.
5: 98 saya datang ke Malang. Mm-hmm. Terus saya pertama itu produksinya kue kering dulu. Lanjut. Akhirnya buka warung. Gado-gado.
4: Oke, gado-gado Kalimantan atau gado-gado Jawa nih?
5: Kayaknya gado-gado Jakarta.
4: Oh, kok nyasarnya jauh ya?
5: Iya.
4: Biasanya kalau teman-teman UMKM kemarin, kalau misalkan dari Kalimantan, daerah asal, membawa masakan dari sana.
5: Siap.
4: Ada yang dari kemarin dari Cirebon, bawa masakan Cirebon ke sini. Jadi untuk apa istilahnya, untuk temu kangen teman-teman yang kangen dengan masakan sana. Kalau Pak Jenar kok nggak melirik masakan sana, Bu?
5: Saya buka warung itu jadi ada soto khas, khas Kaltara sama gado-gado. Tapi yang banyak itu setiap ada event biasanya saya memang yang gampang itu ya gado-gadonya.
4: Oh, gado-gadonya. Yeah. Itu yang gampang di apa namanya diolah di, gitu ya.
5: Dikemas.
4: Dikemas kan juga ya. Oke. Seperti yang ditampilkan ini, Bu ya. Yang di bawah ini ya. Nah, pendengar, jika Anda menyaksikan di YouTube channel RRI Malang, kita siaran langsung live streaming YouTube channel RRI Malang ya, dengan nama RRI Malang Official. Siang hari ini bisa dilihat ini. Ada gado-gado yang dibawa. Selain gado-gado kayaknya ada yang lain juga nih, Bu ya.
5: Ada kue kering, terus sama keripik singkong. Kebetulan keripik singkongnya produksi dari Kalimantan. Kebetulan mama saya yang produksi.
4: Jadi itu yang asli Kalimantan dikirim di ke sini.
5: Tidak, jadi dibuatnya di sini. Kebetulan orang tua ada datang.
4: Oh, gitu. Bedanya dengan keripik singkong yang di biasa di Jawa atau di Malang dengan dari Kalimantan, bedanya dari apanya nih, Bu?
5: Katanya mama ya, saya juga nggak paham. Jadi keripik singkongnya dikukus dulu, terus dipotong, digoreng, kita masak sama bumbu yang sudah siap.
4: Oke, jadi rempah-rempahnya beda, Bu ya, bumbunya beda ya dengan keripik singkong yang.
5: Kalau rempah-rempahnya nggak biasa ada. Aja
4: biasa
5: sih.
4: Aja.
5: Ya. Tapi kalau yang nggak tahu prosesnya ya, kayaknya meraba-raba nih seperti apa gitu.
4: Gitu
5: setelah
4: ya.
5: Diajarin, oh ternyata seperti
4: memang ini. Kan setiap daerah walaupun sama keripik singkongnya, sama keripik tempenya mungkin, tapi pengolahan pasti ada perbedaan.
5: Iya.
4: Oke, keren sekali. Nah, itu yang di apa namanya kotak, kalau di kotak yang di botol itu apa, Duk? Oh, botol box ya, yang ungu itu. Selain gado-gado, yang ini.
5: Yang ini.
4: Nah, iya.
5: Itu kue kering.
4: Kue kering apa itu, Bu?
5: Itu khas apa, resep keluarga.
4: Oke. Kue kering apa itu, Bu?
5: Itu kue bawang tabur mari. Nah, jadi bawang. Yang tahu cuma keluarga saya aja.
4: Itu bukan khas dari Kalimantan juga, bukan?
5: Kalau khasnya bukan, tapi karena memang saya dari Kalimantan, jadi memang resep ini resep dari keluarga.
4: Oh, gitu. Ya. Resep dari keluarga. Kue bawang
5: tabur mari.
4: Tabur mari. Waduh, kayaknya baru dengar nih saya ya. Kalau boleh disepil mungkin rasanya bagaimana ini, Bu? Kue bawang rasanya, tabur mari ini.
5: Rasanya gurih.
4: Ya,
5: cuma gurih aja. Ya gurih lah.
4: Gitu ya. Apa namanya? Ada rasa. Kan ini berarti kue bawang. Bukan.
5: Kue kering sebenarnya.
4: Kue kering ada rasa bawangnya atau gimana?
5: Di dalamnya gitu? Jadi ada apa? Ada isi di dalamnya tuh kue apa, bawang goreng.
4: Oke, bisa bayangin, jadi bawang goreng di dalamnya gitu ya.
5: Tapi kebanyakan reseller saya tuh biasanya ini apa, abon ya gitu, tapi sebenarnya bukan abon. Jadi dalamnya itu cuma bawang goreng.
4: Bisa ya bawang goreng ya, ini baru tahu nih. Kalau apa namanya, biasanya kan coklat ya kan, keju di situ ya untuk isiannya, ini isiannya bawang goreng. Oke, wah ini menarik nih mendengar sesuatu yang apa istilahnya beda mungkin ya, dan kayaknya benar-benar resep rahasia nih ya, resep keluarga. Resep keluarga. Oke deh. Nah, kalau boleh tahu, Bu, kalau misalkan ada pendengar masyarakat Malang yang ingin menikmati menu Panjenengan ini, bisa cari di mana nih?
5: Kebetulan saya belum ada media sosial.
4: Oh gitu.
5: Jadi silahkan datang ke warung saya aja.
4: Oke, di mana alamatnya nih, Bu?
5: Di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu 12, tepatnya di depan SDN Arjosari 1.
4: Oh, di depan SDN Arjosari 1.
5: Iya.
4: Yang barat jalan apa di depannya? SDN Arjosari 1 kan enggak salah sini jalan, Bu ya?
5: Bukan,
4: barat jalan
5: di
4: ya?
5: Utara. Jadi
4: utara.
5: Saya itu di selatannya.
4: Oh, di selatannya.
5: Depannya
4: persis ya. Oke. Setiap hari buka?
5: Setiap hari buka.
4: Mulai jam berapa?
5: Jam 6 pagi.
4: Jam 6 pagi sampai?
5: Sampai sore, jam sampai 3, jam 4 gitu.
4: Oh, ngadah. Jadi pendengar, kalau liwat ini bisa mampir atau apa namanya langsung ke warungnya Ibu Diana ya kan. Buka tiap hari mulai jam 6 sampai jam 4 sore.
5: Iya.
4: Ini kayaknya untuk gado-gadonya juga sudah dikemas modern nih, Bu ya.
5: Iya.
4: Biasanya kan kalau gado-gado, rujak itu cuman pakai apa namanya kertas nasi gitu ya, kertas bungkus biasa.
5: Pakai foam.
4: Pakai foam udah nih ya. Berarti Pak Jenengan nerima pesanan berarti ya?
5: Terima pesanan.
4: Ah gitu. Ya. Oke. Okay. Minimal berapa apa namanya piece, berapa buah?
5: Kalau saya pesanan? Sih enggak terlalu ini ya. Kalau misalnya mau terima pesanan biasanya satu hari sebelum.
4: Nah gitu, ya. Sebelum hari H ya, supaya apa namanya seger juga cari ya. Cari karena ini kan yang namanya gado-gado banyak sayurannya ya. Dan enggak terlalu mendadak begitu Bu ya. Baik. Nah, ini ada beberapa apa namanya menu dan yang dibawa ini cuma sebagian aja apa?
5: Sebagian aja kalau untuk kue keringnya itu
4: banyak banget kue keringnya nih.
5: Saya itu
4: variannya.
5: Produksi kue keringnya itu kan mulai 98 sampai sekarang. Itu ada 13 varian.
4: Wih.
5: Nah, itu memang biasanya best sellernya itu terutama ini. Terus bola-bola mente. Biasa kue kastengel, nastar gitu.
4: Nah, gitu.
5: Biasanya ada 5 yang best seller.
4: Best sellernya ada 5 ya. Gitu ya. Dan semuanya di kedai Panjenengan ya, di kedainya ya, Ibu.
5: Iya, jadi kalau misalnya saya produksi kue kering, warungnya saya tutup.
4: Ini bikin sendiri semuanya?
5: Siap. Okay. Saya produksinya sampai 1.500 toples. Jadi saya kirim ke Kalimantan juga.
4: Yang mana ini yang dikirim
5: ke Kalimantan? Keringnya.
4: Yang kue kering ini.
5: Iya.
4: Jadi dikirim di sana juga.
5: Iya, jadi per paket gitu, ada yang per paket jadi si 6 gitu.
4: Oke. Okay.
5: Jadi saya bisa... itu warungnya itu jarang-jarang buka.
4: Wah, ini kalau yang pesen gado-gado gimana nih?
5: Makanya kalau mau pesen itu WA saya.
4: Oh, gitu, bisa WA. Kalau boleh tahu berapa nih nomor WA-nya?
5: 0821
4: 4336
5: 8745.
4: Oke, jadi bisa menghubungi langsung gitu. Ya, karena memang apa banyak varian yang dikerjakan dan sendiri Panjenengan.
5: Betul.
4: Yang mengerjakan sendiri gitu ya. Nah, ini banyak yang dikirim ke Kalimantan.
5: Betul.
4: Ada pesanan dari sana. Itu apa namanya kolega atau teman atau apa yang
5: kebetulan bisa? Teman. Jadi yang di sana itu yang menampung adik.
4: Ah,
5: kebetulan saya kan dari pulau kecil di sana. Jadi saya kirim itu satu bulan sebelum Lebaran.
4: Ah,
5: jadi
4: gitu.
5: Sampai 60-70 paket. Jadi kita jualnya per paket.
4: Per paket.
5: Per paket.
4: Kayak hampers gitu Bu ya.
5: Iya,
4: jadi buat apa namanya? Hantaran atau buat suguhan lebaran.
5: Siap.
4: Gitu ya. Oke, wah keren sekali. Nah, yang paling di Kalimantan yang paling diminati yang ini, kue kering bawang ini.
5: Betul.
4: Oke. Kalau di Malang juga?
5: Kalau di Malang juga, jadi saya kadang sampai kewalahan. Makanya saya biasanya sebelum Lebaran itu saya 3 bulan sebelum Lebaran saya sudah nggak buka warung.
4: 3 bulan ya?
5: Iya.
4: 3 bulan sebelum Lebaran itu.
5: Betul.
4: Itu untuk memproduksi kue keringnya.
5: Betul,
4: gitu
5: karena
4: kan?
5: Karena saya produksi sendiri, memang murni saya sendiri tanpa dibantu.
4: Angatan. Iya. Oke. Terus untuk kemasannya ada berapa ukuran Bu? Atau satu kemasan aja?
5: Kalau di Malang ini ada kemasan yang per paket juga, terus ada yang setengah kilo juga.
4: Ada yang setengah kilo, ada yang besar juga.
5: Tergantung pesanan sih.
4: Oh gitu. Iya. Oke. Jadi apa namanya pendengar, kalau Anda pingin cemilan kue kering ya kan. Nah, ini Bu Diana menyediakan berbagai macam kue kering.
5: Betul.
4: Dan yang best sellernya ini yang sekarang dibawa ini kue kering apa tadi Bu namanya?
5: Kue bawang.
4: Kue bawang. Mari. Kue bawang
5: tabur mari.
4: Tabur mari.
5: Iya.
4: Oke, ini memang baru saya enggak begitu hafal ya. Biasanya kalau kastengel, nastar itu udah di luar kepala gitu kan. Ini kue bawang tabur mari.
5: Yeah.
4: Jadi masih membayangkan saya rasanya gimana. Baik. Baik pendengar untuk Anda yang apa namanya suka cemilan ya kan. Ini untuk bukan hanya untuk Lebaran Bu ya. Bisa dikonsumsi tiap hari juga ya kan buat apa namanya menu sama keluarga, nyemil sama keluarga ini kayaknya keren banget. Nah, dan ini beda dengan kue-kue yang lain gitu
5: beda.
4: Kan.
5: Beda.
4: Dan kayaknya di Malang cuma Panjenengan aja yang bikin ini ya.
5: Kayaknya iya.
4: Gitu ya. Oke, karena ya memang spesial ini adalah resep dari keluarga.
5: Resep dari keluarga.
4: Resep dari keluarga. Dan apa namanya? Udah turun temurun dari kapan ini Bu resep ini?
5: Kebetulan dulu ceritanya saya tuh punya ibu angkat yang dia tahu resep ini. Nah, terus setelah saya di Jawa, di Malang saya kembangkan. Akhirnya resep ini saya kasih ke adik-adik saya di sana, tapi cukup di situ aja.
4: Nah gitu, ya. Jadi dari jenengan ke adik, mungkin ya. Adik ke anak, gitu-gitu aja ya. Ya. Tapi apa namanya, kalau produknya dijual bebas, masyarakat ingin menikmati monggo gitu ya.
5: Monggo, silakan.
4: Tapi kalau ingin mendapatkan langsung ke Panjenengan ya. Karena nggak ada yang lain gak gitu ya, nggak ada yang lain. Baik pendengar, keren sekali. Karena memang setiap keluarga, apalagi ibu-ibu itu pasti memiliki hobi yang memasak ya kan, memiliki resep tersendiri. Kadang sama produknya rasanya pasti beda. Karena dari resep mesti ada perbedaan, dari cara olah pun kan mesti ada perbedaan yang membuat hasilnya berbeda, Bu. Ya? Nah, oke, baik. Nanti kita lanjut lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi bersama Ibu Diana, owner dari Aurora Kitchen. Tapi setelah satu lagu ini untuk Anda, jangan kemana-mana, masih di Perempat RRI. Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga Ibu Diana, owner dari Aurora Kitchen. Nah, ternyata ada yang belum di-spill tuh tadi ya. Ada, selain ada gado-gado, ternyata ada menu besar atau makanan berat lagi Ibu ya.
1: Apa? Soto.
0: Soto. Nah, soto kalau di Jawa udah asing lagi, ini pasti banyak yang tahu, tapi punya panjenengan ini soto
1: khas Kaltara.
0: Kaltara?
1: Iya.
0: Kalimantan Utara.
1: Betul.
0: Oke, okay, bedanya di apa nih, Bu?
1: Bedanya di bumbu.
0: Oke. Okay. Bumbunya untuk penyajiannya soto hampir sama gitu,
1: hampir
0: ya,
1: sama,
0: hampir sama,
1: betul.
0: Ya. Itu soto Kaltara sama soto apa yang satunya itu, Bu? Soto Makassar. Beda.
1: Beda. Kalau soto
0: Makassar, Banjar juga beda.
1: Sedikit mirip sama soto Banjar.
0: Oh, gitu. Ya. Dan ini istilahnya Panjenengan benar-benar resep dari Kalimantan, Panjenengan bawa di sini.
1: Iya.
0: Untuk masyarakat sini, untuk soto Kaltara ini gimana tanggapannya nih, Bu?
1: Katanya beda.
0: Pasti beda. Iya. Pasti beda dengan soto yang pada umumnya di kita Jawa ini ya.
1: Kalau dari bumbu soto khas Kaltara itu dia rempah-rempahnya itu seperti rempah-rempah yang ada di rendang.
0: Jadi kental gitu ya.
1: Kalau kentalnya enggak, kayak ada cengkehnya, ada semua yang bumbu ada di rendang masuk di soto khas Kaltara.
0: Oh, gitu. Ya. Jadi kalau misalkan agak dikentelin udah kayak rendang dong ya. Kalau bumbunya mirip ya sama rendang, berarti kan kalau agak dikentelin gitu kan ya, hampir kayak rendang gitu. Dan itu khas dari

0: di sana Bu Ge.
1: Iya, nah, soto khas kami.
0: Oke, itu Panjenengan memperkenalkan soto Kaltara itu mulai tahun berapa di Malang ini?
1: Baru sekitar 3 tahun.
0: 3 tahun ini. Ya. Dan ini pasti kan sesuatu yang baru untuk masyarakat Malang ya. Gitu ya. Responnya dari masyarakat Malang, terus perkembangannya gimana nih sampai sekarang?
1: Kalau responnya dari awal-awal katanya memang beda gitu. Nah, saya ini karena masih sering bolak-balik Kalimantan, terus produksinya juga kadang saya ada pesanan kue kering ya. Gitu kan. Jadi kadang warungnya saya tutup, tapi ada yang pesanan saya buatkan gitu.
0: Oh gitu, ya. Berarti lidah orang Jawa atau orang Malang ini cocok juga gitu dengan ya. Soto Kaltara ini ya.
1: Alhamdulillah responnya bagus, katanya enak sih.
0: Oh gitu.
1: Beda.
0: Iya kan? Pasti beda ya. Ini. Saya penasaran. Kalau soto Banjar saya pernah nyoba, ya. Soto Makassar. Kalau Makassar kan pakai C Bu ya.
1: Iya betul.
0: Enggak pakai S. Jadi coto Makassar saya juga udah pernah nyoba ya kan. Ini yang Kaltara ini saya penasaran ini ya.
1: Sebenarnya kalau dari soto khas Kaltara, mereka itu kalau bisa disebut soto, dia enggak pakai nasi. Jadi dia pakai lontong.
0: Kalau pakai nasi udah beda lagi.
1: Beda. Jadi kalau nasi itu namanya nasi sop.
0: Nasi sop.
1: Nasi sop.
0: Padahal pakai soto itu.
1: Padahal pakai kuah itu, ada taburan wortelnya, gitu. Jadi namanya nasi sop. Sebenarnya dari kuah soto. Jadi kalau soto khas Kaltara itu sebenarnya bukan nasi, jadi dia pakai lontong.
0: Pakai lontong ya.
1: Ya, nah jadi kalau di sana disebut kita masak nasi ya, nasi ternyata itu bukan nasi soto. Kalau di sini kan nasi soto.
0: Ya benar.
1: Kalau di sana itu ya nasi sop, namanya nasi sop.
0: Oke, perbedaan cuma di wortel aja padahal, gitu.
1: Perbedaannya dari di wortel.
0: Dari di wortel ya, ditambahin dengan wortelnya.
1: Ditambahi wortel sama dadar telur.
0: Gitu. Yeah. Jadi akhirnya jadi nasi sop.
1: Tapi orang di sini kan jarang tuh makan soto tuh kan pakai lontong jarang ya.
0: Iya, pakai bakso biasanya pakai. Pasti mintanya nasi ini yang bikin beda ya. Tetapi jadi, kan apa namanya tidak mengurangi dari menu sotonya sendiri sebenarnya gitu ya.
1: Jadi mama saya tuh heran orang beli sop kok beli soto kok pakai nasi gitu. Kalau nasi itu kan nasi sop bukan nasi soto gitu.
0: Gitu awal-awalnya gitu ya. Emang sih
1: tapi
0: kalau
1: kan lidahnya di sini udah biasa pakai nasi ya.
0: Iya, aku sendiri kalau makan lontong Bu ya, itu cepet lapar. Nggak sampai 1 jam itu udah lapar lagi tuh ya. Yang lebih apa namanya istilahnya awet kenyang itu pasti di nasi.
1: Betul.
0: Nah, dan ini apa namanya kebiasaan kita makan sotonya itu menggunakan nasi ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau ingin pendengar ingin merasakan apa kekhasan dari Kaltara, berarti makan soto Kaltara ini menggunakan
1: lontong.
0: Pengen cepat kenyang ya, pengen kenyangnya awet, lontongnya yang banyak berarti 3 atau 4 gitu. Nah, di mendengar saya dikasih tester ini ternyata nih. Nah, ini testernya kue bawang
1: tabur mari.
0: Tabur mari. Rasanya, nah, kita pengen coba nih gimana rasanya nih ya. Enak. Nggak bisa ngomong kan. Gurih dan ini bawang Bu ya.
1: Bawang goreng.
0: Bawang gorengnya. Nah, ini. Biasanya kalau kita bentuk seperti ini kan diisi coklat biasanya Bu ya, yang kebiasaan kita cari, kita tahu ada coklat, ada keju, dan ini menggunakan bawang merah, bawang goreng. Dan rasa bawang gurih, rasa bawangnya ini menjadi kekuatan tersendiri ini ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi nyatu Bu, sama gurihnya kue keringnya.
1: Iya.
0: Ini kayaknya kurang cocok nih antara kue kering sama bawang goreng ya.
1: Iya.
0: Ini dua rasa yang berbeda tapi bisa nyatu gitu kan. Ya ini saya rahasianya di sini. Penasaran, beli. Nah, oke. Okay. Dan ini adalah andalan Bu ya. Ini yang kemasan berapa Bu? Yang segini
1: itu
0: Bu.
1: Kemasan 1/4.
0: Seperempat.
1: Iya.
0: Nah, ini kalau misalkan pendengar perempat ingin merasakan, ingin nyicipin, bisa langsung menghubungi Bu Diana. Ya. Oke. Okay. Nomor teleponnya bisa di-spill lagi, Bu?
1: 0821 4336
0: 8745. 45. Oke, jadi bisa langsung pesen ya kan ke Bu Diana 0821 Bu ya?
1: Iya.
0: 0821 4336 8745. Oke. Nih nggak cuman buat apa namanya Lebaran, ini sebenarnya dimakan kapanpun ini enak ini Bu, cocok Bu ya.
1: Banyak yang pesan untuk hajatan biasa.
0: Biasanya untuk hajatan. Iya. Nah, nih perpaduannya sama teh atau kopi nih Bu? Biasanya kalau cemilan kan pasti ada teh atau kopi nih, cocok.
1: Cuma air putih.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Ah, kalau saya sukanya mau kopi nih, kayaknya cocok ini Bu. Kopinya anget-anget. Wah, apalagi kalau musim hujan dingin-dingin nih. Nah, oke. Okay. Kita kembali lagi ya kan ke menu dari Bu Diana. Panjenengan dengan berbagai macam menu menangani sendiri selama ini gitu. Enggak kerepotan, Bu?
1: Insya Allah enggak. Karena gitu, udah terbiasa. Dulu pernah cari yang bantu. Ternyata itu enggak cocok.
0: Enggak, padahal gitu. Kan biasanya kalau bantu cuma bantu motong atau bantu apa gitu, enggak apa, bukan ngeresep gitu maksudnya. Iya,
1: enggak pernah cocok saya.
0: Oh gitu.
1: Iya. Dari produksi kue keringnya, tapi kalau untuk warungnya gaduh-gaduh sama soto bisa saya handle sendiri sih. Tapi kalau untuk kue kering biasanya memang saya butuh, tapi selama ini enggak pernah ada yang cocok.
0: Oh gitu. Mm-hmm. Oh, tinggal packing gitu misalnya enggak cocok, Bu. Kan
1: jadi saya itu produksinya ya, mulai subuh sampai istirahat sampai jam 11, saya istirahat siang. Setelah itu selesai sore, setelah istirahat saya produksi lagi. Malam baru di open langsung packing. Jadi kan ritme kerja saya itu kalau dibantu sama orang kayaknya nggak bisa.
0: Ini jam kerjanya ini, jam kerjanya ini panjenengan ngaturnya udah punya schedule-nya ya, gitu ya. Orang kalau apa nggak siap kok kerjoto ya kan, istilahnya gitu Bu ya. Padahal memang untuk apa ya, untuk ngejar orderan supaya produknya juga fresh gitu kan. Jadi dari pagi sampai malam selesai, malam itu harus selesai sehari
1: malam
0: itu.
1: Malam harus selesai.
0: Oh, jadi nggak bisa diinapkan ya?
1: Enggak. Jadi saya memang
0: kebiasaan seperti itu.
1: Mulai subuh sampai jam 4 sore, jam 5 sore itu untuk apa? Cetak kuenya,
0: produksi.
1: Terus habis malamnya maghribnya itu baru saya open langsung packing. Jadi selesainya sampai jam 11 malam.
0: Sampai jam 11 gitu malam ya, gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: alhamdulillah selama ini puluhan tahun ya, 28 tahun. Alhamdulillah kehandle. Berapa tahun yang lalu tuh sebelum pandemi itu 1500 toples.
0: 1500 toples sendirian. Betul.
1: Sendirian.
0: Satu hari itu ya.
1: 3 bulan. 2-3 bulan.
0: 2-3 bulan untuk menanganinya. Wah, keren. Nah ini tipsnya untuk jaga apa supaya tetap bugar, tetap fit gimana nih Bu?
1: Jadi saya karena memang produksi sendiri sesuai, kalau misalnya saya capek saya istirahat.
0: Ah gitu.
1: Ya, jadi saya tidur siang dulu, santai-santai dulu gitu.
0: Nah, jadi ritmenya ini panjenengan bisa ngatur gitu ya, kapan bisa istirahat supaya kadang kan kalau enggak ngerti apa ya ritme kita forsir terus.
1: Iya, betul.
0: Selesai masak kita yang capek.
1: Iya, kalau misalnya saya tuh mikir kalau misalnya ada yang bantu saya.
0: Iya.
1: Kan ritmenya harus sesuai saya ya. Karena kalau saya mau istirahat ada orang yang bantu saya, otomatis pikirannya enggak tenang tuh istirahatnya. Gitu ya.
0: Bener enggak ya ini yang garapnya ya?
1: Gitu.
0: Kepikiran gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya istirahatnya enggak tenang.
0: Oke.
1: Ya sudah saya kerjakan sendiri.
0: Gitu. Wah, keren ya. Emang kalau apa namanya UMKM apalagi produk makanan, minuman itu biasanya lebih apa? Percaya dengan kerjaan sendiri gitu ya. Oke, baik Bu Diana, kita akan break kembali karena kita sudah masuk waktunya adzan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Pendengar, jangan kemana-mana, setelah adzan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya kita akan kembali lagi. Kini saatnya perempat RRI Malang akan mengumandangkan seruan adzan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: Sesaat lagi adzan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, pendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga Ibu Mardiana, owner dari Aurora Kitchen. Dan kita sudah hampir di penghujung acara nih ya, udah di menit ke-50 lepas dari pukul 11 siang. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol tentang produk-produk dari Aurora Kitchen. Kalau boleh tahu, kenapa menggunakan nama Aurora nih, Bu?
1: Kebetulan nama anak saya.
0: Oh, nama anak ya, biasanya gitu ya, menggunakan nama anak atau nama apa, singkatan pasangan biasanya gitu ya. Dan ini untuk legalitas pripun, Bu? Sudah diurus atau gimana?
1: Kalau untuk gado-gadonya sudah. Dihalalnya sudah.
0: Dihalalnya sudah. Untuk yang lain?
1: Kalau untuk kue kering, kebetulan kemarin kita pengajuan ternyata nggak boleh pakai nama Aurora.
0: Oh, sudah ada. Ya. Karena saya juga cari di Google, Aurora banyak sekali. Siap. Ya kan. Mungkin apa, bisa cari nama yang lain gitu ya. Ya. Oke, tapi kalau misalkan sudah resmi punya legalitas, sertifikat halal, ada rencana mau dititipkan di tempat oleh-oleh nggak? Di Malang ini kan salah satu tempat wisata nih ya, di Malang Raya ini, Jawa Timur, Malang Raya ini tujuan wisata nomor satu lah. Ada rencana untuk dititipkan di tempat oleh-oleh gitu, Bu?
1: Sementara belum.
0: Kenapa?
1: Karena kan saya biasanya rundingan sama anak-anak dulu.
0: Gitu.
1: Jadi kemarin kebetulan ini juga belum ada halalnya. Jadi masih rencana memang mau kita titipkan ke kelurahan ya, Bu ya. Di Depresnya.
0: Oh, gitu. Tapi masih diurus untuk legalitasnya.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Nah,
0: untuk keripik singkongnya ini beda tampilan mereknya, kayaknya beda, Bu ya?
1: Iya.
0: Namanya apa itu? Mama Diana. Iya. Kalau Kalimantan kita mama ya, panggilnya ya mama.
1: Betul.
0: Diana. Oke.
1: Biar nggak sama. Soalnya
0: oh, gitu.
1: Kan kalau untuk merek kan kadang nggak boleh sama kan.
0: Betul. Jadi, betul. Harus ada perbedaan walaupun titik atau koma gitu ya.
1: Betul. Makanya daripada nanti ribet lagi nyari, udah mak bikin ini aja mama Diana.
0: Gitu. Oke deh. Nah, oke. Dan keripik singkongnya ini juga resep dari Kalimantan.
1: Betul.
0: Nah, berarti ada dua menu andalan Kaltara ya.
1: Betul.
0: Kalimantan Utara ya kan.
1: Tiga menu.
0: Oh, satunya apa nih?
1: Oh. Kue kering terus.
0: Oh iya, mam, kue kering ini menu keluarga ini ya.
1: Iya.
0: Menu keluarga
1: juga
0: ya.
1: Dari sana.
0: Dari sana juga.
1: Kaltara, iya, betul.
0: Oke. Okay. Berarti kalau orang sana ini apa namanya? Kue kering ini sudah biasa ya, sudah.
1: Sudah biasa
0: kering,
1: kalau untuk keluarga
0: ini.
1: Tapi kalau untuk ini kan memang resepnya untuk cuma khusus keluarga saya aja. Jadi pasti pesennya ya di keluarga.
0: Oke. Okay. Dan yang lain mungkin kayak gado-gado, terus apa, kastengel, ya udah umum lah ya.
1: Yeah.
0: Sudah familiar gitu kan. Nah, kalau panjenengan nih mendengar, kalau mau pesan cari yang beda, jadi supaya tahu apa namanya, khas dari daerah lain.
1: Yeah.
0: Walaupun kita nggak pernah ke Kalimantan, kita tahu makanan dari Kalimantan. Ya karena mau ke sana, aduh berat di ongkos pasti ya.
1: Betul.
0: Dan di Malang ini untuk makanan-makanan Nusantara kayaknya lengkap, Bu. Dari Sabang sampai Merauke, mie Aceh di depan tadi ada tuh, nggak usah ke Aceh ya kan, mie Aceh deket ada. Terus kemarin ada dari Cirebon juga begitu. Nah, sekarang ada soto, kalau saya yang saya pernah nyoba soto Banjar ya kan. Nah, ini saya pengen coba ini soto Kaltara. Nah, ini soto Kaltara, dan cara mengkonsumsinya ternyata tidak menggunakan nasi. Tapi kalau panjenengan di kedai itu berarti tidak.
1: Tanya dulu.
0: Oh, tanya dulu. Pakai lontong apa nasi gitu ya.
1: Jadi kalau Bu Guru itu biasanya ibu ada soto ada. Mau pakai nasi atau lontong gitu.
0: Gitu. Tapi pasti kebiasaan nasi pasti ya.
1: Iya.
0: Karena apalagi kalau jam makan siang gini ya. Kalau lontong nggak kerasa dia. Bentar jam 2 udah lapar lagi.
1: Iya, oke. Betul.
0: Tapi kalau misalkan dalam dia, kalau sudah di pack gini nggak pakai lontong atau nasi, Bu ya? Kalau yang sudah di pack begini cuman untuk gado-gadonya aja.
1: Kalau untuk sotonya juga saya tanyakan.
0: Biasanya kan, oh ini gado-gado ya, sorry.
1: Iya, betul.
0: Untuk soto yang dibungkus gitu ya?
1: Iya, soto yang dibungkus itu ya tetap mau pakai nasi atau lontong.
0: Oh, ngoten. Nah, jadi
1: masa cuma dikasih kuahnya?
0: Ya, iya. Tapi kan ada, saya kadang-kadang beli soto juga kuah, Dok. Wato isinya.
1: Oh gitu.
0: Masak nasinya di rumah. Oke, okay. Baik, di sesi terakhir ini Bu, karena kita sudah mendekati pukul 12 siang. Nah, untuk gado-gadonya tunggu sebelum kita pamitan nih. Gado-gadonya lengkap nih Bu ya. Sayurannya lengkap ya kan. Oh, seperti ini ternyata di packnya sudah pakai lontong Bu ya.
1: Sudah.
0: Untuk gado-gadonya. Dan apa namanya? Untuk satu porsi ini kayaknya untuk satu orang sudah mengenyangkan sekali ini.
1: Kenyang banget.
0: Kenyang ya, banget ya. Ini kayaknya enggak habis. Karena kalau saya bilang ini kayaknya porsi besar, porsi jumbo. Ya, benar.
1: Betul.
0: Berarti ada porsi kecilnya, porsi mini atau setengahnya ini.
1: Saya itu enggak bisa jualan dengan porsi mini karena biasanya satu porsinya ya segini.
0: Satu porsi segini.
1: Iya, betul.
0: Wah, kalau ini yang benar-benar mengenyangkan ini ya, ini apa?
1: Banyak sayurnya
0: kan? Menyehatkan ini, juga iya. Gitu kan? Waduh, keren sekali. Terima kasih nih Bu, apa namanya sudah saya dikasih pendengar. Kalau pengen langsung ke sana ya, langsung ke kedai Aurora Kitchen. Oke, baik, di sesi terakhir nih, monggo mungkin Panjenengan ingin mempromokan produk Panjenengan, apa aja yang Panjenengan produksi, untuk mendapatkannya bagaimana, silakan Ibu.
1: Untuk mendapatkan produk saya, ada yang di warung ada gado-gado sama soto hasil Kaltara. Terus ada keripik singkong yang ready. Terus untuk kue kering biasanya saya produksi untuk Natal dan Lebaran.
0: Natal dan Lebaran, iya. Tapi nggak cuma Natal dan Lebaran aja, sesuai mungkin pesanan. Sesuai pesanan mau kapanpun monggo sebenarnya gitu ya. Karena biasanya buat cemilan di rumah gitu, apa orang kayak biasanya ada cemilan itu pasti nyari pasti ya, ada yang kurang. Padahal cuma satu keluarga, tapi kalau ada gak ada cemilan kayaknya tole, gak ada sesuatu yang bisa dicemil sambil bercengkrama dengan keluarga. Jadi bisa menghubungi Ibu Diana ya kan. Kalau mau mampir di kedai, alamatnya ini Bu, di mana?
1: Di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu 12, RT 2, RW 1, Arjosari, persisnya depan SDN Arjosari 1.
0: Oke, buka tiap hari Bu ya, insya Allah ya. Kecuali kalau ada pesanan ya. Kalau ada pesanan, nah karena yang apa pesanan itu pasti ada produksi, yeah. Ada apa namanya pengolahan, yeah. Jadi kedainya tutup dulu.
1: Betul.
0: Berarti
1: hari
0: ini,
1: Minggu juga saya tutup.
0: Oh gitu, hari Minggu tutup, berarti Senin sampai Sabtu ya.
1: Betul.
0: Yang pasti tutup hari Minggu.
1: Siap.
0: Bisa menghubungi telepon dulu aja lah, mungkin kalau mau ke kedai gitu Bu ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Nomor teleponnya di
1: 0821 4336 8745.
0: Oke, jadi daripada nanti jauh-jauh terus ternyata tutup gitu kan, kecewa. Nah, mungkin menghubungi dulu Ibu Diana, mendengar. Jadi ini kedai buka apa enggak, pengen nikmati gado-gado atau soto kaltaranya. Oh, ini dibuka nanti atau masih tutup dulu, besok buka misalkan. Kita lebih enak kan begitu Bu ya. Tidak mengecewakan customer juga. Jadi customer juga tidak kecewa. Udah jauh-jauh datang ternyata tutupan gitu. Bisa menghubungi langsung sekali lagi di 0821 4336 8745. Baik, terima kasih Bu Mardiana, sukses selalu, semoga makin berkembang usahanya. Dan pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Karena keterbatasan waktu, kita harus pamit undur diri. Saya akhiri acara Jagong UMKM di kesempatan siang hari ini. Saya Aji Santoso bersama dengan Ibu Mardiana dari Aurora Kitchen. Pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, petani tembakau di Desa Taman Sari, Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo mulai menerapkan pengendalian ramah lingkungan untuk mengatasi serangan penyakit kanker akibat virus dan penyakit layu yang disebabkan oleh jamur. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan pupuk organik cair POC Plant Growth Promotion Promoting serta pestisida nabati. Langkah tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Desa Taman Sari, Kelompok Tani Sumber Jaya, Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Keraksan, serta pengendali organisme pengganggu tumbuhan POPT dari Balai Besar Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan BPPTP Surabaya. Sebagai tindak lanjut, puluhan petani mengikuti pelatihan dan praktik pembuatan POC, GP, PR serta pestisida nabati di Balai Desa Taman Sari Senin 27 Juli 2026. Para peserta membawa tanaman dan peralatan sendiri agar mampu memproduksi ketiga bahan tersebut secara mandiri untuk diterapkan di lahan masing-masing.
1: Makaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 13. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Din.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Don, heran deh. Setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
1: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus, tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia. Sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi nunduk terus.
0: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
1: Nah, terus?
0: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
1: Walah.

0: pakai si nonton. Montor muluk mulak malik aku ndelok ke tatap lawang. Tak rewangi nyungsang jempalik sebab belani anake wong dodol Pak Uwan. Pokoke neriman.
1: Yo opo rek iso koyo kotekan.

0: Pagi Mbak Astuti.
1: Pagi.
0: Mbak Astuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah, ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Pahitan atau bisa disebut Tithonia bifersofolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya, menggunakan pahitan untuk pertanian sama sekali tidak merugikan dari sisi manapun karena tidak mengandung bahan kimia buatan. Saatnya Anda kembali ke organik.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh IMP Contactless di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta pada hari ini. Inovasi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan dalam menggunakan layanan MRT tanpa kartu khusus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem pembayaran dengan Visa, Mastercard, dan jaringan lainnya diharapkan memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, serta mendukung Jakarta menjadi kota global. Kedepan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan sistem pembayaran terintegrasi tersebut juga diterapkan pada LRT Jakarta, Transjakarta, dan Transjabodetabek agar perpindahan antar moda semakin mudah. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menerapkan sistem pertanian modern Advanced Agricultural System PMES untuk peningkatan produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektar sekaligus mendongkrak pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Daeng Mario hari ini mengatakan PMAAS atau PEMAS mengubah pola budidaya dari sistem konvensional menjadi lebih modern melalui metode tanaman benih langsung direksideng menggunakan drum seeder. Selain meningkatkan hasil panen, sistem ini juga menerapkan irigasi berselang sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan kota akan menerapkan PEMAS sebagai bagian dari percepatan modernisasi pertanian daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyababin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpo Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secerah hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan selama ini.
1: Sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya?
2: Masih panas.
1: Masih panas. Gak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar gak sih? Muhammad Andri, benar. WP MSOS, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah.
2: Daerah.
1: Iya, ya, ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olom, Mpok Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14:14. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya, karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodola'a, mengotato, mengotilo, mengotiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri, WP MSOS. Beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro 4 RRI Gorontalo sore ini. Assalamualaikum Pak Andri.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, suaranya Pak Andri nggak ada ya? Saya menyapanya Pak Andri aja ya?
3: Boleh.
2: Oke, boleh, mungkin bisa mendekat ke mikrofon. Oh, Bapak.
3: Siap, siap.
2: Iya. Oke, gimana kabarnya Pak sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo?
3: Alhamdulillah panas ya.
2: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak, sebagai Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo ya Pak?
3: Insya Allah siap.
2: Oke, sesuai dengan topik kita di sore ini Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman modernisasi, rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan, dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
3: Oke, siap. Terima kasih. Ibu, saya manggil ibu atau ya?
2: Boleh.
3: Iya, ya, Tatu ya.
2: Tatu aja Pak, oh, karena Tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada Tatu, terus ada yang lain-lain ya. Okay. Kalau saya Tatu aja.
3: Tatu, oke. Okay,
2: iya.
3: Tatu. Jadi sebelum terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya antara rumah adat dan cagar budaya itu sebenarnya.
2: Iya.
3: Secara konsepnya dua hal yang berbeda. Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu.
2: Dan boleh.
3: Kalau kaitannya dengan rumah adat itu sebenarnya kita juga harus membedakan, jadi ada tingkatannya dari atas dulu ya. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat udah pasti tradisional dan tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Begitu juga terus ke bawah, jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori, tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasikan tiga hal. Pertama itu rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku, dari kelompok masyarakat, suku bangsa. Yang pertama itu merepresentasikan nilai budaya. Yang kedua itu sistem sosial. Dan yang ketiga itu adalah kearifan lokal dari satu masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau di mana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya Katalinis menjadi apa sebagai bagian dari replika rumah adat. Itu ada Bantayu PBD sama dulu

0: Ada itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan, aturan yang berlaku. Yang kedua adalah norma. Yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah, kalau dalam pengertian secara itu apa konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di undang di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Dan itu miliknya ranahnya PU arsitektur, teknik sipil, PPR seperti itu. Nah, sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Nah, apa perbedaannya rumah adat
1: dengan cagar budaya?
0: Ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
1: Masa gaya?
0: Masa gaya.
1: Ya.
0: Masa dalam pengertian bukan ini ya, tapi rentang
1: bukan orang-orang
0: waktu.
1: Tapi jeda waktunya,
0: jeda
1: ya.
0: Waktu, betul. Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus. Arti khusus bagi apa? Bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu memiliki arti khusus, maka kriteria ketiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah, yang keempat itu memiliki nilai. Nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konstitusi dua hal yang berbeda. Tetapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya, tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional, tentang adat istiadat, tentang teknologi tradisional, dan banyak hal di situ. Nah, tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang tadi tiga kriteria itu.
1: Iya, saya tertarik nih Pak Andri dengan empat kriteria yang sudah disebutkan tadi. Berusia 50 tahun ke atas, rumahnya ya Pak?
0: Betul, bangunannya.
1: Nah, bangunannya maksudnya. Terus masa gaya, arti khusus, artinya ini ada di situ pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Nah, saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
0: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya di pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah, semenjak ketika Belanda datang gitu kan ada adopsi, ada adaptasi dari rumah-rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang kemudian strukturnya itu terbuat dari beton. Seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah. Jadi atau papan. Seperti demikian juga lantainya, papan atau biasanya
1: tanah.
0: Kayu. Papan.
1: Papan.
0: Lantai.
1: Oh, lantainya.
0: Lantai, karena panggung.
1: Oh iya, benar. Jadi atasnya gitu.
0: Ya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang diituin atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti
1: papan,
0: itu.
1: Papan, iya.
0: Nah, ketika Belanda datang, ketika apa interaksi bangsa datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gaya itu jadi ciri khas dari apa adaptasi.
1: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya Pak ya?
0: Ya, ada sesuatu bentuk yang mencirikan sebuah peradaban.
1: Iya.
0: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Atap tumpang. Nah, itu juga masa gaya. Nah, ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang, tapi nyatu langsung.
1: Iya, benar.
0: Kuda-kudanya langsung dari atas ke satu itu
1: ke bawahnya.
0: Nah, seperti itu. Nah, itu. Masa gaya seperti itu. Jadi, setiap itu pasti ada masa gayanya.
1: Ya, baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini, Pak? Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insya Allah. Beberapa kesempatan berikutnya aja diulas.
0: Rumah adat di hampir di mana-mana sih rumah adat itu. Kan pengertian seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu apa komunal maupun apa keluarga inti, yang itu merepresentasikan
1: nilai-nilai budaya.
0: Nilai budaya, fungsi
1: sistem sosial, kearifan sosial lokal,
0: iya. Nah, kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayo PBD yang ada di Limboto di Gorontalo itu, karena secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki. Fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah. Ada sistem sosial yang berlaku. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, itu baik nanti upacara, pernikahan, hitanan atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya. Karena dalam beberapa struktur ada perubahan, tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat. Termasuk juga dulu upa. Dulu upa itu kan sebenarnya dulu struktur apa tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Kayu.

0: separuh rumah milik orang kaya, dan yang terakhir itu rumah kebanyakan. Makanya itu Bele Dupi.
1: Bele Dupi Mulanggato.
0: Mulanggato, seperti itu. Nah itu kebanyakan. Dan selalu mencerminkan tiga ruang, fungsi ruang. Yang pertama adalah ruang publik di bagian depan. Dan setiap itu yang bisa diakses oleh setiap siapapun.
1: Iya. Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya, Pak ya. Betul. Musyawarah atau juga penyambutan tamu.
0: Betul.
1: Ritual-ritual adat gitu, Pak.
0: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang semi publik. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
1: Iya, benar.
0: Dan yang terakhir itu biasanya ruang privat, itu baik kamar tidur atau dapur dan sebagainya, seperti itu.
1: Iya.
0: Dan itu masih ada, mencerminkan itu sampai hari ini masih ada.
1: Iya. Nah, Pak Andri, kalau dari keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya di Gorontalo, kalau di kantor pelestarian budaya Gorontalo, bagaimana, Pak?
0: Kami ini mencatat dalam kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu. Ada warisan budaya tak benda,
1: BBTB.
0: Ada juga warisan cagar budaya. Dua-duanya disebut warisan budaya Indonesia. Tak benda dan cagar budaya. Nah, kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu ada dua. Di rumah adat itu kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional. Ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung kuda-kuda, bagaimana cara menyambung struktur. Kemudian juga ada ragam, kan biasanya di rumah adat itu ada ragam hias, ada apa. Itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya. Tidak cuma bentuknya, tapi juga ragam biasanya juga seringkali mencerminkan filosofi dari masyarakat, seperti itu. Nah itu kalau di yang rumah adat yang non cagar budaya. Nah kalau yang cagar budaya, kita biasanya akan menitikberatkan pada arti, selain tadi yang dua kriteria pertama itu, itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan, sejarah, maknanya dari sejarah, dari ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, budaya, dan sebagainya. Dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya, pembangunan kebudayaan masyarakat, seperti itu.
1: Baik. Pak Nopa, mungkin masih ada waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana, Pak?
2: Bersama kemana kita?
1: Bersama ke pulau aja deh.
2: Jangan dong.
1: Nanti siapa
2: ini
1: yang
2: saatnya kita tugas ya. Oke deh, ini di menit 27 ya, kita buka kesempatan. Namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
1: Oke, jadi bisa menghubungi 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
2: Ulang lagi barangkali biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
1: Iya. 0822-5996-8266, 0811-430-4040.
2: Untuk Jakarta 0213504510, boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1124-928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita, Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana? Coba kita sapa. Halo?
2: Iya, Mpok.
1: Kenapa masih ditutupin?
2: Oke, udah dibuka.
1: Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar, dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812-1124928. Gorontalo
2: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk nimpo
1: melalui
2: WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini penelpon, halo.
3: Halo.
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik. Nanti
2: ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpok.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu, halo.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, jelang sore, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sabtu dan Bapak Andri, walolo habari.
2: Alhamdulillah, pio pio hu.
4: Syukurlah kalau pio-pio lupa. Oh iya, sedikit info satu, suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu tapi.
2: Nyaris tak terdengar ya. Oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Ibu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda. Oke, Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam, Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo padahal kan kita tetanggaan.
4: Ke mana aja yang penting dapat gitu kan.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun gak punya uang ya.
1: Iya benar, akhir bulan kan ya.
2: Benar.
1: Iya.
4: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
4: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tercekik gitu.
2: Oke, Teteh.
4: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya.
2: Silakan.
4: Satu.
1: Iya, silakan Teh.
4: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini, artinya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah, untuk saat ini. Dulu itu difungsikannya selain memang untuk
2: musyawarah mencapai mufakat.
4: Musyawarah dan mufakat. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
2: Okay.
4: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
2: dalam
4: adat
2: rumah adat. Oke. Okay.
4: Ya. Terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
2: Oke.
4: Okay. Pertanyaannya itu Pak Andri dan Tatu juga Nova dan
1: Bogor.
4: Cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
2: Iya.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
5: Halo, Bonopo, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Ini Nova Abraham.
1: Iya, Cik Gu, silakan. Alhamdulillah sehat.
4: Iya, sehat. Halo Gorontalo, Tatu.
2: Halo juga Cik Gu. Apa kabar?
4: Apa sehat? Kabar, Kak? Alhamdulillah sehat walafiat ya.
2: Luar biasa.
4: Ketemu sama Tatu. Narasumber Bapak siapa namanya?
2: Pak Andri.
4: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andri.
5: Waalaikumsalam.
4: Ulu abadi. Pio pio. Begitu kan?
2: Pio
4: pio. Pio pio belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh. Memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, manggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolohupa dan atau Bantayo Poboide. Memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, dua tangga, tampak sekat. Oh, begitu. Nah, itu bagaimana Pak? Itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa? Itu kan masih ada kan sampai saat ini dengan kenapa dinamakan dua tangga? Nah, itu dua ya. Yang pertama yang tiga, bagaimana itu tampak sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andri. Dan apa? Satu, terima kasih banyak juga ya buat Natu. Salam buat orang kru angkasawan RRI Gorontalo ya.
1: Oke, baik Cik Gu.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri, dua pertanyaan. Sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cik Guria, silakan.
5: Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan. Kalau dalam bentuk rumahnya sebelum ada, tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada apakah ada yang disakralkan? Ya, itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara, misalnya pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan, musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya. Nah, Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan apa ya, dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu. Kalau kita bicara, kita harus belajar demokrasi dari negara, kalau kita belajar selama ini kan bicara belajar demokrasi dari negara-negara barat, tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk kesehari-harian, tercermin dalam bentuk sistem sosial, seperti itu. Nah, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat itu khususnya untuk biasanya di tempat kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah, itu kalau kita dari depan itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak perempuan seperti itu. Nah kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak laki-laki seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Nah, terus kemudian ada pertanyaan filosofi dua tangga. Nah, ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali dan itu menohok banget filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga. Tapi yang pasti seperti ini, pemahaman seperti itu. Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, dulu ya, jujur. Kemudian saling membantu, menjunjung tinggi harga diri, terus ramah, lebih mengutamakan selamat dan cenderung menghindari konflik. Nah, kenapa dua tangga? Ketika orang datang, kan itu di depan itu adalah ruang publik, jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia dua lewat kanan kiri seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak, semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu mengakses ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik. Baik itu beranda atau selasar atau bagian depan seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya Saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya, dalam itu banyak arsitekturnya, misalnya sederhananya.
2: Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat, Pak Andri.
5: Betul. Ya, kayak gini yang di depan ini yang kalau sekat-sekat itu apa ya? Saya belum bisa menjelaskan makna ini tuh, karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat, ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya. Ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terbatas dan ada ruang yang memang bisa diakses oleh siapapun seperti itu. Jadi karena memang sering berinteraksi seperti itu. Tapi kalau saya melihat seperti ini, rumah adat itu apa ya? Kalau kaum intelektual di arsitektur itu bilangnya, atau di teknik sipil itu bilangnya vernakular. Jadi identitas lokalnya itu jelas. Mengadaptasi terhadap bahan dan kemudian iklim yang berlaku. Nah, rumah adat khas Gorontalo itu selalu ada peranginan di kuda-kuda seperti itu. Karena itu kaitannya dengan sirkulasi udara di bagian atas. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang akses, tempat akses pintu di depan, itu selalu ada jendela di kanan kirinya yang itu tingginya hampir sama dengan pintu. Jendela yang tingginya jendela. Sama dengan pintu. Tetapi ada fungsi yang bisa dibuka ditutup gitu, seperti itu. Jadi itu ketika dibuka itu hampir mirip dengan pintu. Dan di setiap kamar itu juga selalu ada jendela yang hampir mirip dengan pintu. Fungsinya itu sebenarnya karena untuk membuat sirkulasi udara itu mudah. Karena di Gorontalo itu hawanya cenderung panas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin sementara jawabannya.
2: Iya. Ponopa silakan.
1: Iya. Kalau ada lagi penelpon silakan, Gorontalo kita sambungkan lagi.
2: Boleh, silakan untuk yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini, karena dari tadi Jawa semua, dua ya.
1: Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara ya, orang dalamnya, udahlah saya udah tahu gitu kan ya. Oh gitu enggak ya?
2: Orang luar ya. Oke, kita udah punya penelpon nih.
1: Ya silakan.
2: Halo.
6: Penelpon. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum. Tatu Indah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
6: Selamat siang. Assalamualaikum. Ponopa.
1: Waalaikumsalam. Bang Leman bukan di Lampung.
6: Iya, betul. Leman di Kota Agung Tanggamas Lampung.
1: Iya.
6: Indah di Lampung.
2: Oh iya, iya.
6: Ini dengan Pak Andri. Ya?
5: Betul, Pak Andri.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Begini, Pak, pertanyaannya. Nah. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu, oh ya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi Pak ya, Sulawesi Selatan.
5: Sulawesi Utara.
6: Oh ya, Sulawesi ya. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi Pak gitu? Apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu? Yang kedua, apa namanya itu? Yang kedua tadi itu
1: lupa nyatetnya.
6: Apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah Pak? Maksudnya semakin dikit gitu Pak. Jadi makan zaman gitu.
1: Okay.
6: Kayak di sini Pak, kayak di Kota Agung itu kan di Tanggamas Lampung, yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin dikit. Dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu Pak, pakai semen gitu.
1: Okay.
6: Masih ada juga Pak yang satu dua, walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok Pak gitu. Itu saja Pak, makasih, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu Bang Leman, kita sambungkan Jakarta ya Tatu ya.
2: Oke.
1: Halo.
7: Halo, assalamualaikum Panova yang cuantik yang belakang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih, ini Bone, Ica silakan.
2: Oh Ica, oke.
7: Okay. Ica
4: Halo Tete Indah.
1: Nah makanya disapa dulu dari Gorontalonya, disapa dulu. Kita siarannya berdua.
4: Halo Tete Indah.
1: Dia mikirnya hanya Mpok Nopa. Iya benar, dia mikirnya hanya ada Mpok Nopa gitu loh ya. Narasumber kita Pak Andri
4: lupa.
1: Dicuekin.
4: Saya
1: lupa. Silakan.
4: Tete Indah, Tete Tete aku sayang.
1: Ya enggak salah, bukan begitu. Oke, ya silakan Ca.
4: Ica mau nanya nih sama Bapak siapa ya?
1: Pak Andri.
2: Pak Andri.
4: Iya Pak. Ica mau nanya kan, kalau boleh tahu apa sih keunikan rumah adat Dolohupa?
2: Dolohupa
4: itu.
1: Ya keunikannya.
2: Iya.
4: Iya keunikannya Dolohupa.
1: Iya. Gitu
4: jadi
1: aja.
4: Itu aja, satu lagi nih buat Ponova.
1: Apa tuh?
4: Kalau dompet bisa ngomong.
1: Asik.
4: Makasih Pak Nova,
1: ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dia sengaja nyanyinya dompet karena ini udah tanggal tua ya Mpok ya.
1: Dia nyindir tau kita aja. Ya. Untung-untung kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, Pak Andri, jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, silakan Pak Andri.
5: Baik, baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Sulut dan Gorontalo? Jadi saya tidaknya hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi tentu apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama berbentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung di Sulawesi maupun di Kalimantan ya, termasuk Sumatera sebagian. Ya, Sumatera termasuk Sumatera itu. Kecuali mungkin di Jawa yang tidak. Nah, di beberapa tidak, Bang. Joglo misalnya itu tidak. Nah, itu persamaannya. Nah, apa yang unik dari apakah
2: yang unik dari Dolohupa?
5: Ada yang dari Dolohupa yang unik. Yang unik sebenarnya dulu kan tiangnya itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu, ada kayu hitam.
1: Cakep, bukan ya? Saya kirain pantun tadi Pak Andrinya.
5: Ya, cuma itu dari kayu dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo seperti itu. Jadi dicapai gini, dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang, maksudnya berarti secara intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu. Dan itu hampir semua tangganya itu di depan. Tidak di samping gitu. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan. Tapi sama tetap masih membagikan tiga ruang itu, ruang publik, ruang semi publik dan ruang privat seperti itu. Nah, kemudian berubah di sekitar abad 19-an ya, 1800-an sampai 1900-an. Nah itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku, tidak semata-mata karena dulu di zaman Belanda misalnya kita tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa, mudah terbakar seperti itu. Nah itu kan ada peraturan di situ seperti itu, jadi ada perubahan-perubahan itu. Nah perubahan itulah yang kemudian tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya, karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang, tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan pengetahuan mereka itu. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, mereka datang ke sini. Dulu mereka tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasa, menggunakan tali, seperti itu. Nah, kondisi alamnya secara geologis, Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Yeah. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah, bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu yang lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi. Tidak ada, dan itu misalnya contoh sederhananya pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang antara satu kayu dengan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya, yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut, ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fungsi sirkulasi udara, tongkat-tongkat itu karena ada berapa berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat, rumah tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu biasanya di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada Bele Yileda.
2: Bele apa?
5: Bele Yileda.
2: Yiladia.
5: Yiladia.
2: Oh iya, Yilda, Yiladia. Oke. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
5: Enggak, itu.
2: Makanya
5: itu
2: saya tanya.
5: Rumah raja.
2: Iya, Yiladia.
5: Kemudian ada rumah untuk kus kepala kampung. Ada Bele Pitula Palasa yang Palasa. Apa semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misalnya di atap gitu loh. Karena dulu kan pakai rumbia.
2: Iya.
5: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6. Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 6 7 kali 3, 21 meter belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7. Nah seperti itu. Nah ada yang Bele Dupi yang biasa seperti itu. Nah masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi apa, fungsi kearifan, fungsi pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Tadi pertanyaan
2: dari
5: Lampung.
2: Bang Leman.
5: Bang Leman yang
2: di Kota Agung itu semakin sedikit. Yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
5: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di apa rumah yang itu memiliki nilai penting, punya nilai penting bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, termasuk juga rumah-rumah adat dan rumah tradisional.
2: Iya. Oke. Okay. Udah ya Pak ya?
5: Siap.
2: Nah, oke. Mpok.
1: Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai siap penutup, silakan.
5: Siap. Terima kasih Mpok, terima kasih Tatu. Jadi ya kami berharap ya, sebagai kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo berharap bahwa informasi ini menjadi menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah tradisional dan cagar budaya seperti itu, bahwa ada nilai, nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah apa rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya seperti itu.
1: Oke, okay, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
2: Oke, Mpok, terima kasih banyak.
1: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak gak enak ya kayaknya ya. Gak seret nanti, gak minum kan.
2: Waktu lama muternya waktu kalau okay di akhir bulan.
1: Pak Andri terima kasih banyak, Tatu Indah terima kasih.
2: Terima kasih Mpok.
1: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
2: Oke. Okay.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Surup Suryo,
1: Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Di pesisir barat Bengkulu ini dikenal memiliki warisan adat istiadat luhur serta kehidupan budaya masyarakatnya yang masih terjaga. Kabupaten Mukomuko menyuguhkan harmoni tradisi yang masih lestari di tengah pesona wisata baharinya yang memukau. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Mukomuko. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Danau Lebar merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Mukomuko. Danau alami ini menyuguhkan hamparan perairan tenang yang dikelilingi oleh kawasan hutan tropis yang hijau dan asri. Selain menjadi lokasi favorit masyarakat untuk rekreasi, Anda juga dapat menikmati ketenangan alam. Dan danau ini juga menjadi habitat berbagai satwa lokal serta menawarkan panorama matahari terbenam yang sangat indah dengan suasana yang damai, menjadikan Danau Lebar sebagai salah satu destinasi pilihan saat berada di Mukomuko.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

khas Kabupaten Mukomuko, salah satunya adalah sambalokan. Kuliner tradisional ini menjadi hidangan yang sangat populer karena memanfaatkan bahan utama berupa lokan atau sejenis kerang yang banyak ditemukan di kawasan muara sungai wilayah Mukomuko. Diolah dengan racikan bumbu cabai tradisional, bawang, serta sentuhan serai dan daun jeruk yang harum, hidangan ini dimasak hingga bumbu meresap sempurna pada daging lokan. Cita rasa gurih dengan tekstur lokan yang kenyal menjadikan sambal lokan sebagai lauk pendamping utama yang sangat menggugah selera.

oleh-oleh khas Kabupaten Mukomuko, salah satunya adalah tape ketan Mukomuko. Produk kuliner industri rumah tangga ini menjadi salah satu buah tangan yang banyak dicari karena diolah dengan metode fermentasi tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Terbuat dari beras ketan pilihan yang dimasak dengan diberi ragi khas lokal, kemudian dibungkus menggunakan daun pisang untuk proses fermentasi. Memiliki rasa manis alami dengan tekstur beras ketan yang lembut, menjadikan kuliner ini sebagai oleh-oleh yang sangat cocok untuk dibawa pulang.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Mukomuko. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, bersama saya si ganteng Taufik Misbun yang pastinya akan menemani Anda semuanya di sore hari ini. Goyang senggal, makin digoyang makin asik, bersama Taufik Misbun di sore hari ini. Yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung 0341404504081555910153 ya. Goyang senggolnya makin digoyang makin asik, makanya gak usah bingung-bingung, langsung aja telur-telurku kabeh sing kate request, yang bodo request, sing gak request yo ora apa-apa.

0: Hari ini sudah ada yang bergabung, kita terima terlebih dahulu. Goyang senggol.
1: Duh, piye to iki? Duh, iki gak iso dipencet. Oke, goyang senggol.
2: Halo.
1: Makin digoyang?
2: Makin digoyang makin asik.
1: Makin halo.
2: Selamat sore, Bang Taufik Nisbu.
1: Selamat sore, Mas Suranto, apa kabar?
2: Iya. Kabarnya baik-baik, Mas Taufik Nisbu, baru bangun tidur ini.
1: Siap, luar biasa. Luar biasa. Nih mau request lagu apa atau mau ya sekedar berpartisipasi ya. Oke, siap.
2: Sekedar berpartisipasi ya. Walaupun Piala Dunia sudah berakhir, tapi tetap harus tetap semangat ya.
1: Oke, siap.
2: Ya, ketemu 4 tahun lagi. Salam ya buat Mas Renda di Jember, buat Bu Bunda Riyati, dan untuk semua pendengar Perumbat dari Malang ya.
1: Oke,
2: pecinta acara Goyang Senggol. Untuk Bang Taufik selamat bertugas. Terima kasih.
1: Makasih.
2: RRI terus berdarah untuk Indonesia.
1: Terima kasih Pak Suranto sudah bergabung juga di sore hari ini. Untuk kalian yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung sore hari ini. Yang pasti juga untuk Anda yang tengah menikmati suasana sore, suasana malam, suasana dingin ya, Anda bisa langsung bergabung juga 0341404504081555910053. Ada Pak Suranto yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Untuk Anda yang mungkin juga pengen bergabung sore hari ini, nanti akan ditemani sahabat Taufik Misbun sampai jam 17 waktu Indonesia Barat dalam program spesial yang mau request lagu-lagu dangdut sampai jam 17 alias jam 5 sore. Untuk yang saat ini tengah beraktivitas, selamat beraktivitas. Untuk yang saat ini tengah menikmati suasana santuy bersama dengan keluarga, tak lupa juga saya ucapkan selamat sore. Iya, di beberapa daerah ya memang gelaran dari karnaval sudah mulai dilakukan, dan pastinya ini juga akan membuat suasana ataupun juga lalu lintas di sekitar rumah Anda ini akan sedikit macet ya. Jadi memang kuncinya ketika macet kayak gini tuh harus bersabar, bar. Tidak boleh gerusa gerusu susu ya kan. Harus tetap bersabar dalam ujian. Hai. Jadi monggo sekali lagi buat semuanya yang sudah bergabung yang sore hari ini tengah menikmati suasana sore ditemani oleh Goyang Senggol, bisa langsung bergabung juga, bisa langsung mengikuti Goyang Senggol makin digoyang makin asik. 0341404040813569105. Saya akan kembali lagi selepas beberapa lagu yang berikut ini. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda masih bersama dengan Goyang Senggol makin digoyang makin asik.

Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.

0: matur nuwun jam 15 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat ya. Iki mang ana Pak Suranto sing wis gabung ngundari ati nek babi mus pisan sing gabung monggo. Kula trenggel-gel gabung ki ana Bu Sri Purnomo terus kan ana sapa maneh iki sing kate gabung monggo kula trenggel-gel gabung. Iki ana maneh siji jengga sing wis gabung tak trimane dhisik ki. Goyang sing
1: Bayang segala
0: lalala
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya apa ini Bu?
1: Lagunya Terhasut.
0: Terhasut.
1: Pengertian mohon Mas Taufik, mohon Mas Taufik diberi kekuatan lahir dan batin, diberi kesehatan.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
0: Matur nuwun Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Widi ya, sing wis gabung. Ayo liane ndang pada gabung, sing kate gabung, ndang pada gabung. Ki ana maneh TWL titik Widya Lestari. Ya wis gabung pisan, terima dhisik. Goyang senggol.
1: Makin dikoyak makin nasi. Aku rapi primo ya, tak. Piye kabare Mas Tau?
0: Alhamdulillah ganteng harga tele. Lho, piye lagi?
1: Lek harga tele rene ya. Tak kepiyok karo iku lho godhongan awar-awar.
0: Iki sampean lagune apa?
1: Derita di atas derita wes.
0: Derita di atas derita. Dari apa sih?
1: Derita itu loh di atas deh.
0: Derita di atas derita. Oke Nur Halimah ready. Ya, salamnya okay. Guys apa?
1: Gawe semuanya kabeh.
0: Matur nuwun.
1: Termasuk yang siaran.
0: Oke.
1: Okay. Sing siaran ini rupanya ya. Semakin hari ku kok ya pancet ae.
0: Lah ya semakin hari semakin pancet ya. Ayo opo ngene wong urip iki piye leh.
1: Lah iya, yes diterima ae.
0: Iya, karek diterima ya opo.
1: Arep berubah.
0: Wis pokoke
1: di. Karek nglakoni.
0: Lah iya iku wis ora melok rencana karek nglakoni dilakoni ae. Jadi lakoni ngene lho Mbak.
1: Karep-karepe.
0: Lakone jeneng ngene
1: lho. Lah mangkane.
0: Kape iku perkara kelakon. Salame ge sapa iki?
1: Ngono ya ngene.
0: Heeh. Udana ndek kono. Ndek kono udana.
1: Mendung dari pagi.
0: Mendung sedari pagi.
1: Iya. Mangkane aku wis ora ngetokno gombalan, ora ngetokno kopi.
0: Ya wis jane wis. Ora usah ditokno gombalan iki didol kabeh.
1: Iya. Kita kesang Las Gustusan.
0: Betul 17-an. Nggih, matur nuwun.
1: Lah iya. Ya tak tunggu lagune.
0: Siap, matur nuwun, Mbak. Nggih, matur nuwun sangat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi Widya Lestari yang wis gabung. Sing kate gabung ya monggo klatre galenggal gabung. Iki sik wis jam yamine iki wayahe sing kate gabung entang podo gabung sing gak gabung ya ora apa-apa. Gimana aku di kene iki ya ditunggui ambekan kanca-kancaku kabeh. Nah, kenal aku sing sangat luar biasa sekali ono Irene Natasha Skincare, ono Mas Hari Jauhari pisan sing wis ngancani ya. Monggo, gimana ono Mbak Titi Widya Lestari iki Pak Eko Dampit iki suwir atau krungu suarane iki wonge nang ndi, ono maneh Bu Pandan biasane lek yamin iki wonge sik dibaan. Ya wis sampe ngenteni dulur-dulur kabeh iki ana Bunda Riatin Raja Pantun ya suwe ora ngetokno pantune mbuh kenapa ki pantune koyoke sik golek inspirasi. Tapi sing mesti yo alhamdulillah yo kae dulur-dulur kabeh sing saiki lagi menikmati suasana apa sore hari gitu ya. Aku juga punya informasi nih tanggal 2 Agustus nanti di Batu ini akan ada Banteng Nuswantoro. Ini adalah event tahunan yang diselenggarakan oleh komunitas pecinta banteng. Ini event luar biasa yang pastinya event ini pastinya juga akan dihadiri oleh banyak orang, ribuan orang. Bahkan beberapa pergelaran terakhir atau beberapa tahun terakhir ini juga dihadiri oleh orang Rusia. Ono wong Rusia iku sing melok tekan delok bandengan utulur ya.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Ya, makasih banyak ya. Jam 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Goyang single Buriatin lagu nih pun. Ya, ya, ya, ya, ya. Sik, tak wacane sik, aja kesusu telepon. Sik, tak wacane dhisik. Ya, tak wacane dhisik, ya kan. Nah, iki. Goyang single lagu nih pun, wis. Goyang single Buriatin lagu nih pun lho. Piye iki karepe wis tak trimone wis kah. Tak trimone wong iki lek gak ditrimo purik. Ya, ayo apa? Ayo lagune apa?
1: Alah. Wong gurung kawe aku nulis gurung.
0: Ya lagune apa ini?
1: Nulis gurung mari diwaca.
0: Lagune apa?
1: Hai penyari dalaku yang ganteng yang manis, penyari dalaku. Apa kabar?
0: Alhamdulillah apik. Lagune apa?
1: Lagune anu jatuh bangun aku mengejarmu. Okay. Namun dirimu tak mau mengerti. Iku lo penyari tak aku jatuh bangun lo mengejar tak mau mengerti.
0: Siap, siap. Gak tau ngerti ora tak trimo ta iki telepone piye piye.
1: Oh iya, saya mengerti.
0: Ya wis, oke.
1: Saya lagunya jatuh bangun. Iya. Saya berikan kepada siapa yang nomor satu saya ya.
0: Pak Suranto.
1: Oh, nomor satu Pak Suranto. Hei Pak Suranto, matur suwun jenggolanipun. Ateng, ayo Ateng, ndaretin nomor dua lho. Pak Suranto nomor satu.
0: Ateng. Mbak Titi, ayo, mang nomor loro Mbak Titi, yo.
1: Ya, Ateng. Pak Grandong ayo tak enteni. Buriati nomor dua, senenge, hore. Bu Titi, aku nomor loro, Bu Titi. Siti Wakir, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sikarti, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco,
0: okay.
1: Bu Siana, Bu Sri Utami,
0: Wes.
1: Bu Pandan. Ayo Bu Pandan,
0: ya, nanti
1: saya, ya. Kapan ngomong aku mana?
0: Ya, mben, cek repot, cek repot. Ya.
1: Tempat enak sekali, matusun, ya.
0: Gengge.
1: Anu, Bu Pandan ini lo kapan ngomong aku mana?
0: Ya mbok, kok sama takon aku ya masuk roh.
1: Pak Ismoyo, ayo Pak Ismoyo, Pak Nektar, iki lo penyari dolan sampean. Ayo Pak Eko Rembun, iki lo penyari dolan sampean Pak Eko. Ayo cepet anteni Pak Riani. Paris, ayo Paris, iki penyari dolane Paris, teko.
0: Ya.
1: Pak Fitri, Pak Jono, Heru Lo Andeng. Ada Kuning Se, Mama Dika, Mama Atik, Mama Rian, Mama Yuda, Buleha. Bu Nawang Wulan, Bu Nawang Wulan ada apa kok gak pernah hadir? Ayo hadir, suaranya mana?
0: Oke, sambun.
1: Pak Sari'i, Pak Sadewo, Pak Bambang.
0: Oke.
1: Kedua ya mawon nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Surabaya, Jakarta, Sumatera kan
0: nggih. Nggih, nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun.
1: Sinyare salam saya.
0: Nggih, matur nuwun. Dadah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun sing wis gabung. Ki ana sing gabung maneh 404504 lek ana ki tak puterno dhisik lagu sing dicalok mbek Bunda Riatin. Dadi wayahe Bunda Riatin ki bergoyang bersama goyang single.

0: Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk menyeberangi Atlantik.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Oke, dan pastinya ini satu lagu juga sudah saya hadirkan. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama kami. Terima kasih juga untuk Fatima ya. Waduh. Mbak Fatima tadi minta lagunya Dirimu Hadirmu Bagai Mimpi. Oke, sudah siapkan. Dan ini sudah ada Bu Sri Purnomo yang sangat cantik luar biasa. Assalamualaikum, sugeng santen Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun?
1: Masukkan penjenengan tak keluarga, amin. Bapak Ibu, putra karwo sehat.
0: Amin, alhamdulillah sehat. Niki
1: kula tak
0: lagune napa?
1: Lagu ini pun memandangmu.
0: Memandangmu, Bu Sri. Walau selalu, Bu Sri.
1: Kalau kirimakan ya, kagem Yasin kalau mau, Bu Pandan, dengan Pak Grandong, Pak Eko, Pak Bambang, Biatun. Lan sedoyo kemawon, sugeng sonten, sugeng midhangetaken.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Kagem masukan. Salam sehat, tetap semangat.
0: Matur nuwun.
1: Bahagia bersama keluarga tercinta.
0: Matur nuwun, Bu Sri. Injil, alhamdulillah akhirnya wis ketemu Bu Sri Purnomo.
1: Tapi anu kok titen suantane lho Bu Pandan iku kok Mas Taufik aku ngono.
0: Masuk sih Bu.
1: Suaranya saya titen aku suaranya.
0: Alhamdulillah berarti aku dititeni. Nggih matur nuwun lho Bu. Nggih sehat-sehat nggih.
1: Nggih alhamdulillah penyanyi ngaten.
0: Nggih Bu.
1: Sehat lancar rezekine.
0: Amin.
1: Yuswo panjang ikang manfaat.
0: Amin, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabungan nggih kula taken seger waras selalu ya. Sehat walafiat ya iki sing kate gabungan maneh monggo goyang sing.
2: Halo.
0: Ya halo Bung.
2: Oh, kirain enggak.
0: Loh, saya tuh memang ngangkat Bung, saya memang ngangkat. Gimana Bung? Iya. Mus.
2: Iya.
0: Sonyanya sudah saya siapkan. Ini sonyanya sudah disiapkan nih. Sonya apa yang ganti nih?
2: Enak ganti Bu, apa enggak nih? Enaknya gimana ini?
0: Enaknya ya mah tetap aja.
2: Tetap aja ya.
0: Iya
2: deh. Iya terserah ente aja deh bro ya.
0: Oke.
2: Ikutin aja deh. Iya. Salamnya buat tadi Bu Sri Purnomo juga ya. Bu guru ya. Oke. Bu guru. Ente pernah dengar gak dulu waktu Hiroshima Nagasaki dibom sama tentara Sekutu?
0: Iya betul.
2: Jepang dulu. Waktu itu Kaiser Hirohito nanya sama anak buahnya. Yang tanya bukan peralatan perang tentara kita ada berapa, yang dia tanya ada berapa guru kita itu bayangkan itu. Nah, dia nggak tanya senjatanya perang, yang dia tanya Kaiser Hiro itu ada berapa guru kita yang masih ada. Bayangkan guru itu emang
0: jasanya luar biasa
2: tanpa, iya pahlawan tanpa tanda jasa
0: betul gitu. Sekali
2: itulah tanpa adanya guru negara tidak akan maju.
0: Betul gitu. Sekali Bung.
2: Iya bro. Ya itulah kayak kata aku kagum sama guru, dosen dan lain-lain.
0: Betul sekali.
2: Gue pengen jadi guru nggak kepake. gue kagak bisa apa-apa.
0: Adi, Sami, saya juga tidak bisa apa-apa nyusahin guru aja bisanya.
2: Iya. Bolos melulu dulu sekolahnya ya.
0: Susah
2: ada,
0: kita.
2: Apalagi ada guru yang galak ya. Oh, gue gak masuk kok gue bolos aja nih.
0: Betul sekali Bung.
2: Itu kenangan kita waktu masih muda ya bro ya. Oke, itulah the experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Gitu katanya. Kata anak sekolahan, gue gak ke sekolah. orang mangan bengku sekolahan lah nyong orang orang anak untune kayak gue. Oke bro, salam buat semua aja nih bro ya. Soal aku gue ceritain sama Andy aja nih bro ya.
0: Siap.
2: Oke, buat di utara, di selatan, barat, timur, menjadi satu di Candi Panggung. Eh, gue tadi gue lewat di Merdeka Barat 45.
0: Woi, melihat RRI sama aja melihat gue itu.
2: Iya, kayaknya gedung yang lama nggak berubah, tapi yang belakang ini baru yang 6 tingkat warnanya biru. Makanya itu gue suka warna biru. Makanya itu kapan-kapan gue pengen setel dengar lagu Cemara Biru. Gitu. Kapan-kapan sekarang.
0: Sonia dulu berarti.
2: Sonia dulu. Oke bro, salam buat sekali lagi.
0: Terima kasih bro.
2: Yang di Merauke sampai Sawang, orang semua buat saudara. RRI Pro 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Maizarah atau Bung Mus ya, yang juga sudah bergabung ya. Untuk ada semuanya yang mungkin akan bergabung, boleh 0314 0405 0481 5569 1053 nih ya. Sudah ada 3 lagu yang sudah saya hadirkan, sudah saya siapkan, dan pastinya akan meluncur ke ruang dengar Anda. Untuk Anda yang belum, langsung aja di Mbak Fatimah. Terima kasih ya, ini lagunya sudah saya siapkan juga. Lagunya Hadirmu Bagai Mimpi, langsung meluncur. Selamat mendengarkan Mbak Fatimah.

0: Di ujung barat ini Pulau Sumatera. Terus bergeser lagi ke Pulau Jawa. Bergeser lagi ke tengah, ada Pulau Kalimantan. Bergeser lagi ke timur, Pulau Sulawesi namanya. Terus semakin ke timur ada Pulau Papua. Nah, ini ada pulau-pulau kecil. Ini Pulau Bali. Wah, pulau-pulau yang kecil-kecil ini masih banyak. Ternyata pulau di Indonesia ini banyak sekali ya.
1: Itu baru pulaunya loh. Nah, belum di dalam isi pulau-pulau itu terdapat kekayaan bumi. Ada emas, tembaga, minyak, dan masih banyak lagi loh. Lalu di atas pulaunya sendiri, kita juga punya hutan yang di dalamnya itu terdapat ribuan, bahkan jutaan flora dan fauna.
0: Wah, iya ya kek, betapa besar dan kayanya Indonesia ini.
1: Tapi, sadarkah kita dengan kekayaan negara kita itu?
2: Terima kasih untuk ada yang masih bersama dengan kami. Dan tentunya hari ini aku juga harus segera pamit karena sekarang sudah jam 16:56. Nanti saya akan balik lagi pukul 18 di spesial acara dari dari Tejo Wangi dan Crespol. Jadi untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Anda yang masih bersama dengan kami, tentunya jangan pindah channel Anda. Untuk Anda yang sudah mulai pulang dari kantor Anda, hati-hati dicek lagi nih barang bawaan Anda, apakah ada yang ketinggal ataukah ada yang masih berada di kantor, daripada nanti ketinggalan kemudian tidak bisa tidur nyenyak gara-gara kepikiran barang yang tertinggal di kantor. Sebelum meninggalkan kantor, pastikan Anda mengeceknya kembali. Taufik Misbun pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 17. Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas
1: Surup jam Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Matur nuwun dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami tentunya di 105,3. Di hari ini tentunya spesial setiap hari Rabu, saya sudah bersama dengan dai cilik kita hari ini yang sangat luar biasa. Ada Janata.
1: Papanya.
0: Janata.
1: Papanya.
0: Letizia.
1: Zulkarnain.
0: Oke, kelas berapa sekarang?
1: Kelas 6.
0: Kelas 6 ya. Waduh, pintar sekali sekolah di SD
1: Islam Aswaja.
0: Oke, hari ini yang pasti Janata akan memberikan tausiah juga yang sangat menginspirasi untuk kita semuanya, khususnya adik-adik yang lagi mendengarkan. Kira-kira hari ini mau membawakan tema apa, anak?
1: Adab kepada guru.
0: Nah, ini penting banget nih ya. Langsung aja kita simak dan kita dengar. Inilah dia Janata Lafanya Letizia Zulkarnain, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang, serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lafanya Letizia Zulkarnain atau biasa dipanggil Fanya. Saya kelas 6. Saya berusia 10 tahun. Saya bersekolah di SD Islam Aswaja, Klojen. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekolah adalah tempat bagi kita semua, yakni para pelajar, untuk memperoleh ilmu sekaligus membentuk karakter yang mulia, terutama penanaman akhlak terpuji. Namun, saat ini seringkali kita mendengar adanya perilaku-perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan seorang murid. Ada banyak kenakalan-kenakalan yang mereka lakukan. Dan yang membuat kita miris adalah tidak sedikit kita dengar adanya murid yang berani kepada guru dan bahkan melawan guru. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal untuk memperoleh keberkahan ilmu, salah satunya adalah dengan menghormati guru. Untuk itulah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang adab kepada guru. Apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Adakah yang sudah mengetahuinya? Kalau belum, berikut ini saya akan sampaikan beberapa adab penting yang perlu kalian catat di buku catatan kalian. Silahkan disiapkan alat tulis dan catatannya. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seseorang murid mematuhi perintah gurunya. Ibnu Jamaah Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa hubungan seorang murid dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibaratnya dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk pada seorang murid. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dan saran dari dokter. Sehingga apabila seorang murid berkeinginan menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak buruk yang ada pada dirinya, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru. Adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Di dalam Al-Quran, surat Qaf, ayat 37 yang berbunyi,

0: yang artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan dia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga indera kita. Indera apakah itu? Yaitu hati, telinga, dan juga mata. Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara sendiri. Berbicara seperlunya jika memang ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Fokuskan hati dan pikiran untuk mendengarkan materi pelajaran dari Bapak Ibu Guru. Jangan main-main aja saat guru menerangkan pelajaran. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kita semua. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu banyak berterima kasih kepada guru yang telah mendidik dan mengajarkannya. Kita harus menyadari bahwasanya segala yang diberikan oleh guru kepada kita semua berupa pendidikan, pengajaran, dan juga perhatian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teguran dan sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, bersyukurlah atau berterima kasihlah kepada guru dengan segala ilmu dan pendidikan serta arahan yang diberikan oleh guru kepada kita semua. Demikianlah ulasan ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pemirsa sekalian dalam menghormati seorang guru sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Semoga apa yang sudah dibahas ini bisa bermanfaat untuk kita dan adik-adik semuanya, dan semoga apa yang telah disampaikan ini bisa menjadi ladang pahala untuk adik Janata. Makasih ya. Panggilannya siapa tadi? Fanya.
0: Ya.
1: Fanya. Oke, makasih ya Fanya ya. Oke, kalau begitu saya juga harus pamit. Saya informasikan juga bahwa adzan Maghrib akan kami kumandangkan pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat, pendengar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini.

0: tadi, rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pangkaten Pawarto Enggal
1: Surup Suryo Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RRI.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 105,3, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Nggih, matur nuwun kagem sedaya kemawon, matur nuwun ingkang sampun gabungan. Waduh, ya apa wis ketemu maneh ambek Taufik Misbun nang pengiki sing kate request monggo klatrenggal-nggal request 0341 404504081 5569 1053. Lah iki kebetulan wis ana sing apa iki dijawangi buratin lagunipun Rondo Banyuwangi. Nggih, siap Rondo Banyuwangi ini tak redikno, Bu. Dino, kangge panjenengan sehat panjang umur sak keluarga. Nggih. Ayo singkat gabung, monggo, monggo, ndang, ayo ndang, ndang, ndang. Tak gabung, tak gabung, tak siapno lagu-lagu sing wis dijaluk iki mang nek Rondo Banyuwangi. Rondo enak njen Rondo Banyuwangi. Rondo Banyuwangi kok gak ono, Bu? Ya apa iki ganti apa? Oh, iki lho ono-ono wis ready, ready. Tak kasih sing remix ya spesial. Kae Bunda Riaten sing nang ngene Bandulan. Iki wis suwe gak parian. Oh, iki lho, iki lho, iki lho, iki lho, iki lho. Oke, iki dilangi bahaya iki. Ya, wis, ya wis sing ngono langsung entak putra Rondo Banyuwangi gawe Bunda Riaten.

0: Oke, matur nuwun ya. Jam 18.34 menit waktu Indonesia Barat. Yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung di sore hari ini, ya kan? Dan terima kasih untuk Anda yang hari ini juga sudah bergabung ya. Oke, 404-504-081-5569-1053. Langsung aja bisa bergabung sore hari ini. Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, tadi lagunya Rana Duka. Oh, yang tadi nih. Kayaknya sudah diputerkan juga ya, ada Bu Sri Purnomo, nggih, siap ready Bu Sri Purnomo. Iki sing wis mari request iki ya wis ngono lho ya, gantian mbek liyane. Monggo sing kate request lah kula aturi enggal-enggal request 404-504-081-5569-1053. Monggo ayo yo sing ono waktu ayo langsung Bu Pandan, Babi Mus, Bu Fatima, Bunda Marlena. Yuk monggo langsung ya. Tadi lagunya Bunda Riatin juga sudah diputarkan. Terima kasih dan matur nuwun ya. Sudah, tadi sudah dituruti ya. Monggo gantian sing liyane. Ada juga yang lagi ada di kawasan Soekarno-Hatta. Wah, tak lupa saya ucapkan selamat sore. Ini ada satu lagi yang sudah bergabung, Tejo Wangi Jan Gres. Waalaikumsalam. Oke, siap. Pripun, Bu?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, lagunya apa lagi?
1: Lagunya pun Lestari.
0: Lestari okay. Alamku Lestari. Lho kok ngguyu lho panjenengan iki pripun?
1: Lah panjenengan senengane ngenggok-ngenggokne lho.
0: Lah mboten ngoten ta lagune. Kula anu Bu, kula niki napa? Niku lho, napa? Niku lho Pak, Bu.
1: Ya apa?
0: Niki sing versine sinten? Versine versine sinten?
1: Wis terserah panjenengan wis sapa ae.
0: Oke, tak kei DJ versi remix mboten napa-napa nggih. Nggih. Cek pop enak nggih goyang ngono lho, Bu. Masyaallah.
1: Nggih.
0: Tak kerso. Nggih, beres. Kula kali kula niku beres kok. Nggih. Jenengan kula apa? Pas ketemu kula niku kula saking kaduan. Waduh iki rek ngono. Bidadari iki aku ngono.
1: Langsung. Aduh menyek.
0: Mboten ngenyek lho kula. Saestu niki. Kula langsung ro, Pak. Kula langsung sumerep. Waduh, Ibu Sri Purnomo mbekan Bundari ambek Bu Pandan iki. Tak delok, Bu Pandan, Ibu Sri Purnomo. Wes lah entak sapa ae. Nggih sugeng rawuh damel Bu Pandan kali Bu.
1: Matur nuwun.
0: Bu Sri Purnomo.
1: Aku ya sadar menyapa, Mas Taufik.
0: Ayo kula mboten enak separuh lho, Bu.
1: Alah yo. Engkok gantengnya hilang lho.
0: Alah. Nggih, matur nuwun, Bu. Niki lagune pun kula siapaken, niki salame kagem sinten monggo.
1: Sampun kagem sedaya pamireng.
0: Nggih.
1: Sugeng sonten,
0: sugeng
1: midhangetaken.
0: Nggih.
1: Kagem Mas Togan. Tansa pinaringan sehat.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Amin.
1: Rezeki lancar.
0: Amin.
1: Dan kesabaran.
0: Amin. Luar biasa. Matur nuwun, Bu.
1: Nggih,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo sing wis gabung ya. Bu Sri Purnomo ki mang wis gabung. Terus ana maneh sapa sing kate gabung monggo ayo kula trenggal-trenggal gabung Pak Widi, Bu Widi, Mbak Titik Widya Lestari monggo ingkang badhe gabung. Oh, iki tak kei lagu dhisik sing wis di request. Dadi aja nang ndi ya telur ya.

0: Nggih matur nuwun ya, sing kate gabung monggo kula tregal-gal gabung ya. Iki ana matur nuwun Mas Togan, tembange sampun diputraken nggih sami-sami Bu Sri Purnomo. Monggo-monggo tas enten waktu ingkang badhe gabungan kula tregal-gal gabung 0341404504081556910153. Lah iki ana sing gabung maneh. Halo Tejo Wangi. Halo. Nggih, monggo. Wis mari lho lagune wis mari lho. Monggo, monggo. Nggih.
1: Katanya Mas Taufik minta parian. Ya. Ini parian untuk Mas Taufik dan teman-teman semuanya ya, pendengar RRI Perempuan Saruan Budaya. Jamu apa sing awet seger waras? Jamu kurma. Sabar lan narimo, betul?
0: Betul.
1: Ada lagi. Nang Surabaya naik bis kota.
0: Nggih.
1: Kalau sudah kaya. Mm-mm. Jangan lupa sama orang tua,
0: nah,
1: betul?
0: Nah, itu betul.
1: Jadi kalau mesti tuku iso tuku ndang orang-orang gelem nyopo tanggone.
0: Wis bahaya iku.
1: Ibu liwat ora di gonceng.
0: Oh, bahaya iku bahaya.
1: Enggak boleh ya teman-teman semuanya. Enggak
0: boleh. Enggak
1: boleh sombong-sombong.
0: Enggak boleh.
1: Iya. Sing ada lagi. Swarga neraka iku kanca-kanca ndelok amale ana donya.
0: Nah, betul, betul.
1: Jadi leke swarga neraka iku gak wa swarga iku ndelok amale panjenengan ulet pin swarga iku kudu sembayang ping pira omahe pira TV-ne pira sawahe ombo gak ngono. Amale ditakokno niku kali Gusti Allah sanjangi ustaz lho kula mirengaken ustaz niki. Nggih. Dadi amalmu ana donya ku kaya mukon gek kok apa amalno nang sapa nang tanggamu apa nang fakir miskin apa nang sapa betul?
0: Betul.
1: Sak menika wonten satu lagi.
0: Nggih, monggo.
1: Bumi ini goyang.
0: Nggih.
1: Kanca-kanca kudu sregep sembayang, betul?
0: Nggih, betul.
1: Dadi bumi ini goyang iku kanca-kanca kudu sregep sembayang.
0: Betul.
1: Nggih. Matur nuwun Mas Taufik.
0: Nggih, sami-sami Bu.
1: Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala. Wis. Matur nuwun ya sing kate gabung monggo kula tregal-gal gabung malih. Tasih enten waktu ngantos mangke jam piro ki? Jam piro ki Mas? Yo, sampe engko jam 8 saiki lagi jam 7. Dadi sing pengin gabungan monggo kula tregal-gal gabung sedaya kemawon. Nggih. Pilih mboten gabung, lek jenengan mboten gabung, kulo mau sing gabung lho. Hai. Ayo ayo ayo dulurku kabeh sing ngate gabung. Nggih, langsung ae ya. Ya wis iki ambek ngenteni iki mang enek Bunda Pan, Bu Pandan bisa ana Mbah Kirun sing nang ngene ndi? Pesanggrahan Kota Batu kula matur nuwun ya. Langsung ae iki tak puterno gending spesial gawe Mas Agus sing ana Telaga Mas Reni Farida dengan gendingan.

0: Mas, minta sedotannya dong.
1: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
0: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
1: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
0: Maksud kamu?
1: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
0: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
1: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
0: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
1: Sip deh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: bapakmu wis ra oleh nerusne hubungane awak dhewe. Aku juga iso nglarani bojoku. Aku pamit ya, Dik.
1: Kok ngene to Mas dadine? Aku kadung tresno karo sampean. Aja ninggal aku to, Mas.
0: Sepurane, Dik. Aku ra iso nerusne lakon iki.

0: Nggih matur nuwun sanget ya, jam 11.56 menit waktu Indonesia Barat. Iki saatnya aku harus pamit. Iki wayahe aku kudu amungkasi kebersamaan kita ya. Matur nuwun sing wis request, matur nuwun sing wis kirim-kirim salam, dan matur nuwun kagem sing wis nyemangati. Ya iki ana wong siji ngasih penutup iki Mang Nang dia ya. Halo.
1: Halo.
0: Nggih, monggo requestin apa? Nggih, siap. Requestin apa niki?
1: Request-e sak kersa njenengan pun.
0: Nggih, Bun. Melok mawon nggih.
1: Melok mawon kula enak, pokoke melok Mas Topik enak.
0: Apa kok melu?
1: Melu sapa?
0: Yo melu
1: manten anyar. Gis, oleh siap. Salam teko Bunda Riatin.
0: Oh nggih, siap, matur nuwun.
1: Matur nuwun Mas Top M Bunda Riatin.
0: Nggih.
1: Tak salam ae Mas Top nggih.
0: Monggo.
1: Wonten Bu Sri Purnomo.
0: Nggih.
1: Bu Widi,
0: nge.
1: Pak Widi.
0: Nggih.
1: Ajeng Sri Rahayu.
0: Nggih.
1: Si Utami.
0: Nggih.
1: Si Ponco, Riana.
0: Nggih.
1: Bu Pandan.
0: Nggih.
1: Wabeh Mas wis matur pun nggih.
0: Nggih, siap. Matur nuwun, Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun lho Agung Iswaya ingkang sampun gabung nggih sakmenika sampun jam 19.50 menit. Berarti enten wayahe aku pamit ya. Iki mang Agung Iswaya iki mang ya njaluk lagu iki spesial tak kei gethuk versi Mandarin lho Agung nggih. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
4: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai, lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
5: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik itu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu, udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
3: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang pada tempatnya.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat Balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Padmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat 1 diperankan oleh Vera. Rakyat 2 diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4 kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Lambung Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Lampu Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Padmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapati Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Lamungangkurat untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lamungangkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, gunung emas pun ia bisa hadirkan jika itu tetah raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Hulu Balang kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini, semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan, sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: Mahapati, siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.

0: rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai, dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum, karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air, tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Buih dan memberikan salam hormat untuknya.
1: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
2: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
0: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Buih. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: Bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu O Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu. Asyik, gak ketahuan. Minum dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

Anda pecinta durian? Ketahuilah 3 manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Nitip kangen dhisik ya, Mak.
1: Nitip kangen. Oke. Okay.

0: ya Mas ya, ada sepiring berdua gimana, masih ingat apa lupa ya? Apa Mbak? Dari do, iki ngaturi anu atas nama bapak tuan rumah sih ya nak ya. Kau terus dari kia apa meneh terus jayimu sepola turi.
1: Mbak sepola.
0: Terus bayi mau orang capek gunung satu sewu. Lah benci sing ndi?
2: Benci sing gandeng iki.
0: Aja ngubur welas e.
2: Sing kok burem.
0: Iku nek didukono malah kacau wek. Aja aja sok ngenyek wong lanang. Karya dengko nek wong lanang ya. Kowe omahmu disebar yo ya. Sak jumput ae kowe sing kintil-kintil lho. Apa iki? Sik ya, Nduk. Sepiring berdua Mas. Mas Yanto, Bangci, Omno, Mbah Eko.

cah sangar eleh aku lagi ngene iki eleng jajal mau nyaimu njaluk 25 goyang ngene lali aku. Iya Aki langsung ya, aku bingung nek mikir pamundutan mau ngrungokne ya nak ya, ya melu nyimak ya nak ya. Biater ki apa maneh mau sing surat sing wis kawoco, sing wis tertera, sing wis ana request ya nak ya dipenggalih ya nak ya. Dadi mak bener bener nek ya. Mengasih kesempatan kagem penggemar Kidul Carita sing wingi kita-kita lagu Capeng Gunung diaturke karo Bapak Sukoyo dalem Ibu. Diaturke 1000 mawane aku matur nek utawa 75. Mas ya. Mau? Ya Allah. Urung siap ketoke Mbah sesuk, Mbah ya. Yakin sesuk tau sakno sesuk isuk aja de turu ya, latihan lagu anu bojo simpenan.

Dapra sek, Mbah.

Oh,

0: Kriting.
1: Kriting.

0: Dah dulu ya, Beb. Beb. Aki itu. Gak apa-apa, kono paling umurnya 18 tahun, aku 14 soe. Aja sidik gak apa-apa, masa sampe gelem dadi yangku sesuk iki lho lek gelem kontan tak tukano wonten pedotan. Aku dadi wong wedok nyanyo.
1: Iki lha koyone temen kok ae sepeda pedotan.
0: Yo bayaran sewengi nek 75 kon kok napa? Kon kok ana. Apa mbah? Sesuk iki Pak, iki diamu apa wis jam loro, Pak duwe tak derek meneh ya. Wis kok ikhlas, nek gak ikhlas balekno, Dok. Duit 50.000 tak tampani nek dene wis tekan kantonge wong wedok dipotong 10% dari 80. Wong wedok pinter kok Pak guyu. Wong wedok saiki ra matre. Sing ketok karo anak apa? Nek
1: ana kokke sapa ya,
2: Pak? Ate kenapa?
0: Pak, besok anu ngarani megulung ya, Pak. Ngarani megulung aku sing main megulung rembang. Kadang wong masakan ali untung ya tang sithik ya. Ah, aku main ngene to. Kembali iki ya, iya orang ini yang terlihat dari iso ngomong yang ngomong karo aku hati-hati ke tak jaga iya iya, siapa coya aku sampe karo sampe sobat tambah satu
1: sekarang lagunya sobat
0: lebar aku kecegat no
1: ngiling-ngiling lo ya
0: tak pengen nyusul to mau tak dulu kulkas peresane
2: jadi aku rantuk nyusul ya rapopo nak ngono aku
0: Tumpah kok puri kan?
1: Jauh sedulurku puri lo ya.
0: Wah.
1: Tolong sarani Beb, puri Beb.
0: Ini nalang mau gendong lagi lemes lo Beb.
1: Abot kok kue kok bandol lem ini sini abot. Aja lemes ini gue lemes abot lah. Gendong kok cecek kowe kok. Gendong kok mangkring ngono lho
2: ora kuat. Kowe tembungmu tak gendong kok malah kececeng. Sing kececeng apane?
1: Nek digendong iku sampe niku aja ape ya. Aja tegang ngono lho. Pokoke anggar mangkring kaya aku ngene lho.
2: Kok kepiye? Waduh.
1: Ah,
2: ngene, ngene
1: gak tenang ya.
2: Gegerku
1: aku ngene.
2: Wis to, sing wit. Iki gegerku coblos apa wit iki wit? Waduh wit.
1: Kan dalam 1000 kecoblos niki lho.
2: Oh kecoblos iku. Tak kira nak kecoblos gunung loro ki mau.
1: Ngene iku poplak, Beb.
2: Oh sik to.
1: Iki cecane sik kok taksir sik pito sekali.
0: Ngereng ireng kabeh.
2: Oh sik to. Kok babet iki kok anggap bebek kok piye?
1: Zaman saiki canom nang anggar Facebookan. Terus apa nduk istilah HP ku apa?
2: Iki mau tanggung jawabmu ke piye? Kira-kira wis rampung apa durung?
1: Pon wis kedua ya.
2: Lho nek umpamane wis rampung, kene apa kok laran sing blater sing koyo ngono? Iki ke piye karepmu, eh? Apa kowe ngrasa go? Nek ora ngrasa go, minggat tak siane dhewe.
1: Idune muncrat.
2: Iki aja sembrono ta iki. Lho aku ki utopi ayi. Lho ngomong kae kok dadak idune muncrat saru iku.
1: Anggo gak rego lanang rai ning digoni. Idune niku lho muncrat.
2: Idune sapa?
1: Jenengan.
2: Lho sing salah aku apa kowe?
1: Kaya sumur bor. Bos.
2: Sing salah iki aku apa kowe?
1: Lah aku napa sampean?
2: Lho nek umpamane sing salah aku, umpamane Mak Bros, mbok yo kowe iki aja nang ngarepku to.
1: Oh iya salah raiku, Beh. Ngerti yang ngono raiku tak titip nang petinggen mau.
2: Wes kono seminggir.
1: Kena
2: aku kumpul. Mengko tak resiane wis gampang.
1: Tak resiane aku dhewe aku kadung janji apa nek aku ngono pedotan bocah iki lho. Bengi kok ngene lho, Beb, nek gelem dadi aku.
2: Lho, maksud kok. Kuwe kok kok tawa-tawakno sekirane kuwi iki ora payu apa piye? Heh?
1: Umur kuwi 14 taun ora tak tawa-tawakno ta.
3: Wiwit.
1: Ayah. Oh. Ayah.
3: bebet untung mau pucat kuwi kok.
1: Mas. Ayo. Nek iki rada muncul iki ayah susune kan sekolah.
3: Ayo, iki jam pira wi?
1: Nembe jam setengah telu ya.
3: Ya telu aku nembe rumah sampo. Ayo kono.
2: Sopo sing gowo? Aku ki nek dhuwit, tak nggo apa dhuwit semono ki?
1: Pak Sukoyo, dhuwitku jarono, Pak.
2: Lho, ana ing Kediri iki bondo donya ki wis akeh. Lho nak nak umpamane.
1: Mentalane, lho mentalane omah ya turu blok iso.
2: Eh, wis wis kene, tak iwangi. Sik, mosik, mosik. Sik iki jane sing saketan. Ayo, sing ngantuk dhuwur to.
1: Mau bebekku penangsang kok.
2: Wis pamit.
1: Ya, bareng ayah. Bareng.
3: Iya, iya.
2: Ki ana apa ora ngono kok goleki nggo ki tak ketok e sik.
3: Hei. Mau bebek bebek ae.
1: Janjiku motor pedotan kok ae. Iya, iya.
3: Eh, ini loh, stop. Oh, gini, gini, gini, kaki. Enci, kaki, kaki. Ini panjang nolong ikan.
1: Dari, senang-senang.
3: Ngerti, yuk.
2: Kati sendirian, yuk.
3: Yento, saiki, sinosari, buku. Habis, soko tumindae, sito, joyolan, topat.
2: Dan sewu, dong. Kok penjenengan mereka dimuki wonten ing dalam kabutren? Yento bila mereka kondor di mateng kulo, yento Singosari sampun rukuk saking tumindak lan pakar tining Pok Joyo. Loh, lajeng kados pundi Kanjeng Senopati?
3: Yo, awit, Pok Joyo wis ngerti yento patine wong tuane Ken Arokwi, sing mateni orang-orang liya kajaba kang Mas Anusapati. Satemang ditu mula saka kuwir, gandeng kuwi kal bumedah ing Singosari melu cawe-cawe palsake tumindake Sita Jaya sing saiki murang toko
2: nanging mung sewu Kanjeng Rama kok kula menika badal dawuh pangandika panjenengan menika mboten ingkang selaginipun pangus tunggal ing ngriku semanipun asto lan Sang Prabu Anusapati menikah tetandingan karito Joyo mereka sakit sirno nopo malih namun kula sa astro Joyo
3: gini Joyo apa sebabnya kok bisa mantan si Anusapati jalan toh Joyo dewe kadunungan kai Margapati mula kue budal soko kediriku dijumujuk oleh gedung pusoko bicaramu bisa nyidro ananing pusoko kiai Margapati yo sublang gantri
2: Kanjeng Rama rening dawuh pangandika kirang sampun tertrawaca kagem mangsulaken kajayan wonten ing Singosari mangsulaken utawi balesaken sosok wirang kuat wonten ing Kediri kedah margi kalian Margapati yen kok mekaten kula nyuwun pamit mun pangestu
3: badhe pamit kok
2: kirang sari sing tak jaluk Pucu pangestu kemen ing ngone pun kamas wis jumangkah ning sikolo kali sendiri ing samping kolo
1: nggih Kang Mas kula tansah mesti marang sing Gusti iki kemawon biasa den kasebat dan akhiripun badhe indro Yai Margapati kan
2: nggih pamit
3: nggih Mas sing ati-ati kaki kono tindake
1: ati-ati Kang Mas
3: ini
1: nggih
3: ayo ditunggak-tunggake oh.

0: kene
1: lho apa
0: nek isek ngantuk ya turune
2: lho nyanyi jingkrak-jingkrak anak kowe ijek turu kudu turu turu meneh
0: aku ora perkara kudu turu
1: apa
0: bangetan lah ya ya
2: yen lah blok
0: ana cikalane kok digoreng aku klopo
2: maksude
0: ora umum
2: lho maksude kok ora umum lho
0: lah ya ana cikalane kok dikeroyok curu
2: lah terus
0: buyu weh orang bentina buyu weh
2: anggir dikne ceh ngantuk ya gini ke ada dagilan metu wes aku nyanyi jingrak jingrak kok ijah riep rip ucek ucek meripat terus metu ini lho
0: lah ya wes kadung meriwat tok tatat
2: lho ngono lho kue kok mentolo mangan segane Pak Sukoyo nganti pitung piring
0: kebangetan nakai ku mau asa pitung piring mulanya aku terus ngantuk
2: neng ora apa-apa.
0: Ora apa-apa, alhamdulillah awak dhewe melok lelekan ning daleme Pak Sukoyo. Ora ketang kliwat jam 2 ya ora masalah.
2: Neng aku gumun blong.
0: Piye? Yeah.
2: Ning dinggon blong.
0: Heeh.
2: Anjen bener kandhane wong Jawa.
0: Piye?
2: Cara wong kuno asma kinarya jaba.
0: Bener.
2: Ning dinggon wae. Heeh. Sing jenenge Pak Sukoyo mesti ya wonge cukup.
0: Cukup.
2: Lho asma kinarya jaba. Sukoyo.
0: Su
2: iku nak maknane para bujangga bakal.
0: Wih. Iso.
2: Lha iso, Dik.
0: Ka.
2: Ka. Ka kaya, ka iku ka bakal kaya raja, ya Brana.
0: Wih. Ngono ya.
2: Lah, dhewe karo jenengmu.
0: Nek jenengku gene.
2: Jeneng kok ceblong.
0: Lho, ceblong ya apik
2: ta? Padha wae dibengkal dari dua kata.
0: Dua kata ceblong.
2: Ceblong nak para bujangga ngartene cep wedhus.
0: Blong
2: gudiken.
0: Dadi ceblong
2: wedhus sing gudiken. Apa ngamukne, ada ngamukne. Ngamukne.
0: Wong nek ngono ndak.
2: Lho kok
0: ndak apik rumah sama mbek kancane ngene iku.
2: Lho iku asma kinarya jaba.
0: Wong nek mbarani wedhus iki ndak.
2: Lagek jengene garwane wae wis trenyuh.
0: Piye?
2: Siti Fatimah.
0: Oh iya.
2: Siti setia sampai mati.
0: Fatimah.
2: Fatimah kemengen kanggo tepo tuladane urip bebrayan ning alam donya.
0: Oh. Bengi iki utek mletik
2: ta. Mletik ah.
0: Wis sangene wae daripada awak dhewe ngoceh. Ayo do mudun.
2: Lapa to?
0: Numpuki kursi ah. Lho toprak tanggap larang-larange kok sing delok kaya tanduran kurang urea. Ora kono ora kene anggar wayah dagelan ya penontone karek mok songo.
2: Songo ngantuk loro.
0: Ha iya karek 7.
2: Ning ya matur nuwun.
0: Disawer dawana kresek. Matur nuwun, Mas.
2: Ya ora. Rumah saku disawar temen.
0: Iki cah wedok-wedok iku digembel entuk 7 juta iki mau.
2: Tenan kok, Bro.
0: Heeh.
2: Saweran nganti 7 juta.
0: Lah iya.
2: Campur sarinan tak etong murung 2,5 juta.
0: Heeh.
2: Walah sing bali Mas Ugi mau sing nyawer, bali Mas Yanto ingkang hamengku gati walah 2,5 juta karo 7 juta, 9,5 juta.
0: Ora gumun ah.
2: Ora gumun.
0: Ancen cah wedok, nek kowe ambek aku kok kira-kira kok saweran rokok e ora ono. Nang yo ora apa-apa.
2: Aduh, kowe buta uncalan. Mas ki uncali, Mas. Buta. Wong aja materialistis.
0: Yo ora perkara materialistis cah.
2: Wong anggere
0: lanang itu tiba sobek.
2: Basa sobek.
0: Wis dagelan bayarane 75.
2: Heh.
0: Gitu bensin entek.
2: Kowe aja ngising-ngising Pak Sigit Sumarlan.
0: Lha lapo?
2: Sumpah kena bayaran 75.
0: Lah pira?
2: Bayaran 400 sithik.
0: Loh,
2: wong mbok sing syukur kene ngising-ngising Pak Sigit Sumarlan.
0: Syukur.
2: Tak kepane keplak krido carita pira?
0: Pira?
2: Lah mbok.
0: Alah, aku ngerti ya.
2: Pira?
0: Angger dolo gabah sak-sak le teko cukup kanggo nanggap krido carita.
2: Lambemu ah.
0: Lho nek ora iku lho. Krido carita murah. Angger didolno gabah sak-sak iku tetep cukup turah kanggo ngrumati krido carita.
2: Gabah sak-sak iku paling banter regane 200-150 nak dina iki. Kok ono ge nanggap krido sing puluhan juta iki lho.
0: Lho nek ora percaya sesuk mbek aku.
2: Lah
0: dolno gabah sak-sak sak tanahe. Cukup le.
2: Sak sawah e. Lho nek krido carita ora butuh panjer. Piyayi Siwalan sedilongkas tanggal piro nggih? Suwan mriki malih.
0: Tok kene nek.
2: Mriku malih.
0: Iya.
2: Sedekah bumi teng mriku malih wis dikenal karo masyarakat kene. Mergane krido carita tanggapane murah, yo gampang
0: ngono.
2: Pak Sigit Sumarlan tanggane dhewe ora butuh duit, ora butuh panjer.
0: Omong am.
2: Lho,
0: duit ora butuh nek dikon jene wong urip tetep butuh duit le. Mas yo Pak Sigit tetep butuh duit.
2: Lho, tetep ning kan beda karo ketoprak liyane.
0: Saiki nek kira-kira Pak Sigit kok ora butuh duit iki nganggo apa?
2: Ya tetep nganggo duit to, Dik. Ning nak rundingan ora usah nganggo duit.
0: Lah nganggo apa?
2: Saumpama nuwun sewu, Bapak Sukoyo ndelalah kok lagi ya lagi sepi. Milik nekakno krida carita jenengan mboten usah butuh duit. Ditampa tetep ditekani krida carita sowan wonten ing dalipun Bapak Sigit Sumarlan KSP Wetan Pasar Sapi.
0: Ya kenal.
2: Wah, cukup nggowo Mbak Sri.
0: Eh, tenane.
2: Ya tenan
0: tekan Mbak Sri pacare Pak Sigit to.
2: Eh, lambiem lho.
0: Sri,
2: Sri
0: kapan kowe bali?
2: Sri sapa?
0: Sri sapa?
2: Sri Pikat.
0: Sri Pikat. Sertifikat yo padha ae ngene iku le.
2: Lah yen ya koperasi.
0: Wong e kok
2: gaya. Matur suwun nangru wong gedhi ngene iki, Bu. Sing dirunding mesti saweran. Peng pindho mesti pangenak, panganan. Wong gedhe ning dinggon, tetep mangane berah.
0: Terus.
2: Lah, mulane goblok meramekakat.
0: Alah potong ameh. Nek jenenge daripada kowe iku. Wis wonge cilik, tambah nemen. Wong golekna saweran omah, berarti sing goblok iki wong sing bentuke cilik. Nek wong gedhe tetep pinter ah, Lele.
2: Sing bantah sapa?
0: Lho aku ngono kok.
2: Aku ya ora trimo dik tetep pinter sing cilik.
0: Alah pinter sing gedhe ah.
2: Pinter sing cilik.
0: Alah pinter sing gedhe.
2: Ibarate nak sing gedhe.
0: Heeh.
2: Iku nak karo tak ibarate kewane kewan kebu.
0: Kebu tambah nemen ya.
2: Lah nemen bodone hula-hulu.
0: Lah nek sing cilik?
2: Cilik ibarate apa nak kowe?
0: Nek cara kowe ngene bentukmu kaya petelat ya kaya cacing iki ya.
2: Nyek blang.
0: Cacing liwat kebo roh didai mak peyes tetep mati le. Pinter cacingnya menang cacingnya menang kebone.
2: Berarti kebo karo cacing
0: menang kebone.
2: Sing bantah sapa?
0: Lho kok sing bantah aku ngono kok.
2: Tetep menang sing cilik ya menang cacing. Kebo karo cacing tetep menang cacing.
0: Ora iso.
2: Lho kok ora iso?
0: Cacing liwat didai kebo tetep klenger le.
2: Lah ning tetep ijek kroget-kroget tetep menang cacing.
0: Kok iso menang cacing?
2: Ning dinggon wae. Ora ning puncel, ora ning kene. Nak cacing. Iku uga iso kebonen. Ning nak kebu iso cacingen. Iya ora?
0: Iya iya.
2: Lah iya menang sing cilik.
0: Ya ora apa-apa. Berarti wong cilik karo wong gedhe menang.
2: Iya, tetep menang cacingen, Dik.
0: Alah. Ora percaya.
2: Alah.
0: Oh, nyilahi ketem jek.
2: Ujunge nah, Blong.
0: Lah apa?
2: Aku isin kok.
0: Lah daripada aku wong barek wis iketan ketok barek ya ora tak
2: coba. Lah cukurane kaya lulusan SMA PGRI. Apel apa jek ta? Apel apa ya, Blong? Apa?
0: Lu dagelan lantur-lanturan kok iket kok. Ilani wong.
2: Apa? Apel apa kowe?
0: Ora mbah pirang dina iku.
2: Ana nang rong sasi ra kumban.
0: Ya Gusti, isini-isini wong. Aku iketku.
2: Jabang bayi. Sumpah yakin sumpah. Cek mingkem. Lah kok gak rodok barek ah. Belas apa kok mane Gusti Allah tuntun barek kowe ra kumanan, Blong.
0: Ora kumanan ora lah ora apa-apa wong barek karo wong elek iku tetep bakal mlebu swarga wong elek.
2: Kok iso?
0: Lho kok ora iso nek wong barek biasane iku siji. Kakean polah.
2: Iya.
0: Senengane wayah. Nek roh wong wedok mesti seneng. Beda nek sing elek-elek ngene iki.
2: Nek sing elek?
0: Sing elek ora tau wayuan bakal swarga lele.
2: Berarti sing barek karo sing elek
0: tetep bakal mlebu swarga sing elek. Nek wong barek kaya kowe ngene iki ya bakal mlebu neraka.
2: Tak takoni. Bapak Sukoyo barek apa elek? Ayo.
0: Yo, sedengan.
2: Ayo.
0: Pasuk.
2: Saya aku ora bakas sedengan.
0: Lah iya.
2: Aku bakas barek karo elek.
0: Lah ngono iku ndak. ya sedengan Pak Sukoyo iku ya barek, ya rada elek, ya rada ganteng, wong e bijaksana. Ngono.
2: Ora lek.
0: Ora.
2: Hari nak barek are mlebu neraka.
0: Lho nek Pak Sukoyo mlebu swarga lele. Wong dene iku wis sedako rasa karo masyarakat kene kok. Dano kuwi sing tak maksud kuwi iku lho rada barek ora patek barek ning wayuan. Mulane aku ya ora tau wayu.
2: Didelok tanggaku nyo.
0: Kalau tanya aku berarti ya iya
2: lambem welek
0: ya ora perso relek jare nek wong cilik karo wong gedhe pinter
2: bocah cilik
0: ha saiki tak bedheki
2: padha-padha
0: iki jenenge apa
2: alah iket saka udang goreng sapa
0: ha iya
2: ngono mbok bedhekne cah cilik ya ora
0: pertanyaane ale nek kowe tetep pinter aku
2: kok iso pinter kowe lho
0: iki tak dokoke weteng ret
2: dira trimo cah iki eh ngoen iku weteng ta jun
0: nek iso bedhek 100 200 malah iki tak cekeli nek buri saiki iki padha karo sulapan angger kowe iso bedhek entuk 100 tiket iki tak cekeli tangan tengen apa tangan kiwa
2: kiwa dik
0: kiwa tengen le berarti wong cilik pinter wong gedhe goblok iki
2: neh
0: okre
2: ngono ora iso
0: 100 akhir
2: iki lah dik
0: iket iki tak cekeli tangan-tangan apa kiwa
2: iku mau kiwa gak iso tangan
0: tangan kiwa berarti bocah cilik pinter bocah ge lho ngono lho
2: alah lho nang ini aku gak iso
0: iso
2: bodoh-bodoh rek rumah dik ngono cacah cilik iso iki tak cek tangan kiwa petengan
0: alah iku bedane cah paut ngene tho tapi api-apian aten
2: kiwa petengan
0: aku tak kepengin ngerti tanganem sing kiwa jajal rupane kaya apa.
2: Lah tanganku kiwa rese ade.
0: Ah, mesti wis cekeli tangan-tangan. Ya ta ora. Oh, ya pinter aku
2: ah. Neh, ngono gak iso aku. Iso aku.
0: Lele.
2: Iso, yakin sumpah.
0: Ah, kok guri mak kret.
2: Heh.
0: Pertanyaane, iket iki tak cekeli tangan-tangan wae kiwa.
2: Oh, diare ge. Heh. Tanganem kiwa sing ndi? Rese apa?
0: Rese.
2: Lah. Berarti mbok cekel tangan tengen.
0: Ora iso, cakal duri. Gayane keminter lele.
2: Bocah iki kok
0: ngam kaya petelat ngono kok.
2: Cek, iki dak duit teman. Aku ora trimo. Iki duit piro? 200, engko tak ijoli. Kowe anggere iso syarate. Padha-padha iket. Kowe nek iso njukuk duit 200,
0: iya.
2: Tanpa nyenggol iketku pek engko bayar aku ngene Pak Sigit bengi iki pek engko tekan alun-alun tayu tak tukono sarapan
0: alhamdulillah matur nuwun
2: dil ora trimo tetep menang cah cilik ah apel apa menang sing cilik dik minggem jelek dong eh lambene cuma iku lho urung mlebu prekok go
0: iki ora perkara mekrok ya aslinya ancen ngono kok
2: apelah apa jika di 200 tanpa nyinggol ikat tanpa buka ikat iso jika di 200 jadi mungkin menang lah jabang beli apelah apa weh apelah apa
0: aku udah nyinggol ikat tok
2: ah entah apa murah banget melebat ora iso
0: kowe
2: ora
0: iso.
2: Lah,
0: wis ana iso aten ora nyenggol iket.
2: Carane,
0: Dik. Ora nyenggol iket duwe kurang 100 ilang ora.
2: Carane.
0: Tenan.
2: Wong ndukuh seti sapa sing ora kondang. Jopo montrone mandi.
0: Tenan.
2: Bakal tak dikono didemit saka kuburan Brumbung.
0: Sembrono kowe.
2: Kok kuburan Siwalan? Di mantrani. Niat insun amatek adiku si jaran goyang tak goyang ning tengah latar sikil pitik jengene cakar endok ceplok jengene dadar gelobak jaran jengene dokar angger ceblong ngombe baikon mesti mudar hei duwe mlebuwa ning saku tetep ne sawis lho cah kene cah kondang
0: ora percaya
2: cah kondang duwe wis ilang wis mlebu saku. Lho, jelas ta, Dik?
1: Kowe njupuk duwe tanpa nyenggol.
2: Nyenggol ikat. Lah.
1: Lho isa ngono kok.
2: Njenggol duwe tanpa nyenggol ikat. Neng dinggon gede karo cilik tetep menang sing cilik. Ye.
1: Ya kali. Lho ikat kene rupane kok
2: ngene. Wong lah ya. Eh, Blong. Urung lunas belum, Blong. Urung lunas.
1: Kowe kok ngakali wong.
2: Lho tetep menang sing cilik, Dik.
1: Ya ora apa-apa menang kowe ora apa-apa.
2: Lho iya kowe tak bedheke ora roh kowe.
1: Nek mantrane nek elinge ra ukur.
2: Mantrane piye?
1: Akhir gelem ceblong ombe bae kon mesti
2: modar.
1: Berarti kowe arep ngarep landane bodoku.
2: Ora ngarah.
1: Alah potong ngamek lele. Kowe nyenane meneh Jepara roh bojo kowe gumun ngono.
2: Gumun aku jos ku bojone kowe roh bojone ceblong.
1: Lele Jepara kota oke roh le wong ayu-ayu.
2: Asline Rembang untuk bojo Mbang sini Jepara. Roh bojone kaget aku.
1: Kaget aku mun nek kowe.
2: Gumun apa untune prongos? Ngamuk.
3: Sik. Dadi wong urip nek iso aja seneng buka wadine.
2: Kanca.
3: Ate mbok kandakno priyayi kene nek bojoku mrongos.
2: Lho, bojo mrongos apa ora?
3: Heeh.
2: Lah iya. Cate piye ta iki le?
3: Lah rapopo ngene lho tak kandhani. Sebab apa kok aku golek bojo mrongos?
2: Lah,
3: krida carita sawal apit besar lantur-lanturan saben dina tanpa priyayi.
2: Bener.
3: Nek kira-kira ketoprak krida carita lantur-lanturan saben dina, kamangka aku ora iso muleh.
2: Iya.
3: Nek bojoku ayu padha karo nyediani tangga. Ya ta ora.
2: Heeh.
3: Mrongos ora masalah, tak syukuri le pati rejeki kagungane Gusti.
2: Bener, Dik.
3: Ora ketang mrongos-mrongos aku sayang karo bojoku.
2: Heeh.
3: Lho ngene iki setiap aku ape nyambut gawe mesti aku salaman karo bojoku pamitan.
2: Padha ae.
3: Supaya barokah olehku nyambut gawe.
2: Aku ya pamitan.
3: Lho pamitan aku le.
2: Heh.
3: Tas disiapno tak cangking bojoku siap ning arep lawang tak pamiti.
2: Heh.
3: Ning aku tak ngetoprak ning desa.
2: Lah, Mbah Atuh. Pangkatem kedagelan bayarane. 75 dari 6 ada apa lu ngetoprak mi aku tak lu ngetoprak ning desa Siwalan lu si bapak Sukoyo wongi piyayi lu apa lu megawe bu kalau tak kisah merdamel lu pangatem dagelan ade pamitan kru bujuni ade mi alah pangatem ngopo alah iblis orang macem
1: wong bojoku iku jenenge ngatem mi yo wento mulane tak celuk mi. Aduh,
2: ya Allah. Ini aku cak kodoh sek. Tak bojo.
1: Cek ora ana rongkoke kok blak-blak-blak-blak edap.
2: Utura kok kowe?
1: Ora umum. Wong mulane bojoku jenenge Ngatemi, mulane tak celuk Mi.
2: Ha.
1: Mi aku tak ngetoprak ning desa Siwalan.
2: Ya.
1: Eh, piye-piye lah barokah.
2: Ha.
1: Jawabe bojoku tot.
2: Eh,
1: ancen jenenge bojo.
2: Iya.
1: Tresno.
2: Gandolan ning ati.
1: Gandolan ning ati. Jawabe bojoku ning arep lawang karo ngolet sithik ngene.
2: Heeh.
1: Wonge kan mrongos.
2: Iya.
4: Sayang si Ahas.
2: Lha terus. Ngapurane ya Blong, aku kebablasan.
3: Kadung roh wong kene ra apa-apa mrongos lah bojone ceblong mrongos gak apa-apa.
2: Lah terus
3: aku ya terus jawab ngene, "Mah Dik, wong wingi tak sayang ora kene, pipi malah kene untuem aku an muni ngono."
2: Neng aku gumun ta Blong?
3: Gumun ana apa neh?
2: Bojone aja nuntune mrongos. Sing gumunku, Bro.
3: Heh.
2: Bojone ya mrongos. Neng ya kok mau nak mana iku resepe mopo?
3: Alah resepe ya sangger tak abyak ngono ae. Aku anggar mulai remoto rodok karipan parek pajar akhirnya katani yang tak tabrak
2: pantes kok
3: golek no foto ni Luna Maya sing gawedhi
2: lo terus
3: templek no alele
2: mbok templek no apa nih mbok templek no raine jadi ini kue lurup foto ni Luna Maya sing gudhi terus mbok tutupi raine bujum
3: rumang saku ngonoku ya Luna Maya tenan awak rodok kemeringat teko tau ora kipas angin tau nekno banget banterik lebat fotone Luna Maya roh raine bojoku ngene
2: lah dalah
3: gak tidak kan
2: ngene ku jine ora apik
3: ora apik
2: ya rezeki pati judu kagungane Gusti Allah iku tetep disyukuri
3: piye-piye duweku balekno andek kanane lali kok
2: iya kok eleh
3: mang sami
2: orang-orang 200 ya sing baku lakone rong guni awe dhewe ngetoto nganti sak rampung
0: ngono
2: nganti ku rampung awe dhewe lagi medun
0: iya ra apa
2: matur suwun kalian Bapak Sukoyo ngodinongo paripurna nimbali ketoprak krido carita pun paringi barokah sedayanipun Adik Andika ingkang dipun tetaken mungkin dadosaken waladun salehun ya dolah minad dunya ilal akhirah
0: amin
2: diaturi panglipur
0: heeh
2: dandut campur sari rok
0: napa-napa wis sak jaluke ah
2: ngono lho
0: ana sing njaluk teko
2: sesanane nyanyi yuk kali kula alah paham dipun cawe dobot semangat e ra mekakat Dewa Mas Yanto, Mas Gi, wow lala, do nyanyi. Ya diaturin apa?
0: Iku apa melok nyanyi mbek kowe meh duet wis ngadeg. Ayo, Dok.
2: Mbak Winda mau. Ora, Mbak Winda. Yo. Diaturi. Iku mau.
0: Apa? Aturi langit mendung kutha Ngawi.
2: Langit mendung.
0: Alon-alon lah kepenak.
2: Yo, diaturi langit mendung kutha Ngawi. Sarekan kalian kerido carito mangke sekedap malih sakit sowan mriki malih.
0: Tok kene neh ya,
2: nggih. Nyuwun idi pangestu injing-injing kerido carito badhe nerasaken pentas nimbal wonten ing Dukuh Pegulung.
0: Pegulung.
2: Mugi-mugi kru kerido carito tansah pinaringan sehat gagas kuwarasan.
0: Langit mendung kutho ngawi.
2: Betul terus ke blog.

0: katok.
1: Woi akhirnya mau nggak lo yuk mulanya mau ganteng iku yuk bahkan rokok yang ini ki
0: lo kok iso
1: akhirnya barang rodok padang mulai kok lele digedek
0: lo iku jalan manusiawi dek
1: lo aku menikah nopo dianu
0: lo sopo wongi lo normal normal ya wong sih betah sopo pacar-pacar roh ini ki
1: alah mau ngamu ya
2: rokok iso kok
1: rokok iso cawe dut jodolanan udut
0: cawe dut rokok udut
1: jodolanan udut saru kok tak kayak udutku maksudnya udah seneng gue jatah mau lo aku kok tak minenin aja
0: jadi menelan lo, orang apa-apa menelan aku, jelas serasi gede jelas dong,
1: karena aku walah, gue kok bisa serasi gede
0: biar
1: kok sing wedok eh, kayak Mahadewi
0: iya
1: sing lanang, kayak kiri eh
2: jadi Mahadewi yang kiri yang kiri
1: iya orang wuk
0: menyeam itu
1: ora ngono lah sih kowe kok ketoke kok bunga hatimu kok sumringah iki ana apa?
2: Nek aku kuwi ya susah kok
1: lek. Susah apa?
0: Susah apa?
2: Jane iki aku goleki karo angka sedulurku. Kakang Rogo Uni.
0: Alah, Kakang Rogo Uni.
1: Ora kang kowe nom-noman opo golek lah apa?
2: Iya to, Lek. Wis mau aku kuwi ora ketemu bles lho le mau aku kuis masak lewin
1: lah iya orang kaya orang kaya tanam yuk
0: jangan nanti orang kaya ini gak ngepat doko lah cahit
2: orang yang banyak ini kue orang dokter ya le
0: paling lu rumah lu sawah
2: orang aku mau ya wis tekan samar tekan tegal tak boleh iya orang
0: lho ini nyatanya ya orang tuh ini mau kandik mau aku di rumah ya orang anak berani
2: orang anak kakak orang tuh ini anda lupa mesti pamit karo lek ceblong karo lek jatuh orang orang di orang
0: mbak aku gak roh duk mbak lem ceblong itu takonin nak orang ngantil gue aduh
1: rasanya tidak rektah lu mama rasanya gol lah aku bikin peti segol ini malah aku aku hilang no.
2: Kok bisa?
1: Lah kok orang bisa piye ya agar segol ini barang kita segol ke tiyo ayo, ayo, tolong atas ini gak memetan dan aku
2: hanya sampai yang ngonorek ini gajah
0: lah
1: pegangannya boleh tahu disotai di sembrono boleh tahu
0: nyatanya hijau
1: yakin?
2: Nyatanya lah jadanya disut di apa segol gak hilang telung atau sewu lah apa?
1: Maksudnya
0: tak sudah kono. Sudah kono
2: kono sapa?
1: Ora usah ngono. Ora usah boleh ro go uni rasa kok boleh.
2: Nek teblong sampean ro dhewe. Aku ora ketemu kakang ro go uni sedina. Wah rasane koyo sebulan kok.
1: Ini iki lho aku semare ora betah. Jane ngono piye ya? Ngene lho.
2: Sik.
1: Aku iku ora kepengin kondo. Aku iku diweling kangamu.
2: Weling apa le?
1: Kangamu Rangga Wuni saikan wonge ning Kutharaja. Ape idropo ngono ndek mau nang aku dikandhani aja kandha mintase ya muni ngono. Nek aku gak cerita aku gak kandha lho iku lho.
2: Dadi kangamu niki ning Kutharaja.
1: Kutharaja.
2: Sing asari.
1: Heeh.
2: Arep golek apa?
1: Wah, lek idropo mah ya dak ya. Lho iya neng aku ora ngandani lho ya iki cerita lho aku masalahe dipengin kandha karo kowe. Aja kandha mitase ya lek ceblong muni. Sebab nek nganti aku kandha karo kowe. Wah nyawa totoane.
2: Kok bisa kenapa?
1: Wah cah iku barek-barekno galake ra ukur kok.
2: Ngono ya.
1: Neng aku ora kandha lho ya. Aku nek cerita iku.
2: Bener apa ora?
1: Lho tenan iku.
2: Heeh.
0: Ini mau dueling apa?
1: Pengen kado.
0: Neng nyatane kue mau cerita karo mintase.
1: Neng aku kan ora kondo.
0: Neng kan kue cerita.
1: Aku mau cerita tak ceritani kok.
0: Goro-goro omong aku riwian jadi grojogan.
1: Gak terus.
0: Ayo ponakne loro tutup.
1: Cilokoi.
0: Oh,

0: tocol kese.
1: Ora ditinggal.
0: Ora.
1: Janji lho ya.
0: Kowe kok ngerti yen gagang apa lho?
1: Hah?
0: Kowe kok ngerti yen gagang apa lho?
1: Aku diceritani lek ceblong.
0: Sing kondo karo kowe ceblong.
1: Heeh.
0: Ceblong. Eh.
2: Kowe kok ditase se. Wong kono ning omah kon goreng greh kok. Brambange dirisi. Wes digoreng nang brambang barang. Lho. Tanganem.
1: Ma.
2: Brambang kon masak ora kok.
1: Ora mampu brambang.
2: Yo. Tonggo muni. Yele. Wes sido. Hah?
0: Sampeyan mau tak eling piye?
2: Aku. Kowe aja kandha mintarse ya lek nek aku apene Kutharaja muni ngono.
0: Lah nyatane mintarse kok ngerti.
2: Aku mau ya ora kandha. Aku mau muni ngene lho, Le. Ngene lho, Seh. Aku kan ora kandha. Aku wis dipengin kandha karo Kang Amro nggo muni. Neng. Anu gatot tok Le watake. Gatot Le.
0: Sing kandha ora sampean.
2: Ora.
0: Ning sing kandha gatot.
2: Gatot.
0: Sumingkira.
2: Iya.
0: Gatot.
2: Hah?
0: Rene. Padahal ini gatot ya.
2: Rekat, ini deh.
0: Karena sampean bi,
2: lah
0: sampean gue wong tua jadi dituwani tuas.
2: Gue
0: menungso gue sih dikukul ambini.
2: Gue ngeras.
0: Nain gede apa? Aku wes kondo karo sampean aja nganti pisan-pisan sampean kondo yen aku bakal tumuju jeneng Singosari. Lah nyatane adikku ngerti. Apa kaya ngono jenenge wong tua?
2: Nuwun sewu.
0: Aja mau sewu.
2: Nuwun sedoyo sewu.
0: Aja mau 10.000.
2: 300.
0: Kakean.
2: Gue
0: gede, gede. Iya,
2: sing kondo niku mboten kula.
0: Sing kondo dudu kowe.
2: Sing kondo niku ceblong, lambene ceblong, suwek-suwek.
0: Dadi sing kondo.
2: Ceblong.
0: Kedadian iki ceblong. Blong.
2: Nun. Ndak. Dadi ojo dijoto. Iya ta? Kok kandani? Ngene lho. Piye? Kowe, ibang aku dijoto sing karo rondo muni. Kowe becik mbok akoni.
0: Engko sik ah. Kok jotos-jotosan iki ana rega hukum lho iki. Ceblong apa gadot?
2: Napa ae, Den?
0: Ceblong apa gadot?
2: Kowe ana. Ceblong. Nek kowe wae kowe nek dipateni, bojone tak rumatane. Kecek jas men jeblas kowe kemala. Kok sik kowe sing kandha ceblong kok nek aku dipateni bojoku rumati ya. Ceblong.
0: Aku wis kon.
2: Kula niku mboten kondang. Kula mau cerita ndak?
0: Cerita piye?
2: Anu lho, Dok. Tangga muni iki minggo Kutharaja nek aku ping kondo lho aku muni ngono.
0: Kuwi jenenge padha wae kondo.
2: Ampun nah niku lek niki batur kula sampean kepleke ngeten.
0: Lho mergo sampean niki balane sampean niku bodho.
2: Ampun dikepleke ngeten nah niku mesake niki rencange kula
0: niku. Aku terane uga ora kudu ngeplak. Ini merga ceblong kuwi kebangetan. Cara kebangetan
2: aku ya. Ini kan kok malah keplamale.
3: Iki cil ya, seseni ya Mas. Rokok iki gak tampa ya. Wong aku wis mau keplak.
2: Eh, aja.
3: Heh. Lah aku wis mau keplak.
0: Reh ning wis kadung dumadi kang kaya ngene.
2: Nggih.
0: Wis ora dadi bayu
2: kok. Kakang.
1: Aku melu ya, Kakang.
2: Rene omah wae kok tak rumati.
1: Mama.
2: Malah wis kok ambah aku yo tampa.
0: Sih.
1: Iya, Kakang.
0: Singosari kuwi aduh.
2: Aduh,
0: pindane munggah gunung. Sudah saya melewati alas kang bebondotan.
2: Nah,
0: sak tengah ngalas kuwi akeh kewan kang galak.
2: Nah,
0: yen ing mengkone sak tengah ngalas ana kewan kang galak, banjur kepiye?
2: Nah,
0: ana macan sak jerone ngalas.
2: Hmm.
0: Kamangka macan mau unine.
2: Wah. Kamangka kowe wong wedo.
1: Macan kuwi. Macan kuwi. Aku ya ora wedi, Kakang.
0: Ora wedi.
1: Apa dadak wedi? Ngene Kakang pawadanku. Yen kat macan kuwi mau gereng, sadurunge macan gereng, tak gereng luwe dhisik.

0: dhisik kalah.
1: Kalah dhisik yo kalah.
0: Lah ing sajrone ngalas kuwi ora mung cukup mung macan.
1: Apa kagak?
0: Kuwi macan kang kewan kang gedhe. Uga ono kewan kang cilik.
1: Apa kagak?
0: Ora beda kaya dening tawon.
2: Oh, tawon.
0: Tawon kuwi bisane mung ngentup. Yen sok momo kuwi dentuk tawon terus kepiye?
2: Lah, tak mopo tawon cilik. Nah, ngentup dadi
1: wedi-wedi.
2: Nah.
1: Apa ya, Le?
2: Nah.
1: Aku ya ora wedi.
2: Wis ora wedi wong tawon ngentup.
1: Kalah dhisik kalah.
2: Kaiso.
1: Durunge tawon kuwi ngentup, tak entup luwe dhisik.
2: Sing percaya sapa?
1: Ngono.
2: Kalah kuwi ora duwe entup.
0: Apa kowe duwe entup apa pengen ngentup?
2: Apa ngentup ora duwe entup kuwi lah entup kowe sapa?
1: Sing pinter sapa? Kakak.
2: Aja, Dik.
1: Sapa?
2: Atau pula aku tekan omah cakono bojoku.
0: Neng ngadreng kekarepanmu bakal melu kelawan Kakang tumuju ning Singosari. Kowe bakal tak jak tumuju ning Singosari.
1: Aku melu. Entuk Kakang. Hah, ayo Kakang.
0: Eh, monggo dhisik.
1: Iya, entuk Kakang, aku sampean bingung-bingung.
0: Coba sawangen jagat iki. Peteng dedet kaya ngene. Mergo iki wayahe wanci bengi. Yen aku kelawan kowe tumuju ning Singosari wanci bengi kaya ngene. Ing mengkene akeh bobo ya. Layogane
1: piye kan
0: sesuk-esuk barengi bledhek ing srengenge aku lan kowe bebarengan tumuju ning Singosari.
2: Wah.
1: Dadi sesuk-esuk ya Kakang. Lha banjur saiki awake dhewe ning ngendi kan?
0: Sore ning iki ana wit kang gedhe. Ayo padha ngayup ana ing sangisore
2: wit. Ngaso dhisik.
0: Ngaso ning sangisore wit sesuk-esuk bareng tumuju ning Singosari.
2: Lah,
1: aku gelem.
0: Wis ngene.
1: Ben aku dikancani yo Kakang. Aja tinggal aku lho.
2: Wes kok aku metu bakmu.
0: Wis kene iki.
1: Aja cedak karo aku.
2: Aku sing jogo-jogo lah.
0: Sama sing jogo-jogo.
2: Yo.
1: Aja tinggal yo Kakang.
0: Yo ora Kakang uga melu turu, Ji.
2: Aneh ta tanah.
1: Mengko ya kok tinggal aku karo sapa?
0: Ora.
2: Kowe tak turu tak jogone.
1: Kae aja lunga-lunga.
2: Ora, aku tak gedhi aku. Ini bocah kok masalah apa ibu? Pacar-pacar ada ketampel ya? Aku kok ingin aku? Aku kok pengen?
3: Malah piro?
1: Tuh. Ini Kakak. Kok aja tinggal? Sedak ya Kakak. Kakak. Kok kok gak sampe? Kakak. Ayo Kakak. Iki wis wayah esok. Ayo. Waduh Kakak. Ana ing Singosari. Kakak.
2: Tuh, hai.

0: mateni mai sotomoko.
1: Banjur dosa lan keluputane menika napa to, Rama?
0: Kelundangan kemuwani mlebune gedhong pusaka tanpa ilah isu. Ayo sebut. Kowe mlebu gedhong pusaka. Kowe ijen apa duwe kanca?
2: Kula kae jina.
0: Kowe ijen.
3: Wis wae. Iki
1: kula kanca.
0: Tali tip pusaka isih kepo.
1: Tidak akan jauh. Tuan saya bukan jin Romo. Semelang kandreng aneh sadarakan ipun.
0: Semelang kandreng aneh sadarakan. Yen ngunu masa temok, wura kai jenak. Nanging kuing duwe dikontrol. Saran kesih papan kini, neng pusoko us orang oleh bang.
3: Yosowati.
1: Iya, kula kan.
0: Maiso temoko seretan lepoi pa punjaran.
1: Iya.

0: ora sah cerita akeh aku wis ngerti lakone kae mau sing jenenge Astro Jaya anake Jaya sapa isih kepengin darbeni
1: Astro Jaya
0: carane ana dalan kaya duweni kadang wadon kang aran Gilang Sari nah kae ripin kadange ing mengkone sanese koripeh jalur pusaka
1: iki sing Gilang Sari
2: nang balas trajo kados pundi Kang Mas
3: entuk berkah pangestu kali sendiri ing sambi kula pun Kang Mas entuk gawe aku bisa nyidro anane Kiai Gandri nang rehning iki kiai kang ampuh aku mongso lumrah aku mongso reget pun Kang Mas bareng siram jamas iki tak titipke marang sliramu ya Dek.

Saudara mendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Rabu 29 Juli 2006 kami hadir menghiasi ruang dengar Anda mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya segenap kru yang bertugas dari Candi Bangun 58 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami pamit undur diri untuk berjumpa lagi esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 30 bulan Juli tahun 2026. Dari Jalan Cendemagung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun ati coro cahyaning ati wilujeng midhangetaken.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng injeng kanten pamireng. Alhamdulillah kita saged binanggian malih ing perempat dari malam ing kalender siar dinten Kamis Surya kabeng tigang doso sasi Juli wasa kala ibu 6 likur. Kata sepadatan mewiti rangkaian adi coro ing perumpat air dari Malang pada dengan sekat bidang katakan adi coro cahaya nih hati tinggal menikah. Insya Allah kalian Bapak narasumber kita Bapak Ustadz Muhammad Safi Naim mendat tema amal kebaikan dapat menggugurkan dosa. Agam panjenengan Kang Bade nyawiji, sakit nyawiji, mangge. Sakit telepon dengan sekawan kosong sekawan Kang Sel kosong sekawan untuk bisa ke WhatsApp 081-5569-1053. Terima kasih nenggo sambungan langsung ke lena sumber kita yang kau tangan enjang kedinggo. Bagi Kiai Muhammad Safi Naim.

0: Injil kata yang benar, kita sambung ke narasumber kita yang kau tangan Injil. Udah kau apa? Kiai Muhammad Safi Naim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah. Wilujeng sehat Kiai?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tema kita Injang Buniko, amal kebaikan dapat menggugurkan dosa. Nggih, leres nggih, Pak Kiai?
1: Nggih,
0: leres. Nggih. Kula semanggake muga timah rumiyin mangke kita pikak sesi tanya jawab kalian pamilen ingkang wonten dalem. Semoga Kiai. Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Kabal fadilah dalam alim, dalam ulama, roh, tersebut, kalau bina sepuh, ingkang kawalah dimati, nonton pun tipu mawon, anggan pun saka, kita ngetakan siaran, kehian yang ati, yang menyokok. Mugi-mugi, kita yoke mawon, tansah, kita rahmati, dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin, amin.
1: Para pemirsa saya, ingkang kawalah hormati, alhamdulillah, kita muci syukur dan kenangan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ingkang pundi, nojoh panjenengan sedaya ngantos detik menika dan kersakaken dening Gusti Allah. Tasih muga beraktivitas tasih sedikit melampaui ibadah. Nggih mboten namung mugi batas kula panjenengan sedaya ansah dipun rami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pamirang jaya yang tangga Allah hormati sesuai nampak yang akan aturakan di Mas Aji Santoso kalau lalu bahwa ini wantan ingin menikah amal soleh, amal kebaikan dapat mengukurkan dosa. Hal menikah sesuai berdasarkan sanggeng dawaipun Allah subhanahu wa ta'ala dan ing ayat suci Al-Quran Gusti Allah dawuh innal hasanat yudhibu as-sayyi'at. Sak temene kebagusan kebagusan itu yudhibna saged ngilangaken saged gugurakan as-sayyi'at ing pira-pira perkara utawa perbuatan sing mawon. Artosipun perbuatan yang baik itu dapat menggugurkan dosa diakibatkan dari perbuatan yang buruk. Oke, berdasarkan hadis pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
0: wasallam
1: bahwa Kanjeng Nabi jawab as-shalawatu khumsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahunna. Ingkang artosipun salat kang kalihal, salat Jumat ugi siang Ramadan iku saged ngantosaken dipun sepuntenipun dosa-dosa. Sehingga ngendikanipun Kanjeng Nabi dosa di antara ibadah dan ibadah itu ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh wonten tiyang nglampahi dosa sampunipun salat Jumat. Lajeng waktu subuh salat, maka dosa-dosa sebelum waktu salat subuh menika dipun ngapunten dening Gusti Allah. Kaumpami secara tidak cara manusiawi misalnya mengusul ini sering luput sering mali al-insani kalau kotok wajian menungso itu panggungnya luput panggungnya lari kok ngelakon itu mangke zuhur damal sholat zuhur zuhur ini dipun ngapunten. Demikian pula antara zuhur dengan asar di Punten dusone melalui salat asar dan seterusnya. Sehingga sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikaken tentang salat limang waktu itu diumpamakan kados dene di depan rumah kita itu ada pengawal. Kemudian kita itu setiap hari salat 5 kali. Soal apa namanya? Mandi, maksudkan. Mandi sehari 5 kali di pengawan yang ada di depan rumah kita itu. Nabi tanggal datang ke sana. Apakah masih ada kotoran yang menempel di tubuh kita? Ya tentu. Kalau satu hari mandi 5 kali, maka akan bersih. Ya, anggota badan kita itu akan bersih dari kotoran, akan bersih dari noda dan sebagainya. Karena seharinya saja kita mandi 5 kali. Itulah perumpamaan sholat. Hanya kalau mandi dengan air itu kan untuk membersihkan kotoran lahir, kotoran yang ada di badan kita. Sedangkan sholat itu adalah membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita. Dalam kata lain, adalah dosa. Jadi dosa itu adalah menodai hati kita. Perbuatan maksiat, perbuatan yang haram itu adalah dapat mengotori jiwa kita. Maka jiwa kita yang kotor, berlumuran dosa, ya, itu dapat kita hapus melalui amal kebaikan, melalui amal kebaikan. Termasuk yang paling utama adalah sholat mikrofon. Sehingga timah waktu itu diumpamakan cara jasmani dan dimandikan sehari 5 kali. Berarti kita kalau sholat itu adalah memandikan rohani, membersihkan hati. Itu sholat adalah berfungsi untuk menggugurkan dosa. Demikian pula sholat Jumat. Ya, sholat Jumat itu juga dapat menggugurkan dosa di antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya. Ya, di Kanjeng Nabi itu mengendikakan menggulih sholat Jumat itu menggugurkan dosa di antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya. Bahkan ketika pun Kanjeng Nabi itu ditambah 3 hari. Jadi menjadi 10 hari. Menjadi 10 hari apabila kita itu sholat Jum'ah lagi, itu bagi orang lagi. Ya, kan Jum'ah itu hanya diwajibkan agam kakung, yang jalar. Yang istri, itu mboten dipenwajibkan sholat Jum'ah, nanging, menawi wonten yang istri kok ngelampai sholat Jum'ah, mboten usah sholat zuhur. Kan? Jadi orang perempuan itu tidak wajib sholat Jumat. Akan tetapi ketika ada orang perempuan sholat Jumat, maka sah sholat Jumat dan tidak harus sholat Zuhur. Ya seperti biasanya itu yang dilakukan di Madinah, di Makkah. Itu kan orang-orang perempuan di Madinah juga ikut Jumatan. Di Mekah Masjidil Haram juga ikut Jumatan. Bahkan orang perempuan yang mengikuti Jumatan itu lebih utama daripada sholat Zuhur. Tapi seandainya buatan Jumatan, ya, buatan nopo-nopo. Tapi wajib sholat. Gitu. Nah, hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayataken dening sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, "Man tawaddo fa ahsanal wudu summa atal jum'ata fastama'a wa asqata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu salatati ayyam paman masal haso maupun sinago rawahu muslim." Yang artinya orang siapa berwudu di hari Jumat dan melakukan wudunya dengan baik, wudhu nenggis sempurna, wudhu nenggis saya. Kemudian mendatangi sholat Jum'ah. Lalu mendengarkan dan diam mendengarkan khutbah maksudnya, ya, untuk memperhatikan khutbah, maka dia diampuni dosa-dosanya antara hari itu dan hari Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Jadi Jumat pada Jumat itu sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Jadi apa sih pun yang jalan menjadi melaksanakan Jumat ini pun datangkan dosone sing dipikiran niku sedoso dina. Ya, jadi dari Jumat ke Jumat ditambah 3 hari berarti 10 hari. Kan sampun sering kaya ngaturaken bahwa kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan 10 kali lipat minimal. Jadi itu adalah standar minimal. Allah meningkatkan pahala 10 kali lipat. Allah mengampuni dosa 10 hari. Ini batas standar minimal. Ya, bisa jadi lebih dari itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat Jumat itu pun juga dapat menggugurkan dosa. Demikian pula puasa Ramadan. Dalam hadis tadi disebutkan sholat lima waktu, sholat Jumat, dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan pun juga dapat menggugurkan dosa. Ya, bahkan berdasarkan hadis ini, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan ini karena iman dan hanya semata-mata karena Allah. Jadi imanan wa ihtisaban itu sebagai syarat. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan karena dasar iman, maka terpanggil karena itu diwajibkan oleh Allah bagi orang yang beriman, dan ikhtisaban hanya dilaksanakan puasa itu mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena ini itu dan lain-lain segalanya, tapi hanya mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosa yang jadi itulah amal soleh, amal kebaikan seperti sholat, jumat, puasa itu dapat menggugurkan dosa. Maka ketika kalau panjenengan sering melakukan satu kesalahan, sering melakukan perbuatan dosa, ya perbanyak aja sholat apa namanya amal soleh seperti sholat lima waktunya, jangan sampai ketinggalan, syukur-syukur kita lakukan dengan berjamaah. Laki-laki sholat Jum'an, dan sholat Jum'annya pun ya diusahakan berangkatnya itu lebih pagi, lebih baik, lebih pagi, lebih baik. Kan wonten dari Nabi Doyo, apa yang kita lakukan ini harus yang besar, baik dari Al-Quran maupun hati. Sholat Jum'ah itu kita dianjurkan lebih awal. Itu ada keutamaan tersendiri, memang. Bukan hanya diampuni dosanya saja, tapi berangkat kita ke masjid itu ada pahala yang besar. Di antaranya apa? Menggantikannya pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man ikhtasala yaumal Jum'ati Rusul al-janata tumaroha bagian memakor babanan adilikum. Ini artinya sobawangi atus dina dina katus mobil si jinabat. Jadi mandi seperti mandi jinabat, tapi diniatkan mandi Jum'ah. Setelah mandi berangkat pagi ya, itu seperti orang yang berkorban onta. Nah, kalau berangkatnya pada jam kedua, seperti orang yang berkorban sapi. Kalau berangkatnya pada jam ketiga, seperti orang berkorban kambing. Kalau berangkatnya jam keempat, seperti orang yang bersedekah ayam jago. Kalau perangkatnya jenis kelima, itu seperti orang yang sedekah sebutir telur. Jadi itu tingkatan-tingkatan. Berarti yang apa? Mulai saking terbit matahari, niku kan sampun dianjurkan untuk berangkat Jum'ah. Mantus terbit matahari, ya tentu yang sing boten gajah penjamelan, pasti yang sing panjenengan apun niku wau ibadah kata sini yang sepuh kata sini tiang sing sampun pensiun kan niku kan sakit dia mulai terbit matahari itu berangkat artinya Kanjeng Nabi dawa kan niku mulai terbit matahari sampai azan Jum'ah itu dibagi lima ya, terserahlah berapa jam ya, dibagi lima dari terbit matahari. Kalau berangkatnya jam pertama, itu seperti berkorban ontang. Jadi kira-kira dibagi lima itu, tapi bagian yang pertama itu berapa jam. Kalau berangkatnya jam kedua, seperti orang yang berkorban sapi. Kalau berangkatnya jam ketiga, seperti orang yang berkorban kambing. Kalau yang jam keempat, seperti orang yang bersedekah ayam jagung. Jam kelima, orang yang bersedekah, sebutir telur. Ini itu sampai azan. Nah, faidha khoroja ini, adratil malaikah, yastami'un al-zikir. Ngendikan pun Kanjeng Nabi, kalau sudah imam, itu keluar dari tempat, dari kamarnya, kan biasanya di masjid, untuk imam itu ada kamar. Kemudian naik ke mimbar, untuk melakukan khutbah. Maka malaikat yang bertugas mencatat mengabsen orang yang datang ke tempat itu sudah ikut mendengarkan khutbah. Artinya apa? Tidak mencatat orang yang datang. Dalam hadis lain pun sebutkan faiza jalasal imam tuwiyati suhu wahadur zikra. Ketika imam itu sudah duduk di mimbar, kemudian malaikat buku catatan mengabsen setiap orang yang datang ke masjid itu ditutup. Dan malaikat ikut mendengarkan khutbah. Nah itu keutamaan Jum'atan ketika berangkat lebih lagi di samping menggugurkan dosa. Itu singkang hadis. Majeng kalau wau juga akan mendapatkan pahala seperti tinggal aturakan itu. Itulah adik antawisipun amal-amal kebaikan, amal soleh yang akan yang dapat menggugurkan termasuk dari wudhu. Wudhu kita pun juga dapat menggugurkan dosa. Oke, karena kemudian pun Kanjeng Nabi ida tawaddu'a itu tahatat anhu dunutuhu sama tahatat waroku hadir sakit. Kanjeng Nabi pada saat menjal dalam niku Semerap ada pohon di musim gugur niku loh yang bodongnya pada rompok kan niku musim gugur godongnya niku kayu-kayu niku pada rontok. Kanjeng Nabi terus jawab dengan sahabat. Ida tawab doa itu nalikane ija seorang hamba itu berwudu, maka berguguranlah dosa-dosanya seperti pohon yang daunnya ini berguguran. Ya, kama patatat waroku hadithat. Jadi seperti gugurnya daun-daun dari pohon-pohonan ini. Ngaten nggih. Jadi nalika kula njenengan niku membato muka niku dosa-dosa kita yang muka itu jatuh bersamaan dengan tetesan air wudu. Nggih, niki dipun terangaken dening muslim. Idza tawaddu'a al-muslimu wal mu'minu wa ghassala wajhahu wa raja min wajhihi kulli khathiyah. nadhara ilaiha. Apabila orang hamba yang beragama Islam dan beriman kemudian membasuh wajahnya, maka jatuhlah dosa-dosa yang ada di wajah ketika mata itu melihat sesuatu yang haram. Jadi jatuhnya bersama air yang dari muka ya, pada tetesan-tetesan. Faidah gosala ya jaihi, apabila membasuh tangan, roja min ya jaihi, kullu khoti adin, bati syadha, dahu ma'al, au ma'akhir fadril ma'al. Apabila membasuh tangan, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan itu akan berguguran, jatuh bersama air wudhu. Bersama air wudhu. Nah, kemudian faidah wasana wijilaihi waroja min wijilaihi kullu khati'atin masyad hari jilahu ma'al ma'i al-makhir qadrilmu. Ketika membasuh dua kaki, maka dosanya, dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki, mungkin kakinya pernah diajak berjalan untuk melakukan perbuatan maksiat, bukan kaki dosa. Maka dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki itu berguguran, berjatuhan, bersama dengan tetesnya air wudhu. Air wudhu yang untuk membasuh kaki itu. Sehingga apa kata Nabi? Hatta yakhruja naqiyan minal dhunub. Sehingga orang yang berwudhu itu bersih dari dosa-dosa.

Ya Tuhan bersama air wudhu yang ya. Kemudian nanti dosa yang dilakukan oleh tangan gugur berjatuhan bersama air wudhu yang ketika membasuh tangan, demikian pula ketika membasuh kaki. Nah, mulai dari kita itu membasuh wajah, membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, membasuh kaki, itu diusahakan dengan sempurna. Artinya sempurna itu kan? Ya, kita membasuh wajah itu, kita harus tahu wajah itu dari mana sampai ke mana. Wajah itu mulai panjangnya itu mulai dari tumbuhnya rambut sampai mengandapi janggut, ya. Itu wajah. Ombone bainal udhunaini, di antara kedua telinga. Itu dibasuh sehingga jadi betul-betul kita basuh dengan air sampai rata. Nah, kemudian membasuh tangan. Nah, tangan ini kok disebutkan waliyadaini ma'al mirfaqaini. Ya, jadi tangan itu disertakan dua siku. Jadi siku telungkup niki kabeh dibasuh juga. Bukan hanya sampai siku, tapi sampai di atas siku supaya siku nanti ya. Jadi kabeh kebasuh. Jadi oleh sandur. Kemudian membasuh kepala. Nah, syukur-syukur membasuh kepala itu memang ada hukum Imam Syafi'i itu minimal 3 rambut. Akan tetapi sebaiknya itu dibasuh, diusap, bukan dibasuh ya. Jadi istilahnya nih kok, kalau wajah, tangan, kaki ini kok dibasuh, tapi kalau kepala itu cukup diusap, ya. Tangan dibasahi, aja diusap aja. Ini kok diutamakan diusap nih kok kabur, ya, singkata. Rame rambut telutok, senajan rambut telutok itu gonsah, tapi diusap itu. Nah, yang terakhir yaitu membasuh kaki. Basuh kaki mahal kata ini beserta dua mata kaki, ya berarti kudu oleh sandur. Sehingga itu asal wudu sing sempurna, ya wudu sing sempurna. Gini tuh ketika membasuh wajah, rambut, membasuh tangan, sampai sandur itu, ya syukur-syukur sampai pundak lebih baik. Membasuh kaki gitu, dan syukur-syukur sampai jempol, timbul namun sampai sandur itu. Tapi kenapa? Ngendikan pun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bekas wudhu. Niku binjing wonten lek dinten kiamat niku mencorong. Nggih. Wonten hadisipun Imam Bukhari nggih. Oke. Tapi Sahih Bukhari niku ngendikaken pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking sahabat Abi Hurairah. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurrun muhajjarin min asaril wudu. Eh, ngendikane pun kanjeng Nabi, sak temene umatku besok di dina kiamat ikut diundang, dipanggil oleh malaikat. Itu dalam keadaan hurrun. Hurrun itu napa? Wajah ini bersinar. Wajah ini kemuncorong, muhajjalin, tangan sikil, ujung mencorong, rambut-rambut ini bersinar. Dari apa? Min asaril wudhu, dari bekasnya wudhu. Ini ku titenani, tengerani, antawisipun, umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalih umat-umat, cak lintune. Itu tanda ini
asaril wudu

0: bekas-bekas wudhu, itu le umat Kanjeng Nabi ini bersin, wajah bersin, tangannya bersin, sikile bersin, ya, kepalanya juga bersinar yang diusap, rambut yang diusap niku. Malah ini sing diusap niku ojo, ojo nek rambut titik, nek rambut titik nek sinare malah kelip-kelip ngono to. Tapi lah sing diusap niku rambut niku kata, sinare niku tetep lebih terang. Terus kan jenenge ngendikane, paman istapa mingkum ayyuti la ghurratahu wal yafa. Nek panjene iso bawa no mencerongi, ya tengah no. Tegese ya nopo. Masuk wajah, sing roto sampai dulu. Masuk tangan, sampai pundak. Itu kan cara mencorongnya tambah. Tambah ake. Terus sikil sampai dengkul. Itu kan mencorongnya nanggung kata. Ini jadi Kanjeng Nabi, kepingin mencorongnya luwe ake. Ya dawa no. Okay. Basuhan ini ku makna. Nah itulah jadi simpul terangkan ini mulai sambil sholat di waktu, sholat Jum'at, poso Ramadan, wudhu. Doa ini ku kan mal kebaikan. Sedoa ini ku berfungsi untuk dapat menggugurkan dosa. Alhamdulillah, lanjut dengan kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Dipun parini cara tenang untuk membersihkan dosa dengan beribadah sing kaya ngene. Kan secara umum mboten namung kados ingkang kula terangaken tok niku mboten namung salat lima waktu, salat Jumat, salat Ramadan, wudu. Semua amal kebaikan secara umum Gusti Allah dawakan teng Quran ingkang kula terangaken kula. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan itu dapat menghilangkan amal keburukan, artinya dapat menggugurkan dosa. Hadis Nabi juga mengatakan secara umum, ya, napa yang dikatakan Nabi, "Qul amantu billah tumastaqim wa adbi sayyi'at al hasanah tamsuha wa khaliqin nas bikhuluqin hasanah." Intinya teman-teman Kanjeng Nabi wa'adhi isri'i atal hasanah. Ikutilah amal perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik dapat menghapus perbuatan yang jelek. Itu secara umum amal ibadah apa? Mari ngelakoni yun cewu ngapunten umpami atas kulon jenian lain ikut yang cair maupun yang istri kok meripat nih misalnya kok memanjang perkawis yang dihormati kalau Gusti Allah. Mari untuk kok segera astagfirullahaladzim istighfar nih kok kan kebaikan atau la hawla wa quwwata illa billah atau kalau jenengan maca selawat mari apa jenenge gak secara gak sengaja kok ngelakonin dosa. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, dengan salawat kita itu dapat menggugurkan dosa yang kita lakukan, kejelekan yang kita lakukan. Makanya kan Kanjeng Nabi dikatakan wa'ad bi istayyi'at wa hasanah tamsuha. Ikutilah ketika kamu mengerjakan perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang buruk itu akan terhapus dengan melakukan perbuatan yang baik. Dan itu amal perbuatan yang baik dapat menggugurkan dosa budaya makhluk itu. Mengatakan Mas Haji, untuk mengatakan pamiran yang akan berarti mengaturakan pertanyaan apa? Apa kemauan? Tapi waktu ini
1: terus ada pun tidak ada. Matur suwun Pak Kiai, alhamdulillah menika wau kata pamirin kang sampun dipun aturaken nggih babagan tema kita pagi hari ini amal kebaikan dapat menggugurkan dosa. Kagem panjenengan kang padha nyawiji Nyawi cili mantar telepon sekawan kosong sekawan kangsa kosong sekawan utawi saket WhatsApp ing 081-556-91053. Inggih, nanti sinambi nenggo niki wonten kang badhe nyawiji sekedap. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Sri Ponco Wilujeng Ibu.
2: Alhamdulillah sehat, penyenangan dan kesehatan sekalian.
1: Amin. Monggo si Ibu Sri Ponco.
2: Nggih, nderek sanget Pak Ustaz.
0: Nggih, monggo.
2: Khususipun kaum wanita menika ingkang sering napa istiqomah jamaah wonten musala. Nah, dinten Jumat niko yang pasti niku kehilangan pahala berjamaah karena di rumah juga bapak-bapak sudah melakukan jumatan. Nah, ini yang pasti itu kehilangan itu. Ini untuk mengejar dan enggak kehilangan ini Ustaz, kan jatahnya itu mesti jamaah, tapi mesti ketinggalan, sudah enggak bisa, yang pasti yang banyak itu enggak bisa berjamaah sholat sendiri. Nah, ini untuk mengejar fadilah atau pahalanya yang mesti tinggal itu harus apa? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Ponco, sekedar ditangkap
0: gitu. Tentu menawi boten saged sumantar. Kecuali wonten beberapa masjid itu memang disediakan tempat untuk perempuan itu ada. Tapi umumnya, kita kulon jenengan niki. Wonten-wonten tempat kangge tiang istri sehingga masjid itu hanya khusus Jumatan itu untuk kaum laki-laki. Pertanyaan kangge Ibu Sri Ponco wau, terpundi supaya penjenengan mengejar keutamaan jamaah. Nah, tenggriki sehingga wonten ulama, pendapat kangge ulama, supaya penjenengan boten kehilangan jamaah. Nilai wonten niki jamaah padha wedoke juga tiang kawin juga tiang tiga meksa-meksane boten napa namine sakit berjamaah kalih niku wau nggih kula njenengan dalam salat niku kita niati menjadi imam mungkin ada jin perempuan yang makmum niku sampai selama niku ngoten untuk nopo mengejar keutamaan sholat jamaah. Karena apa? Di sekitar kita itu kita nggak tahu banyak tim yang Muslim, Islam. Itu tentu kalau yang apa namanya laki-laki kan otomatis ikut jumatan. Kalau jin perempuan nah ini mungkin akan berjamaah kalian. Yang istri ingkang sholat pun menikah dipun niati dadi imam, jin itu akan makmum di belakangnya. Sampai seperti itu saking nopo emane ada sing dipun ngelakon Gusti wau.
1: Nggih.
0: Emane kelangan keutamaan jamaah.
1: Leres nggih nggih nggih. Terus diniatkan imam
0: nggih. Jadi imam.
1: Oh, ngoten nggih.
0: Nggih
1: nggih. Nggih. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Mas Aji, Bu Deno. Sholat subuh mereka kan sama kan sambut doa sambut mantan ikut dalam macam nyuwun barokah pun doa kali yai supaya engkang terbapa ini ko pesan pun buatan pintu yai
1: macam
3: dalam ni ko nolong sederek yai aku mendengar mengaruh mendengar yang sama-sama itu dalam tulen ni aku ajak bersuluh ayat syukurin apa sih di penlampai mereka ni aku dalam lampai aku bersuluh mawon jai asing dalam bosan pulun mari nasihat malah dalam pasrahkan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala pun bosan gelo dalam kuliah ni aku dalam susun apa bosan ya
1: bangun dan Panjenengan inggih panjenengan sampun nulung sederek. Nanging halo.
0: Terus.
3: Ya, piyambakipun kula mawon Mas Haji, mboten
1: kula sepuluh
3: napa ingkang dipun alami kan piyambakipun sampun yuswa wis sampun lagi ya rek menapa ngono.
1: Nggih, nggih.
3: Persulaman atau bukan turun nasihat di mana? Saya pun dalam serangan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun dalam bukan gelom sama sadi. Kudu soal nopo bukan masa.
1: Amatan.
3: Engkau sholat esli karam bukan nopo manwa itu masa di dalam
1: negeri
3: ini. Persani pun bukan tiri itu ikam dalam lapai. Akan bangun sangat.
1: Matur suwun nje Budeno.
0: Kurang jelas.
1: Yang pertama niku Budeno menika sampun menolong sederek atau saudara, tetapi yang ditolong ini masih apa kurang bersyukur gitu Ustaz. Terus itu yang apa namanya yang kedua sholat istikharah menika fadilahnya apa ngoten?
0: Menolong tiang niku kedua yang niku jelas bermanfaat bagi orang yang ditolong, orang yang menolong. Baik yang ditolong itu berterima kasih atau tidak, bersyukur atau tidak, pertolongan kula jenengan niki akan tetap mendapatkan pahala. Baik yang ditolong di rumangsane ditolong bersyukur atau boten, kampangane tolong-tolong enggak terima kasih ya. Terima kasih enggak terima kasih. Yang penting kita sudah menolong itu sudah pahala kita itu pahala yang besar. Menolong orang niku wae. Soal yang enggak berterima kasih itu kan urusane dhewe kalau sekian.
1: Ngoten. Ngoten nggih. Nggih nggih. Ben usah dipikirakan
0: ngene iki. Kita itu ketika ditolong orang, kita kan harus memang bersyukur. Bersyukur kepada manusia itu juga bersyukur kepada Allah.
1: Nggih. Inggih.
0: Sehingga wonten malam yaskurinas, lam yaskuril. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sama dengan orang itu tidak berterima kasih atau tidak bersyukur kepada Allah. Karena yang menggerakkan orang mau menolong orang lain itu kan Allah. Sehingga kita harus berterima kasih kepada orang yang digerakkan oleh Allah. Itu berarti kita sama dengan berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, sholat istikharah. Sholat istikharah itu kan sholat ketika kula jenengan ini dihadapkan pada dua pilihan atau lebih, dan kita bingung atau ragu harus memilih yang mana. Baru itu disunahkan sholat istikharah, artosipun nyuwun dipun pilihaken Gusti Allah. Apakah itu memilih pekerjaan, atau memilih tempat tinggal, atau biasanya leh tarik keluar perawan itu milih calon pasangan.
1: Ini
0: istikharah.
1: Misalnya
0: itu jenengan bagi kesa. Jika aku ini ya ada urusan di Surabaya, ya ada urusan di Blitar. Waduh, sing dia itu ya, minta dipilih lagi. Itu baru melanjutkan istighfar. Mohon dipilihkan kepada Allah. Mana yang lebih bermanfaat? Sehingga hati kita itu mungkin oleh Allah itu akan diberikan kemantapan di salah satu. Nah, dan itu nampu perlu ini pun sholat
1: istighfar.
0: Atau kadang-kadang kalau nanti wonten tiang ini melamar pekerjaan, dua pekerjaan. Ternyata dua-duanya diterima. Mereka itu bingung. Sing di, sing tak lepon di. Apa sing pekerjaan sing ini, apa sing ini. Akhirnya nyuwun karam, itu ini istikharah. Sudah istikharah. Setelah istikharah, diberikan kemantapan oleh Allah. Dan akhirnya harus memilih salah. Dan itu
1: keutamaan dari sholat istikharah nggih. Matur suwun wonten telepon malih tunggal malam nika Ustaz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Faris ya. Ya di Batu. Silakan Mas Faris.
4: Iya, pertanyaannya di luar tema nggak apa-apa.
1: Oh, nggak apa-apa, nggih.
0: Nggak apa-apa,
4: nggih. Terkait, nggih. Ngeten Pak Ustaz mengenai terkait hutang, orang hutang. Mm-hmm. Itu kok sering-sering kali ya, kadang-kadang contohnya saudara saya misalnya hutang, mm-hmm. terus saya pinjamin, lalu kemudian ketika saya pas lagi pas butuh-butuhnya, ternyata ditagih malah marah dan ngomongnya nggak terserang gitu loh. Memang kalau memang nggak ada ya bilang aja nggak ada, kan nggak apa-apa gitu loh. Nanti saya kan ya udahlah nggak apa-apa gitu. Cuman ketika pas waktu ditagihnya itu sambil kayak apa ya, nyengol-nyengol itu bahasa Jawa nih Mas Haji, itu aja
1: marah gitu. Mohon ya pencerahannya. Emosi
4: itu, iya itu gimana, iya kebawa emosi terus dan kalau sudah orang seperti itu apa memang perlu diikhlaskan saja atau harus bagaimana, soalnya kadang-kadang kalau udah yang kemarin belum belum disaur ternyata hutang lagi, hutang lagi. Kadang sampai numpuk gitu. Nggih. Ya. Mohon pencerahannya matur nuwun Pak Ustaz.
1: Matur suwun. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih. Memang nggih, dalam utang piutang niki ada dasar-dasarnya. Kanjeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berhutang itu sebaiknya menurut Kanjeng Nabi ketika sudah waktunya jatuh tempo itu harus mengatakan ya, harus membayar. Nah, ketika belum ada itu memang harus mengatakan dengan baik-baiknya dan dengan sejujur-jujurnya, mohon maaf, belum ada, yang seharusnya membayar ini belum ada. Itu bagi orang yang berhutang. Kemudian Nabi juga mengatakan bagi orang yang dihutangi ini, kata yang pun aturakan kalau ini juga ada hadis, ya. Bagaimana hadis ikan ini? Kalau langsung terjemahan ini mawon ya. Mendingan ini Kanjeng Nabi lek pancene wong itu durung ana ojo dipeksa. Ojo sampai ngono gak ana kudu gak iki. Nah, keutamaane napa dari Kanjeng Nabi? Kalau kita menghutangi orang, nggih, katakanlah satu juta dengan jatuh tempo satu bulan. Aku nyilih duit sak juta sak wulan naik. Setiap harinya dalam satu bulan kita mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah 1 juta. Wah itu keutamaan yang si ngutangi itu kan. Jadi ngutangi wong 1 juta. Tapi nggih, sing tanpa ada andel nggih, tanpa ada apa nggih, bunga-bunga dan sebagainya ini
1: gitu nggih. Iya, nggih leres.
0: Jadi betul-betul utang memang karena Allah.
1: Iya.
0: Orang kate mula utang 1 juta, kudu 1 juta 100, betul kan? Kita aja 1 juta. Lek utangnya wong ini ku sebulan, ilang jenengan ini, dimutangi oleh ganjaran sebeto, sebino ini koyok wong sebeto 1 juta. Nah, menangi sampai jatuh tempo 1 bulan, kok ternyata yang ini kau dering baca, yang kulon jenengan orang yang diutangi ini ku wau juga napa ngirani memberikan kelonggaran, memberikan kelonggaran ya wis pokok apa misalnya 10 dinomane misalnya, maka setelah jatuh tempo itu sama dengan orang yang bersedekah 2 kali lipat.
1: Yeah.
0: 2 kali lipat. Sedinone niku kaya 1 juta. Niku menawi di atas butuh tempo. Lah menawi itu bebasakan dari Kanjeng Nabi, itu akan mendapatkan pahala yang kita itu tidak bisa menghitungnya. Masya Allah, itu kalau dibebasakan. Nah maka, sopo sinten kalau
1: Mas Faris,
0: kalau itu kalau memang jenengan sabar dalam artian wis koyo ngono anjene ya niku ujian jenengan.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Ditagih kok malah ngemol nyengol. Wong duwe utang kok ditagih malah murid-murid. Iku ujian. Iya. Nah, kalau jenengan mengikhlaskan, membebaskan, masya Allah, itu akan lebih utang. Itu akan lebih baik sebagai celengan perjanjian dunia wonten ing akhirat.
1: Iya, oke ini ki waktu lain pun bertanya ke api ini ki sampun jam 6 mungkin kesimpulan saking tema kita pagi hari ini semoga pagi.
0: Iya, para pemirsa sedaya ingkang kawula hormati, mupa ingkang kawula ngaturaken mulai awal hingga akhir menika, intine pun bilih amal perbuatan ingkang sae, amal perbuatan ibadah, mupa niku ritual seperti pola, eto, ngeke dan sebagainya maupun amal soleh yang berupa ibadah sosial jadi tolong menolong masuk niku wau membutangi orang sedekah kepada orang lain memberikan senyum kepada orang lain semuanya itu adalah dapat menggugurkan dosa. Mugi-mugi mawon dengan saya ini bisa mengamalkan amal perbuatan yang baik lebisa mungkin. Jangan kita meremehkan amal perbuatan yang baik, walau sekecil apapun. Walaupun hanya senyum, jangan sampai diremehkan. Itu adalah suatu amal perbuatan yang baik, yang dapat menggugurkan dosa. Mekaten ingkang saged aturaken, wonten kirmi pun anggen kula matur, nyuwun pangapunten pangapunten, mugi-mugi sedaya wonten gunung lan manfaatipun.
1: Amin.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mekaten Adicara Cahya ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedaya. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Radio Dadari Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara
1: RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sih ini tempatnya?
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
0: Bu, pabrik cendol dapat sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
2: Oh, pabrik cendol Dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya, nak.
0: Oke, siap, Bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
3: Loh,
0: kok sawah?
3: Loh,
0: kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
2: Disasarin ya, emang enak. Makanya yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.